0: terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami. Tak kira di mana jua anda berada, jam yang ketiga untuk hari Rabu hari ini, Zona Aktif 14 Oktober 2026 bersamaan 3 jam adil awal 14.48 Hijrah.
1: Okey Azhar Aziz, seperti kita sedia maklumlah, sekarang ini sekarang anak-anak orang Pekat, orang Kuantan, orang Rompin sekarang ini menjalankan sesi PDPR. Mak ayah dekat rumah tak jadi singa lagi kan?
0: Jadi dah. Buat-buat yang matematik tu.
1: Oh, separah dah lah kita ya. Subjek matematik untuk yang pertama pagi ni.
0: Apa pun, mungkin ialah bila kita tahu anak-anak kita PDPR, kita pun kadang bekerja dan sebagainya kan. Kadang ialah nak kontrol tu pun payah juga
1: nak
0: ya.
1: Nak kawet tu payah ya. Kemain
0: lah kita ni tak jadi cikgu.
1: Eh betul lah ya. Syukur ya. Kalau tak aku lepuk merah belaka tu.
0: Itulah pasalnya. Okey, untuk hari ni juga kita nak kongsikan ya tajuk cicat pagi kita lah.
1: Untuk
0: jam yang keempat nanti anda boleh kongsikan bersama dengan kita untuk tajuk kita hari ni, Tira.
1: Tajuknya pagi ni kita nak kembalikan nostalgia zaman dulu-dulu lah. Kalau rakan-rakan pendengar kita, benda apa yang paling nakal dia pernah buat waktu kecil dulu? Kalau tu memang waktu kecil tu memang rajin kena piak telinga lah. Awak ni kenapa pergi jolok sarang tebuan tu?
0: Dia kata masa kecil-kecil dulu siapa kat sini yang kerja jenis baik, dengar cakap mak ayah kan, duduk dia
1: saya lah tu
0: buat kerja rumah otomatik dia elok kan, jangan cepat kata sangat mengaku. Sebabnya saya percaya mesti ada antara kita yang masa kecil dulu punyalah nakal tak sampai sekarang bila ingat balik boleh tergelak sorang-sorang. Ada yang suka sorok sleeper, katanya mini semalam pergi surau sleeper hilang sampai ke subuh tadi tak jumpa-jumpa, sedar-sedar pasu punya rabat betul budak-budak ni.
1: Nasib baik pergi subuh tadi.
0: Itulah pasalnya. Katanya ada yang suruk suka suruk sleeper lah. Ada yang petik buah jiran tanpa izin buat dia juga.
1: Itu biasa tu.
0: Ada yang buat salah tapi adik pula jadi mangsa kena marah. Kadang-kadang abang pun sama macam tu juga. Adik yang buat abang kena mengaku.
1: Abang pula kena mengaku salah kan. Tapi abangnya bekak tu. Bekak si
0: adik
1: lah tu.
0: Kadang-kadang apa yang kita rasa masa kecil-kecil dulu kita buat sesuatu yang mungkin rasa, ya Allah kenapa aku buat macam itu. Kan orang kata biasalah budak biasa menggunakan ayat itu. Tapi bila kita ingat balik secara orang kata rasionalnya,
1: okay, logiknya
0: kata, kenapa buat macam tu, awak patutlah mau kau marah kau buat macam tu rupanya.
1: Awak
0: patutnya tak adalah ibaratnya kata macam tu lah. Kau dulu pernah jadi Tarzan ke tahu?
1: Awak pernah jadi Tarzan. Ya betul
0: sah. Tergantung puk jatuh dalam sungai.
1: Tapi tu okey lagi.
0: Kalau sungai betul tak pernah longkap so. Kan? Tapi
1: Azhar,
0: tak apa. Okay, banyak ceritanya. Banyak ceritanya.
1: Besar mana longkang tu Zah?
0: Besar. Memang besar lah longkang tu. Kau ada duduk-duduk mau flat.
1: Okay.
0: Belakang mau flat. Tak ada longkang.
1: Okay.
0: Ada pula pokok. Ada orang kata apa, tali.
1: Tali.
0: Kau dia suka bergaya. Patutlah tinggi. Suka bergaya ke punya.
1: Patutlah. Dah tahu dah. Bukti dah sekarang ni secara fizikalnya. Kenapa awak tinggi?
0: Dia kata macam tu.
1: Okay.
0: Tapi iyalah bila kita budak-budak ni kalau fikir betul-betul iyalah memang nakal tu nakal lah. Kita tak fikir kenapa macam itu.
1: Ya Allah, kata raban sangat waktu kecil dulu ya. Ada juga Niza sedar-sedarnya atas bumbung dah. Umur 8 tahun sudah atas bumbung. Awak ni mengapa sampai ke atas bumbung tu? Nak kata nakal tak nakalnya.
0: Itulah sebabnya bila kita kenang balik zaman kanak-kanak dulu, kita yang buat perangai sekarang bila dah jadi mak ayah ni, anak pula yang buat perangai sama, baru kita tahu macam mana perasaan mak ayah kita dulu.
1: Mulalah orang kata apa?
0: Macam kita cakap tadi lah, matematik tu. Patutlah mak ayah aku marah sangat dulu ya. Rupa-rupanya kau pun sama juga.
1: Kena stepek dekat muka sendiri ya. Baru sedar. Sebab itulah mak marah dulu jadi awak mak semua ada cerita tak dengan kita ni. Apa yang paling nakal yang pernah awak mak buat waktu kecil ataupun ada cucu-cucu, ada anak-anak saudara sampai sekarang, kenapa anak saudara kau ni nakal?
0: Betul lah, sampai sekarang ni bila jumpa balik kawan-kawan lama pun mesti keluar cerita tu.
1: Confirm. Betul.
0: Ini dah tungkang dulu habis kecilnya. Macam tu lah ya. Boleh kongsikan dengan kita ke nombor WhatsApp kita
1: 010-320-7448.
0: Dan nombor yang sama juga anda boleh hantarkan untuk osom kita.
1: Temanya tradisional.
0: Lagu yang pertama anda boleh osom lagu

0: 8.18 minit pagi. Seperti biasa, hari ini jam yang ketiga kita nak kongsi bersama dengan Rodong-Rodong dan pendengar-pendengar kita keadaan cuaca dan ramalan cuaca sekitar negeri Pahang pagi ni.
1: Jadi untuk hari ini kita nak bersama dengan Puan Emiliana dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang untuk kita nak ketahui antara ramalan yang dikeluarkan untuk hari ini. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, Puan Emiliana, macam mana ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia?
0: Silakan.
2: Okey, terima kasih kepada DJ Bertugas. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Untuk tinjauan cuaca bagi negeri Pahang, bersama saya Emiliana, pegawai bertugas pada pagi ini. Kita mulakan ramalan cuaca pada pagi ini di mana tiada hujan di semua daerah. Pada sebelah petang, dijangkakan ribut petir di beberapa tempat melibatkan hampir ke semua daerah. Manakala pada sebelah malam, dijangkakan ribut petir di beberapa tempat di daerah Cameron Highlands, Ipeh, Jerantut dan Raub. Bagi keadaan perairan laut, angin bertiup dari arah tenggara dengan kelajuan hingga kelajuan angin sehingga 20 km per jam dan ombak setinggi 1 meter. Sekian sahaja laporan cuaca untuk hari ini langsung dari Pejabat Meteorologi Pahang. Untuk info yang lebih lanjut, anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca atau boleh layari laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my. Kembali bersama Pahang FM.
1: Alright, terima kasih banyak Puan Amy. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Alright, itu dia. Kita bersama dengan Puan Emiliana ya. Baik, seketika kita nak kongsi juga Niza.
1: IPU Index Pencemaran Udara setakat pukul 8 pagi.
0: Kalau kita tengok dekat rompin ni Azah, masih lagi warna kuning dan kekal 153 tahun IPU-nya. Dan seterusnya kita pergi ke Indra Mahkota Kuantan, terdapat satu kenaikan. Kalau sebentar tadi pukul 7 pagi, sekarang 155. Dan kita pergi pula ke lokasi Temerloh 86, Jerantut 73 dan yang terakhir sekali Balok Baru Kuantan 87 tahap IPU-nya. Dan ketiga-tiga ini, stesen ini berada pada tahap sederhana.
1: Alright, apapun jaga kesihatan. Jangan lupa kalau berada di luar bangunan, orang kata pakai mask lah ya.
0: Pakai topeng muka
1: Pakai topeng muka lebih baik lah daripada tak pakai apa-apa.
0: Pedih mata,
1: pedih mata, nafas pun rasa lain kan.
0: Saya pun rasa semenjak kita berada dalam keadaan cuaca yang tak menentu dengan jerebunya, kadang-kadang kita nak bercakap pun kita sakit tekak pelik kan.
1: Betul.
0: Dan kadang-kadang mata kita ni rasa macam pedih luar biasa daripada biasa
1: kan. Jadi apapun, pantau bacaan IPU, kurangkan aktiviti luar bila berada ataupun bila kita tahu kualiti udara kita tak sihat, dan sentiasa ikut nasihat pihak berkuasa. Okey.
0: Baik,
1: kita nak teruskan lagi hiburan kejap je lagi 8.30 minit pagi. Macam biasa kita ada FYP apa minggu ni bestie.
0: Dan seketika nanti pukul 8.45 minit pagi kita ada orang zaman dulu kata.
1: Jadi kita nak berasa ketika bersama Adira Ilusi, terus dengar Pahang FM.
0: Satu pilihan.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta Lok Derma.
2: Teringat masa dulu, ada seorang cikgu sungguh ayu.
3: Hai, kami kumpulan Khalifah. Dengarkan Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

FYP. Ya, apa yang viral, apa yang tular di media sosial. Nak tahu apa yang viral? Khususnya cerita-cerita di media sosial sama ada mengenai hiburan atau kisah selebriti. Dan kehidupan semasa kita akan kongsikan dalam FYP Apa Minggu Ni Besi. Setiap Rabu jam 8.30 pagi bersama

Apa khabar weh? Sihat tidak bersama Cik Kembang dalam FIP Up Pemiguni Besti? Untuk minggu ni,

0: Toba baru-baru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sayyid Salim bin Sayyid Amr Rahman.
2: Ya, saya.
1: Aku nikahkan dikau dan aku kahwinkan dikau dengan Dayang Nabilah binti Awan Asilah yang telah berwakil-walikannya kepada ku oleh bapanya dengan mas kahwinnya sebanyak RM500 tunai.
2: Aku terima nikah Dayang Nabilah binti Awan Asilah dengan mas kahwinnya RM500 tunai.

0: dan Majlis Pernikahan Pasangan ini berlangsung di arah 118 Menara Merdeka Maybank pada pukul 10.40 pagi dan dihadiri kira-kira 300 orang ahli keluarga, tetamu kehormat dan rakan-rakan terdekat. Majlis turut menyaksikan acara berbalas hantaran dengan 7 dulang daripada pihak lelaki dibalas 9 dulang daripada pihak perempuan dengan tema Growing All Together. Dan memang unik juga hantaran yang diberikan oleh Syed Sadiq kepada Bella Silam. Antaranya kerusi urut, basikal, dan mereka juga berbalas hantaran emas fizikal ukiran custom. Itu yang menarik Cik Gembang tengok, segunung emas Kinabalu, iaitu Syed Sadiq untuk Bella. Bukan biasa-biasa, Syed Sadiq hadiahkan hantaran emas tempahan khas berbentuk gunung Kinabalu, siap ada ukiran figura sedang melamar. Ini mesej jelas. Cinta yang kukuh perlukan tapak, aset kewangan yang kebal inflasi seperti emas fizikal. Okey, dan juga emas Iron Man Malaysia, itu Bella untuk Syed Sadiq. Bella pula membalas dengan hantaran arca emas yang memaparkan 3 disiplin sukan renang, berbasikal dan juga larian, melambangkan penyertaan Iron Man suaminya. Ini bukti sokongan level dewa seorang isteri, tapi masih bijak mengekalkan elemen pelaburan melalui logam berharga. Memang mind blowing weh. Dan perkahwinan ini sekaligus menyatukan dua figura yang dikenali dalam bidang berbeza dengan Syed Sadiq aktif dalam arena politik, manakala Bella Astilah mencipta nama dalam industri hiburan. Rata-rata hadirin mengenakan busana serba putih yang menepati konsep perkahwinan elemen Arab Islami atas permintaan keluarga mempelai. Dan ada yang menarik perhatian Cik Kembang juga, bagaimana ibu kepada Syed Sadiq memberikan ucapan kepada pasangan pengantin itu selepas kedua-dua pengantin selamat diijab kabul.
1: Untuk anak Mama Sadiq, untuk menantu Mama Bella. Bella sekarang masuk dalam keluarga Mama saya. Jadi kita sama-sama bina keluarga ni dengan kehadiran ahli-ahli yang lain dengan penuh rasa kasih sayang. Dan kita sama-sama Mama berharap, kita berdoa agar Allah Ta'ala memudahkan penghidupan Bella, penghidupan Sadiq, beri kebahagiaan diiringi dengan arah dan
2: hari ini 10 Oktober
1: Bella, Sadiq, kebahagialah kamu, bahagialah, berjayalah kamu hingga dunia, dunia dan akhirat sampai ke jannah.
0: Cik Kembang baca komen, boleh tak nak mak mertua macam ni seorang, please. Macam mana tu? Dan ada Cik Kembang baca menerusi trend juga, pelak peminat pasangan ini

pasangan itu. Katanya, belum pernah lagi mana-mana artis buat majlis resepsi bertemu dan beramah mesra dengan peminat sehari selepas majlis nikah. Biasanya, majlis dengan peminat akan dibuat akhir sekali selepas semua majlis selesai. Tapi begitulah seorang Bella dan Sadiq yang sentiasa menghargai semua peminat yang dah memberi sokongan dari awal sampailah hari ini. Difahamkan, majlis ini juga turut dihadiri peminat dari pelbagai negeri termasuk Sabah dan juga Sarawak yang hadir bagi menunjukkan sokongan mereka.

0: gagal.
1: Oi, nak tahu satu cerita? Orang zaman-zaman dulu kata, jangan keluar senja-senja ni. Tak molek.
2: Tak molek? Kenapa tak molek ni?
3: Memang waktu maghrib ni dikatakan dalam hadis adalah waktu yang mana syaitan mula beroperasi. Okay. Bekerja.
4: Pernah dengar kan orang zaman-zaman dulu kata?
2: Nak tahu fakta atau mitos? Bersama Double E.
4: Setiap Rabu di Zon Aktif pukul 8.45 minit pagi
2: di Pahang FM.
4: Satu pilihan.
1: Ingat tu orang zaman-zaman dulu kata.
4: Okey, 8.45 minit pagi. Macam biasa kita bersama dalam orang zaman dulu kata.
2: Azhar Aziz, bila awak cakap orang zaman-zaman dulu kata ni terimbas terus sap dekat kepala saya waktu saya zaman budak-budak. Awak tahu tak, waktu saya zaman budak-budak tu, saya semua haiwan-haiwan dari apa, belalangnya, rama-ramanya, katok, semua saya sentuh.
4: Ada eksotik lah kiranya tu. Sebab saya memang saya geli. Saya jenis geli geleman, cicok, katok, Cik Lah. Memang saya tak boleh.
2: Cik Lah.
4: Itu kalau Cik Lah tu datang secara mengejut. Kalau dia tu yang jinak, saya okey. Dia ada perbezaan pula Cik Lah. Okey, tapi tak apa. Untuk minggu ini kita nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Mahyudin bin Ismail. Macam biasalah. Assalamualaikum Prof.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Okey, Prof ada tak binatang yang Prof rasa saya tak boleh jumpa dia, saya memang geli?
5: Ada gitu. Tapi rahsia.
2: Ada, tak nak cerita.
4: Bahaya. Itu takut senjata tu. Bahaya senjata tu saya.
2: Okey, bercakap tentang orang zaman-zaman dulu ni kan. Awak tahu tak, waktu saya main-main dengan haiwan-haiwan ni lah, mak saya rajin tegur. Eh, jangan main si katak tu. Nanti kau dikencing kan, terkena mata, nanti kita buta. Saya terfikir, ya dok, buta.
4: Kan? Sebab nak jaga keselamatan kita.
2: Ya juga.
4: Katak betul? Tu mungkin ialah bahaya dah. Tapi kita nak beza juga, itu antara nasihat ke ataupun memang betul-betul dari segi kesihatan ke?
2: Betul, dia membahaya betul-betul ke? Jadi macam buta mana? Ke? Macam mana dah?
4: Jadi kita nak bersama.

0: dengan Prof lah. Mungkin Prof boleh cerita sikit, Prof.
1: Baik.
0: Kau ada cerita tu, Prof. Betul
1: baik.
0: Ke tidak?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Berkaitan kata-kata petua atau patah larang orang tua tentang katak ni, memang betul kita biasa dengar. Dan kita sebagaimana kita tahu, orang-orang tua dahulu kita ni mempunyai pelbagai hikmah dalam menyampaikan mesej atau teguran. Dan salah satunya tentang katak ni lah. Sebenarnya isu katak ni pun ada disebut dalam Al-Quran. Makhluk ni disebut dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat ke 133. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ. Sesungguhnya Allah telah menghantar, ini cerita macam mana Allah menduga dan menyiksa Fir'aun ni dan kaumnya. Antara yang cara Allah seksa mereka lah dengan menghantar azab seperti taufan, belalang, kutu dan katak. Katak ni juga salah satu makhluk yang pernah menyebabkan terseksa hidup Firaun dan kuncu-kuncunya. Jadi nak menunjukkan bahawa katak ni pun dah ada disebut dalam Al-Quran. Dan bagaimana peranan katak ini nak membalas perbuatan kejam Firaun. Baik, masa tu memang katak ni di semua tempat dia ada. Dalam parit, sawah, sungai, dalam rumah, tempat tidur, bekas makanan, semua ada katak.
2: Waktu zaman Firaun.
1: Sehingga Firaun minta Nabi Musa berdoa pada Allah Taala supaya katak ini diredakan gangguan katak ni. Okey, baik. Jadi kalau kita balik kepada apa yang orang tua dahulu pesan tentang katak ni, bahaya atau tidak ni, sebenarnya memang dari sudut hikmah kesihatan dan keselamatan ni, kita lihat bahawa orang tua ni dia perhati katak ni biasanya mendiami tempat-tempat yang lembap, semak samun, kawasan bertakung air, dan kawasan ni boleh jadi juga mengundang kehadiran haiwan lain yang berbisa seperti ular, lipan, nyamuk dan sebagainya. Jadi mungkin ni salah satu daripada cara orang tua nak hindarkan daripada kanak-kanak ni bermain di tempat-tempat demikian. Atau yang keduanya boleh jadi nak mencegah penganiayaan haiwan. Kerana ni kita tahu kanak-kanak ni bila tengok katak ni memang lah
2: dia picit.
1: Dia picit ni, pukulnya dan macam-macam lah. Ni biasa yang berlaku. Jadi nak hindar daripada anak-anak ni menganiaya haiwan, menzaliminya, maka dikatakan pada mereka jaga-jaga kan nanti terkena bisa dia. Kemudian kita tengok dari sudut agama. Itu yang paling penting lah. Dalam agama sebenarnya ada larangan membunuh katak. Ada larangan. Ketika itu terdapat seorang tabib, perawat tradisional, bertanya kepada Rasulullah SAW tentang penggunaan katak. Nabi sebenarnya melarang. An Abdul Rahman bin Usman anna tabiban sa'alan Nabi SAW an difda'. Kata Arab, katak ni difda'. Ya ja'aluha fi dawain, yang dibuat ubat penawar. Maka fanahahun Nabi SAW an qatliha. Nabi melarang membunuh katak. Jadi kita dapati dalam Islam pun melarang kita daripada menganiaya ataupun membunuh katak bagi tujuan yang walaupun nampak baik untuk buat ubat, tapi dilarang. Nabi larang. Cuma dari sudut kemudaratan ni, yang saya jumpa dalam beberapa penulisan, ada yang buat santau. Dia buat santau ni, dia menggunakan katak puru bertanduk. Katak puru bertanduk ni kalau tengok pada kekuatan bisa dia, kalau duduk dekat satu-satu kawasan, boleh menyebab tumbuhan-tumbuhan di sekelilingnya mati. Memang itu bisa katak puru bertanduk. Sebab tu kalau orang nak buat santau ni, dia nak pegang katak ni tak boleh pakai tangan kosong. Kayu-kayu biasa pun tak boleh. Dia kena pakai pokok pulai, dahan atau ranti pokok pulai. Yang mana ranti ni kena buang dulu dia punya kulit. Atau dia panggil istilahnya disimpai. Dibuang dulu barulah boleh pegang katak ni. Diambil bisanya, dijadikan sebagai bahan untuk santau. Dan sebab itulah kemungkinan perkara ni menyebabkan orang tu perhati katak puru bertanduk ni bahaya. Katak biasa mungkin tak ada, tapi katak puru bertanduk memang bisanya sangat bahaya. Okey, itu dari sudut Islam. Jadi Islam larang perbuatan yang boleh membinasakan, membahayakan kita. Maka boleh jadi disebutkan oleh orang tua dahulu ni mempunyai asas. Cuma kalau kita dari sudut sains kesihatan pula, sebenarnya kajian sains menunjukkan bahawa katak ni dia air kencing tak bisa, tapi dia boleh menghasilkan satu cecair bertoksik yang namanya bufotoksin. Bufotoksin ini memang kalau dirembeskan boleh membahayakan dan bau mahuk jika tertelan. Dan dia umpamanya bahan kimia yang digunakan yang bertindak seperti ubat jantung kardiotoksik. Dia memang bahaya. Jadi sebab itulah mungkin disebabkan perkara ni, maka orang tua dahulu dia pesan katak jangan main-main. Sebenarnya katak yang bahaya ni katak puru.
0: Okay.
1: Katak puru, katak puru bertanduk, itu yang bahaya. Tapi kalau katak biasa kodok ni tak ada masalah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sudut tegahan, larangan ataupun betul orang tua ni ada asas dari sudut keselamatan. Dan dari sudut Islam pun kita lihat kita tak boleh menganiaya binatang dan Nabi sendiri melarang daripada membunuh katak. Wallahu alam bissawab.
0: Dan sebenarnya bila Prof cerita macam tu, saya teringat satu kisah sebab saya pernah menghalang anak saya untuk pergi dekat katak.
2: Okey.
0: Dan itu yang saya kata kat dia, jangan pergi dekat katak tu, kalau dia kencing nanti buta mata. Lepas tu dia cakap pula, habis tu yang cerita putera katak tu boleh jadi manusia. Itulah anak nombor dua. Prof, anak
1: dia,
0: nombor 2 macam tu.
1: Ada je dia punya
0: ada
1: idea.
0: Ada je.
2: Awas saja je kan. Nak cakap anak nombor 2 tu kan.
0: Betul. Sebab dia akan cakap balik daripada apa yang dia tengok kat TV.
2: Ya.
0: Habis tu, itu putera katak, tiba putera katak jadi manusia tu. Ha, kenapa pula dia tak kata benda tu adalah tak boleh kan. Bahaya. Hati-hati.
2: Azhar, awak telah mengimbaukan kembali kenangan saya waktu kecil-kecil dulu. Yeah. Saya dulu kan beria tau mencari. Kalau kita perasan ada banyak berudu-berudu dan ada satu yang dekat tengah-tengah kepala dia tu ada macam beliau. Oh, yang inilah gamuknya putera katak tu.
0: Dia telah menunjukkan itu adalah anak nombor 2. Saya kalau tengah berudu, saya tak pernah cek pun ada belian ke apa. Sampai berudu pun dia boleh cek ada belian tengah kepala. Ya Rabbi.
1: Anak duduk nombor 2 ni set otaknya bersambung.
2: Okey lah, itu cerita orang zaman-zaman dulu kata. Eh, tapi betul lah buat kata Prof tadi. Ingat Azhar, katak ini kita tak tahu jenisnya macam mana. Kadang-kadang kita tak peka sangat kan dia punya jenis katak ni kan.
0: Katak puru pisang lah macam-macam.
2: Itu kau baru tahu ada katak puru bertanduk. Oh, betul Prof, saya katak saya tak tahu.
0: Kau tanya tadi kodok. Okey lah, itu saja yang dapat kita kupas untuk minggu ni. Jadi mana kata pendengar-pendengar kita pun dah tahu sebabnya. Dulu-dulu memang Tok Nenek akan cakap macam tu kan. Dan kata kita jumpa katok tu kan. Baik, kejap je lagi tepat pukul 9 pagi macam biasa kita akan ikuti utama 9 pagi dari Wisma Berita RTM. Terus setia bersama kami di Pahang FM,
2: satu pilihan.
3: Oi, nak tahu satu cerita? Orang zaman-zaman dulu kata jangan keluar senja-senja ni. Tak boleh.
2: Kenapa tak boleh ni?
4: Memang waktu maghrib ni dikatakan dalam hadis adalah waktu yang mana syaitan mula beroperasi. Bekerja.
0: Pernah dengar kan orang zaman-zaman dulu kata?
2: Nak tahu fakta atau mitos? Bersama Double E
0: setiap Rabu di Zon Aktif pukul 8:45 pagi
2: di Pahang FM,
0: satu pilihan.
2: Ingat tu orang zaman-zaman

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekalinya ada di Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Radio Malaysia Pahang FM.
2: Satu pilihan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang terus setia bersama kami. Tak kira di mana juga anda berada, dah pun masuk jam yang terakhir, jam yang keempat untuk zon aktif hari ini, edisi Rabu 14 Oktober 2026.
2: Bersama dengan tiga Jumaatil Awal 1448 Hijrah. Wadah-wadah pendengar kita yang mungkin pagi ni ada yang baru saja memulakan tugasan dekat workstation anda, semua kan, selamat bertugas ya. Mungkinlah ada ya Zah yang terimbau kembali zaman
1: kenapa
2: kanak-kanak
1: tu?
2: Cakap imbau pasal zaman kanak-kanak, terimbaunya tu dia masuk tu dalam fikiran tu. Koin akeh dulu waktu kecil.
1: Sejauh mana kenakalan tu?
2: Sejauh mana ya? Sederhana ke?
1: Yang level dia tu.
2: Maksimum ke?
1: Jadi sebenarnya Tira, sebelum kita pergi jauh untuk cicit pagi kita, yang masih lagi belum usum tu, boleh usum sekarang.
2: Cepat.
1: Dengan temanya
2: tradisional.
1: Okey, ni lagu yang pertama anda boleh usum.

0: Okey, mana satu lagu pilihan anda? Kalau lagu yang pertama,
1: lagu daripada Dato' Jamal Abdillah, Samrah Mentari. Lagu yang kedua,
0: lagu yang kedua daripada Nur Aniza Idris, Ting Ting. Okey, anda boleh terus osomkan nombor WhatsApp kita 0103207448. Nombor yang sama juga untuk anda hantarkan chat pagi kita hari ini. Apa yang paling nakal yang pernah Omar buat waktu kecil? Kalau Min kita semalam pergi surau, katanya slipper hilang sampai ke subuh tadi tak jumpa. Sedar-sedar celah pasu pun.
1: Allah, waktu subuh je baru sedar ya. Itu nasib baik dia pergi semayang subuh ya. Alhamdulillah jumpa juga. Kalau tak terbang duit, kena beli semula slipper tu ya. Jadi sejauh mana kenakalan awak ma? Waktu kecil-kecil dulu ke? Ataupun waktu sekarang ni pun juga Zah. Masih lagi nakal. Kacau lah kakak pejabat walaupun dah dewasa ni kan.
0: Betul lah tu.
1: Dia punya sifat kenakalan tu masih meresap dalam jiwa. Tu kan nak ngusik lah dekat rakan-rakan yang suka ni yang ada melatah tu. Tu kemain
0: ikutkan apa ni anak-anak kita. Kalau buat perangai nakal pun kita marah tak?
1: Bila kena piang ni.
0: Bila kita berada di zaman dulu, macam tu lah mak ayah kita marah dengan kita. Tak ada bezanya.
1: Kalau kau pernah kena tidur luar di rumah tu,
0: kemain marah dengan anak dia. Padahal dulu dia super itu juga.
1: Bau sedar ya. Dan mungkin jugalah ada rakan-rakan pendengar kita kan Zah. Dia waktu kecil-kecil dulu kemain macam Azah tadi jadi Tarzan. Apa?
0: Bergayut.
1: Bukan bergayut dekat sungai. Bukan. Kau terkejut bila tengok dekat longkang.
0: Dekat longkang tu besar kira. Memang bergayut. Katanya katanya kalau nak tinggi kena bergayut. Konon-kononnya lah. Bergayut betul-betul tinggi sekarang ni.
1: Lepas tu ada rakan saya juga ni. Dia kemain lah. Dia kata dia suka ni mandi longkang. Ya juga macam awak. Ni mandi ya Zah. Bukan bergaya.
0: Mandi tidur lah ya. Ini kau terjatuh. Nak buat macam mana nasibnya begitu. Kan. Okey, jadi ada yang ngantor ni ha. Kita punya cicit pagi ni.
1: Ramai ni ha ngantornya.
0: Asma
1: Segarau. Ahmad Hadi.
0: Osom Iza Abbas Ibam. Assalamualaikum. Nak osom lagu Samrah Mentari.
1: Okey.
0: Terima kasih
1: Dato' Ahmad Jamil. Okey ni. Pak Chu Safri Jerantuk, kita dengar apa perkongsiannya ya.
2: Assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Selamat pagi
2: Azhar dan juga Atira.
1: Salam
2: sejahtera, salam bahagia, salam ceria ya. Begitu juga buat semua pendengar-pendengar Pak FM yang satu pilihan. Semoga semuanya riang ceria pagi ini. Okey. DJ Antok pagi ini nampak gayanya kembali berkabuh dia. Kembali berjubu pula. Semalam okey, lepas hujan pagi semalam okey. Dia cuba balik lah. Okey, baik. Kita teruskan kepada topik kita. Topiknya benda yang paling nakal pernah buat masa kecil. Pak Chu ni dulu dia ada geng lah. Ada geng dalam 3-4 orang je kan. Paling nakal masa tu. Komu ni memang suka meranuk dalam payung. Payung tak dalam lah kan. Komu cari udang kecil. Sauk udang kecil dalam payung. Itulah perkara paling nakal lah. Tapi balik ada hasil lah kan. Balik ada hasil. Kena marah tu biasalah sikit-sikit. Tapi hasil
0: buat oleh
2: kumuh tu ada kan.
1: Apa lagi?
2: Marah pun marah lah. Yang penting kita ada buat oleh hasil udang kecil. Udang payung. Bila tu paling sedap kalau goreng. Buat nasi goreng macam Pak Chu dulu. Buat basuh-basuh lebih kurang kan. Cong dia ke dalam kuali dulu. Lepas tu bawa masuk nasi. Memang dia ada rasa masing. Rasa masing dia masing ori ni lah. Tak payah tambah garam. Itulah perkara paling nakal. Yang Pak Chu pun buat masa kecil. Meranuk dalam paya. Pimnya udang paya tu. Kalau dia tahu udang paya tu. Itulah rupa. Okay. Itu sajalah. Daripada Pak Chu untuk pagi ni. Untuk pesan semua. Semoga. Dapatlah demo ketahui kenakalan Pak Chu masa tu
0: betul.
2: Okey, baiklah, teruskan bersama dengan Azhar dan juga Atiyah di Cicit Pagi. Bersama Teruskan dengan Puan FM. Satu pilihan. Okey, assalamualaikum. Bye-bye.
1: Waalaikumsalam. Tapi nak ke pacu pun ada hasil, ada udang. Walaupun kalau kita tahu Zah, kalau paya tu dia berbau sikit ke.
0: Okey.
1: Dia berbau, dan kalau kita tengok pun keserang nak mandi tu. Sebab
0: tu
1: warna dia tu lain macam.
0: Ya, gelaklah
1: sikit.
0: Kita
1: dekat
3: Nas ni. Assalamualaikum. Hai Pahal FM. Hai Double A. Cik Kak nak pilih lagu nombor 2. Okay. Ting. Semua orang kecil-kecil tak diam baik. Kak Nas tak cakap Kak Nas baik. Perfect. Whatever. Kecil-kecil Kak Nas nakal, Kak Nas suka godak parit. Bila time hujan, Kak Nas akan dengan budak Cina. Dengan geng-geng Kak Nas, kita orang lawan berenang. Hampir-hampir nak hanyut. Nasib baik masa tu, arwah atuk datang, tarik rambut. Selamat. Itulah kenakalan yang Kak Nas rasa kalau Kak Nas nak tidur kan, teringat gelak. Budak-budak sekarang mana rasa kau tak parit? Bila hari hujan, air besar, masa itulah kita melenting-lenting.
1: Ada tu Zah sampai main hujan tu sampai biru bibir tu. Ya Allah, kemain akeh main.
0: Ketuk cuy.
1: Bagai kebli kan apa? Menting-lenting
0: tadi dah. Ni WhatsApp seterusnya Tira.
1: Ni
0: Bismillah Maran Awesome.
1: Pak Uda. Patutlah hebat main dek Azah ni. Kenapa sebab tu? Tinggi latihan terjun parit besar rupanya masa kecil dulu. Jangan pandang sebelah mata.
0: Dia beza kalau terjun tu dengan terjatuh lain.
1: Iya. Ni Azah ada rakan pendengar kita dari Perak nak kongsi ni. Kita rehat kejap boleh?
0: Boleh. Jadi kita nak kongsikan bersama untuk chit-chat pagi kita. Terus dengar Abang FM.
1: Satu bilik.

0: Okay, Bang FM, satu pilihan. Kita punya chit-chat pagi hari ini. Kenakalan apa yang anda pernah buat waktu kecil-kecil dulu?
1: Yo, level je, level 1 ke hingga 10 tu. Cuba cerita macam mana awak punya perangai. Best go kalau kau teringat waktu kecil-kecil dulu kan. Sebab pastinya ada rakan-rakan pendengar kita, ada anak-anak saudaranya, ada cucu-cucunya mempunyai PR yang orang kata gegangnya lah.
0: Hey, ni cucu B.
1: Ini
0: daripada Kak Ina Temelo ni. Assalamualaikum Azra dengan Tira. Saya ni masa kecil dulu suka sangat main masak-masak. Setiap hari mak keluar pergi kenduri, saya dengan adik ambil semua telur dalam peti ais dekat 10 biji. Okay. Kami pecahkan dalam baldi sebab nak buat kek. Tepung pun kami curah. Gula pun masuk. Kononnya nak buat kek hari jadi mak. Bila mak balik, habis satu dapur bersepah, mak tanya siapa buat. Katanya saya boleh jawab, adik yang suruh. Padahal adik baru umur 3 tahun. Katanya sampai sekarang masih ingat mungkin kisah kek baldi tu. Tapi itu satu dia memori jugalah katanya. Sampai sekarang kan. Al-Fatihah untuk arwah mak. Semoga mak tenang dekat sana.
1: Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ini cerita pula level Ecoh Perak Aniza. Hansa voice note dekat kita ni. Mau kita dengar ya.
2: Hai, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Okey, cik-cik pagi ni bila dengar soal nakal waktu kecil ni, saya terus teringat. Waktu saya kecil dulu, zaman sekolah rendah, saya dengan kawan-kawan ada main kutu. Dan saya pula dilantik sebagai mak kutu.
0: Ibu kutu.
2: Jadi ada seorang kawan ni, saya macam tak suka dia lah. Bila saya tak suka dia, bila turn dia dapat duit kutu tu, saya solat duit kutu tu.
1: Tujuh
2: semalam. Nilai pun tak banyak masa tu. RM5 kot. Bila waktu dapat tu. Jadi bila mak dia tahu saya tak bagi duit tu, jadi mak ni datang ke rumah mak ayah saya. Dan malam tu memang kenalah marah kakau punya.
1: Kena tibet lah.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Kena bayar lah macam tu lah. Kira hutang lah tu.
1: Dah kena bayar balik. Ingat, hutang wajib dibayar walaupun tidak dituntut. Orang Gombak.
0: Anati Gombak.
1: Dulu duduk quarters, rapat dengan jiran depan rumah. Sampai tidur di rumah dia. Umi pula tak suka anak-anaknya memerap dekat rumah lama-lama. Banyak kali juga bila nak balik rumah pagi tu, dah ada kain baju Umi bungkus letak.
0: Berhunjut.
1: Luar rumah. Masuk rumah kena tibet je lah.
0: Bahan-bahan je
1: orang
0: lah.
1: Orang rajin tidur rumah orang ni.
0: Macam tak ada rumah sendiri. Kalau kecil-kecil dulu macam tu lah.
1: Betul lah.
0: Memang macam tu. Suka sangat tidur rumah orang. Macam rumah sendiri tak ada.
1: Lepas tu sambungnya lagi. Ingat insaf ke? Of course tidak. Sebab tu ada banyak kejadian berulang. Banyak kena tibet ya. Nakal dulu tu. Biasa-biasa je kak. Panjat pokok rambutan, pokok manggis, main dalam longkang, tawar satu kuartus. Lagi dahsyat
0: weh. Kita dulu kecil-kecil dulu Tira. Kena tiba tu biasa.
1: Betul. Kena tiba tu biasa. Tapi nakal ni luar biasa ni.
0: Okey, ada lagi yang dikongsikan siapa ni Tira? Antizai, Osom Lagu, Bob Paya Besar, Osom Lagu. Okey ni Mak Cik Jerantut.
1: Mau kita dengar.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Mak Cu.
3: Hai, ini Mak Cu nak melaporkan cuaca kat Jerantut ni. Pagi ni memang malam mendung-mendung. Tadi tak hujan pun. Selalu ni hujan. Tengah hari kan memanglah panas. Pagi ni cik-cik mengingatkan masa kecil lah. Mak Cu ingat lah. Dojah apa kalau nak cerita kan, kalau masa kecil semua orang nakal.
0: Betul dah.
3: Termasuklah Mak Cu ni nakal juga. Bukan nakal sikit-sikit juga. Lepas tu satu hari tu Mak Cu main basikal. Lepas tangan kononnya. Bertahun-tahun Mak Cu rahsia kan. Mak Cu main basikal tu. Lepas tu Mak Cu jatuh tu. Agak Mak Cu pensel kat mana. Mak Cu terduduk di bawah basikal. Lepas tu Mak Cu sedar sendiri. Tapi tu Mak Cu tekan tangan Mak Cu ni nak nak angkat basikal tu. Tak rasa tangan Mak Cu ni bunyi kerik-kerik. Rupa tangan Mak Cu ni patah.
0: Allah Rabbi.
3: Patah tulang tangan ni. Lepas tu macam mana Mak Cu balik rumah. Ceritalah dengan mak dengan Mak Cu panggil ayah tu encik. Tak hantar hospital pun dia buat ubat secara tradisional lah.
0: Okey.
3: Oh. Belebek. Ha, dia panggil belebek dengan Mak Cun. Masa tu Mak Cun sekolah derja 4 tak silap.
0: Belebek, ya?
3: Ha, itulah. Nakil tak nakilnya.
0: Ya, betul dah.
3: Lepas tangan bertahun-tahun baru Mak Cun cerita dengan Mok Mak Cun sebab Mak Cun jatuh. Anak cerita ke banyak. Azhar, Atira. Kekedaan yang kecil-kecil ni.
0: Betul dah.
3: Bahaya tak bahaya.
1: Ya.
3: Main semacam. Ginilah, Mak Cun nak awesome. Payahlah Mak Cun nak pilih lagu yang mana
1: kenapa?
3: Satu. Nak awesome lagu nombor dua lah, Nora Riza Idris.
1: Okay. Okay.
3: Semoga Azhar dengan Atira sihat dia. Mungkin tak sarapan lagi.
1: Ayolah,
3: Assalamualaikum.
0: Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itulah cerita kan Zah. Waktu kecil-kecil tu memang berfikir di luar kotak ya. Kita tak sangka ada yang curi yang buteng pun ada. Jiran sebelah. Lepas tu ni, Kian naik ke haiwan tu picit dengan katak tu habis arwah katak tu.
0: Tapi lagi kisah katak ni.
1: Tapi lagi dah 8.45 minit pagi dah kongsi tadi.
0: Okey, kita nak berhenti seketika. Terus setia bersama kami di Pahang FM.
1: Satu bilion.

0: Okey, Bang FM, Zadu Bilang Seloka Belalang Bintang Batu, 9.39 minit pagi.
1: Okey, topik cicat pagi kita hari ni, level nakal awak waktu kecil dulu ya. Macam Rada Godong kita ni, Zah. Selamat pagi, Godong, Adinda berdua, Azah dan Natira, Faizal dari Jerantek. Nak cerita kan, waktu kecil-kecil, dulu memang nakal lah. Konon-konon waktu sekolah rendah nak jadi pedandan rambut, profesional, depan cermin. Okay. Lepas tu cubalah nak gunting rambut sendiri. Tuk-tuk rupa-rupanya tak rupa orang langsung. Okay. Terpaksa pakai topi berminggu-minggu nak tutup malu.
2: Dah kenapa? Oh,
1: boleh, weh.
2: Sopeng ke?
1: Sopeng lah tu, betul lah tu. Dia tak tahu nak tulis gay.
2: Masalah juga kalau ada rambut sopeng tu ya. Okeylah, ni daripada Syamar Putih. Okay. Assalamualaikum, dah beli. Kat Syamar masa kecil-kecil dulu, paling nakal sekali suka panjat pokok. Mak Kak Syamar sememangnya melarang dan marah kalau Kak Syamar main panjat-panjat pokok. Kononnya nak menyorok dia dengan kawan dan juga apabila kena marah, excited sangat terperanjat pokok jambu yang bagi Kak Syamar tinggi juga. Lepas tu nak turun rasa gayat. Jenuhlah guna tangga nak turun dari pokok. Apa lagi mak Kak Syamar marah lah. Dan selepas kejadian tu, Kak Syamar rasa serik dah. Dan takkan main-main panjat pokok lagi ikutkan kawan tu. Itulah kenangan yang tak boleh dilupakan, katanya.
1: Nasib baik Mujur dapat turun. Kalau tak dapat turun tu macam mana?
2: Satukanlah pulak kan.
1: Kena panggil bomba.
2: Okey, daripada Kak Ita Rawang ni, Tira.
1: Kak Ita Rawang kita ya. Okay. Assalamualaikum, Wazad dan Natira. Yang lawa dan ceria.
2: Assalamualaikum.
1: Kak Ita osong lagu Ting Ting. Kak Ita semasa kecil, Kak Ita, Ida dan sepupu arwah Ida sangat nakal. Cuti sekolah kami panjat pokok rambutan. Gading arwah wei yang bau kuning mencelang warnanya. Rambutan yang bau kekuningan tu kami makan di hujung dahan sambil bergayut-gayut seperti Tarzan. Geng Azah. Alangkah seronok masa tu, arwah Wan tunggu di bawah pokok suruh kami turun, takut kami jatuh semasa bergayutan tu. Alhamdulillah, pada masa tu kami tak pernah jatuh daripada pokok rambutan tu. Yang bestnya, rambutan yang kekuningan tu punya telio nak makan. Apabila buahnya menguning di atas pokok, kami tak telio dah nak makan. Akhirnya, itu cuma kenangan manis masa zaman kanak-kanak kami. Terima kasih Azad dan Natira.
2: Itulah kadang-kadang kenangan ni, banyak benda kita nak ingat balik.
1: Ya. Bila
2: ingat balik, Allah, seronoknya masa kecil-kecil dulu.
1: Tapi,
2: tak payah fikir masalah.
1: Tapi Niza, sekarang ni kau ada masalah satu lagi ni. Mana nak cari rambutan ya? Kak Ita ni bercerita pasal rambutan dia terkeci, betul ya?
2: Pada lah, aku cari je lagi. Akhirnya, dua-dua selak dibentuk. Assalamualaikum, DJ. Pilih lagu nombor satu. Okay, masa kecil-kecil, saya ni anak nombor satu. Adik ada 7 orang. Malah nak jaga. Mak ayah pergi kerja-kerja. Saya pun pergilah rumah saudara. Kebetulan tak jauh. Lapor boleh makan kat situ. Mak dan ayah dah balik. Saya tak balik-balik lagi. Sampai petang baru balik. Apa lagi naik atas rumah, mak pukul. Lari ke bawah. Sampai bawah, ayah dah sedia dengan roteng pulak.
1: Dah ada
2: seorang lagi. Sakit, kena pukul. Tak jalan dah masa kecil panjat pokok. Belajar naik basikal. Mata pejam. Dah langgar pokok. Semua tu tak boleh lupa.
1: Allahuakbar.
2: Banyak kenangan tak?
1: Betul.
2: Balik semula.
1: Ani, kita dengar pula orang jerantuk ni kat Ngoh ni. Mau kita dengar ni ya.
3: Assalamualaikum, Dabal E. Jom-jom, selamat pagi. Apa khabar? Semoga adik dulu sentiasa sehat dan ceria selalu ya. Cik pagi dengan tajuk apa yang paling nakal yang kita

0: Bang FM, satu pilihan ni. Itu dah lagu yang mendapat undian tertinggi untuk minggu ini. Okey, apa pun terima kasih kepada yang telah pun mengundi lagu daripada Nur Aniza Idris Tinting dan juga lagu daripada Datuk Jamal Abdillah.
1: Samrah Mentari. Tapi jangan ingat lagu Datuk Jamal Abdillah, Samrah Mentari itu dia tidak mempunyai kekuatan tersendiri. Yeah, tak mungkin sebab satu kampung tak panggil tadi. Tak menang dah tadi tu.
0: Tapi tak apa. Sebenarnya tak jauh pun beza.
1: Betul.
0: Ramai yang mengundi juga lagu Samrah Mentari. Betul. Terima kasih banyak ya.
1: Ya, kepada rakan-rakan pendengar kita yang dah awesome, Asma Segarau, Hai dulu tembelin saya Zainal Shah Alam, Rosla Ali Bentong, Umi Nasro Bangsa, Hisham. Okey Azah, ramai nak menyebut ni. Jadi kita nak sama cicit pagi. Kita boleh
0: sikit je lagi ni. Sikit lagi ni. Suzana Bukit Ibam. Assalamualaikum DJ, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Awesome lagu. Okey, nakal semasa kecil suka letupkan beg plastik.
1: Okey.
0: Bila bayi meletup, Bila bunyi meletup, maka terperanjatlah orang yang ada dekat situ. Dia melatah pun ada, kan? Pijak kotak, air kotak. Kena gaya pijak kuat bunyinya. Suka tengok orang terperanjat ni. Sebelum orang tu marah, sempat selamatkan diri dulu.
1: Main suka letuk-letuk ya.
0: Okey.
1: Ni. Umi Norita Cini. Apa pula? Kenalkan Lani Niza.
0: Okey.
1: Assalamualaikum DJ Double A. Koi masa kecil dulu nakanya. Ya. Bila mak koi pergi meniaga kuih, kami dikurung dalam rumah.
0: Okey.
1: Pasang TV yang dulu ada muzik je tu, kan? Lepas itu, arwah adik nombor dua guna gincu. Penuh kasut tinggi mok.
0: Okey.
1: Menari. Saya menconteng dinding dengan arwah adik bongsu dan arwah adik nombor empat. Suka sangat banting
0: pintu bilik.
1: Sampai merekoh dinding.
0: Okey.
1: Tiap tahun rumah terpilih untuk direnovatkan. Sian lah ya.
0: Merekoh dinding bata.
1: Ya ilah Allah. Banyak kenangan. Sebenarnya tak ada arah lah. Okey. Terima kasih lah Dabi sayang. Awama nak pilih lagu nombor dua. Nyanyi.
0: Terima kasih.
1: Nur Ali Zaidri dah menang dah.
0: Kasut tu make tinggi mok katanya. Maaf lah banyak typo. Tak apa. Kita faham lah tu. Okey, ni daripada siapa lagi Tira?
1: Ni. Acik Rekia.
0: Acik Rekia. Salam DJ berdua. Acik Kiah dari Cerawasih. Memang acik nakal masa sekolah dulu. Memang acik Kiah suka panjat pokok jambu. Batangnya besar, senang nak dipegang. Mak tak tahu balik rumah kena marah. Memang acik nakal berkawan dengan budak-budak lelaki. Teringat kan zaman-zaman dulu macam mana dah. Sebenarnya bila kita dengar macam-macam cerita kenalan-kenalan zaman kita kecil-kecil dulu, ada yang buat kita gelok juga Tira. Kadang-kadang bila kita teringat balik zaman kita sendiri kan, kadang-kadang bila kita fikir semula, pelik juga kan masa kecil dulu. Macam-macam akal kita ada.
1: Panjang sangat akalnya.
0: Tak takut kena marah, tak serik kena rotan, esok buat lagi kan. Tapi bila di sebalik cerita-cerita sahabat-sahabat kita ni juga, sebenarnya kenakalan tu ada satu benda yang cukup mahal nilainya. Apa benda Tira?
1: Kenangan lah.
0: Kenangan. Betul. Sebab tak dapat nak dilupakan benda tu. Kan? Nak repeat balik pun
1: dokter nak awak nak pergi ke zaman apa? Tengah pergi ni zaman tanya Doraemon ya. Boleh
0: lah
1: tak
0: tu.
1: Kembali saya ke zaman dulu-dulu tak ada. Itulah realiti
0: kehidupan. Makanya hargailah kenangan tu. Kalau masih ada mak ayah, cubalah tanya mereka apa kenakalan kita yang paling mereka ingat. Kita ingat kenakalan kita.
1: Betul?
0: Tapi mungkin ada benda lain yang mau ingat awak ni jahat. Nakal sangat.
1: Jangan cakap jahat.
0: Bukanlah jahat. Nakal sangat. Kan?
1: Niza, saya nak habiskan lagi.
0: Ada lagi. Hujung-hujung dah ni.
1: Ibam ni. Saya zaman kecil-kecil dulu, saya suka main pondok dengan kawan.
0: Okay.
1: Main masak pantang arwah abah. Saya tinggal mancih.
0: Cak lada
1: tu. Okay. Kotak habis. Arwah abah saya marah. Nak isap kok mancih habis kotak.
0: Betul lah tu. Pergi habis ke benda lain. Siapa lagi Tira?
1: Ni Kak Nai.
0: Kalau dulu-dulu nak buat kasut tinggi, ambil bateri kelah ke ingat dulu. Okey. Ambil bateri. Sambung ke mana tu?
1: Ini Hartina
0: Bentong.
1: Assalamualaikum. Saya Hartina dari Bentong. Paling nakal saya pernah buat jatuh dalam longkang jamban.
0: Dalam lubang
1: jamban. Sebab
0: lagi lompat atas tu.
1: Lepas tu tidur dalam mesin basuh. Ya Allah, ya Rahman.
0: Sampai satu kampung cari sebab hilang berjaga-jaga.
1: Subhanallah. Memang takut kalau tunggu orang tak jumpa.
0: Betul lah tu. Selagi tak bangga, selagi tu orang tak jumpa. Eh, bahaya. Kalau tak lock sendiri kan, dia tak auto lock tak apa. Dia kena auto lock, nanya lah weh. Sampai kecerah lah tak jumpa. Awak duduk dalam mesin bakso tu.
1: Eh, nak kaya sungguh ya budak-budak ni.
0: Betul lah tu.
1: Pendengar kita waktu kita lah. Tak kata orang lain.
0: Okey, dah pun pukul 9.57 minit pagi. Okey, dah baik sampai di sini saja kita dapat bersama. InsyaAllah kejap je lagi anda akan bersama dengan InsyaAllah Kak En akan bersama sehingga ke pukul 2 petang nanti untuk zon persona hari ini.
1: Dan okay, macam biasalah tepat pukul 10 pagi kita terbang sekejap ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama kita dengarkan Dunia 10 pagi. Dan InsyaAllah jumpa Azhar Aziz menerusi zon persona hari Jumaat.
0: Ya, yeah, dan jumpa Atira Wahab hari Sabtu di zon aktif.
1: Betul, betul.
0: Okey, apapun InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar-pendengar yang saya kasihi. Hari ini kita nak bicarakan sebuah tajuk yang sangat-sangat-sangat best. Sebab apa saya kata sangat best? Sebab nak ajak orang buat baik. Mana ada orang buat jahat rasa best kan? Mesti dia rasa takut nak buat sorang-sorang dan dia tak nak sebarkan kejahatannya. Jadi hari ini kita nak ajak orang buat baik. Apa tajuk dia? Ajarlah kebaikan kepada manusia. Saya nak mulakan dengan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat Muslim, sesiapa yang menunjukkan ke arah kebaikan, maka baginya ganjaran pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Hari ini kita banyak betul media sosial. Kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada WeChat, kita ada apa lagi? Kita ada Twitter, yang mana kita mudah untuk mengajak orang buat benda baik. Apa salahnya hari ini kita letakkan setiap hari, setiap pagi, nasihat-nasihat, motivasi-motivasi untuk mengajak kepada kebaikan hanya dengan dua perkataan saja. Jom istighfar, jom berselawat, apa lagi? Jom solat, kan? Benda-benda yang mana mengajak kepada kebaikan. Bila kita buat macam tu, kita tulis je, orang tu baca dan dia buat. Maka kita akan dapat seperti mana yang dikatakan oleh Rasulullah tadi. Siapa yang buat baik, maka baginya ganjaran pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Maka kita dapat pahala apa yang orang tu buat dan apa yang kita buat. Maka dekat sini para pendengar, benda yang paling mudah untuk kita buat adalah kita sebarkan salam, berikan salam, kita bagi salam, orang tu jawab salam, kita dapat pahala. Kita pergi ke pejabat, kita lihat benda-benda yang mudah-mudah untuk kita buat baik, orang ikut. Dekat media sosial, kita tulis benda-benda baik. Jadi sangat senang sebenarnya nak buat benda baik. Maka apa tunggu lagi? Jom kita jadi baik. Jom kita ajak orang lain buat baik. Jom kita ajak semua orang buat kebaikan. Moga-moga apa yang mereka buat, apa yang mereka dapat buat dan mereka dapat pahala, kita juga dapat. Jangan ketinggalan ajak orang buat baik dan kita akan dapat manfaat di mana yang mereka buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Fadli Osman. #penyiaranjakim.

0: Bismillah.
1: Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.

teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Dah pun 10.15 minit depan pagi, bersua kita menerusi Zon Pesona untuk hari ini, hari Rabu, pertemuan kita ya, 14 Oktober 2026, bersamaan 3 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Jadi terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Pang FM, satu pilihan. Dan terima kasih juga untuk rakan setugas AA Azah dan juga Atirah yang telah pun temani anda menerusi Zon Aktif 6 hingga 10 pagi. Dan kini tiba giliran N untuk terus temani anda sehingga jam 2 petang menerusi Zon Pesona untuk hari ini ya. Okey, kekal setia bersama kami, Pang FM, satu pilihan.
1: Belanjawan 2027, hashtag apa kita dapat?
2: Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani ditingkatkan kepada RM630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran.
3: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

Kita pun menghampiri 10.29 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang baru saja bersama kami ketika ini, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana memilih Pahang FM Artika dan Sun ini menjadi halwa telinga untuk anda. InsyaAllah kami akan kongsikan info-info menarik untuk anda yang setia bersama kami. Dan tak lupa juga untuk rakan pendengar kita Jordan Pasar Kuantan yang kini orang kata sedang mendengarkan Pahang FM. Jadi terima kasih di atas sokongan anda. Dia katanya nak dengar lagu dari pada Jamal Abdillah, Takdir Penentu Segalanya, khas untuk pendengar setia Pahang FM dan juga yang mengenali Jordan tak kira di mana berada, ya. Okey, semoga sihat dan ceria-ceria selalu. Kekal bersama kami di Pahang FM, satu pilihan sayang semua.

0: Adik, makcik baru je mop lantai tu. Licin lagi ni. Makcik takut adik tergelincir. Adik kena lalu jalan tepi sana ya.
1: Aduh, menyusahkan betul lah makcik cleaner ni. Tak pasal-pasal nak kena lalu jauh-jauh.
2: Haifa, cepat. Lori sampah nak gerak ni.
3: Cep, ayah.
2: Cepat.
3: Abang, ni sampah ya.
4: Baik, dek.
3: Busuknya bau ayah.
2: Ha, kalau Haifa tak nak kerja tempat busuk dan tak nak badan bau sampah, belajar dan kerja elok-elok bila dah besar nanti.
3: Baik, ayah.
5: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Kak, ada order makanan tak?
0: Adalah. Kenapa kau tak datang esok je? Lama tau aku tunggu.
5: Maaflah, Kak. Hari hujan, jalan pula sesak.
0: Dah. Pergilah balik. Banyak pula alasannya.
5: Dek, kau tangan tu jangan letak dalam belakang motor. Ya, sekarang ni banyak kian kot.
3: Pagat je kot.
0: Abang ngawal keselamatan je tau. Bukannya polis. Tak payahlah nak sibuk hal orang.
6: Setiap orang layak dihormati walau siapapun mereka. Janganlah kita mengukur kejayaan seseorang berdasarkan pekerjaan dan luarannya saja. Mereka juga ada anak, suami isteri dan ibu bapa untuk disara serta sentiasa menanti kepulangan mereka. Merekalah wira negara yang tidak didendang. Bang FM, kami prihatin.
7: Radio Malaysia, Bang FM, satu pilihan.

0: Moh berpantun bersama DJ N.
1: Lama sudah tidak ke kebun, padi tumbuh bersama lalang. Lama sudah tidak berpantun, siang ini kembali datang. Daun kemangi pewangi sayur, tambah harumnya dengan ketumbar. Dapat nikmat, banyak bersyukur. Datang musibah, kita bersabar. Kami tidak bertanam nenas, kami bertanam pohon dahlia. Kami tidak memandang emas, kami memandang budi bahasa.
0: Setiap hari Rabu, di minggu pertama, kedua dan keempat, pukul 12.15 menit tengah hari di Zon Pesona, Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada.
2: Ruang simpan stok tak cukup besar. Macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Biasan Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Terma.

Okey, dah pun 11.33 minit pagi. Terus setia bersama kami di Pang FM, satu pilihan. Dan untuk peminat-peminat pantun, jangan lupa 12.15 minit tengah hari nanti, moh kita berpantun ya.

0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju, terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah, dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian.
1: Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
3: Set awak. Set awak tu. Hamba tahulah. Peher ni ramai orang-orang Kelantan. Ada belakang cikgu mana. Marilah deh pakat dengar Peher FM satu pilih. Set kita jangan pecah. This is Patah Timur.

0: Moh berpantun bersama DJN.
1: Lama sudah tidak ke kebun, padi tumbuh bersama lalang. Lama sudah tidak berpantun, siang ini kembali datang. Daun kemangi pewangi sayur, tambah harumnya dengan ketumbar. Dapat nikmat, banyak bersyukur. Datang musibah, kita bersabar. Kami tidak bertanam nenas, kami bertanam pohon dahlia. Kami tidak memandang emas, kami memandang budi bahasa.
0: Setiap hari Rabu, di minggu pertama, kedua dan keempat pukul 12.15 minit tengah hari di Zon Pesona, Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Malaysia Siwang FM, satu pilihan dah pun 12.18 minit tengah hari. Okey, Moh, kita berpantun tengah hari ni ya. Macam biasa, seperti hari Rabu, pertemuan kita minggu pertama, minggu kedua dan minggu keempat. Okey, sebelum tu, untuk makluman kepada muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ni pada jam 12.57 minit tengah hari ya. Azan zuhur kita di Kuantan hari ini 12.57 minit tengah hari. Okey, talian kita 5140124 dan juga 5140125 dah pun berkelip-kelip dah. Selain itu juga boleh hantar melalui WhatsApp Hang FM 0103207448. Okey, pemanggil kita yang pertama, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar, KM?
0: Baik, alhamdulillah. Awal orang lepih buka tirai, Bat.
1: Ya, orang lepih nombor satu.
0: Alhamdulillah. Okey, apa agaknya? Berapa rangkap pantun hari ini ni, Encik Zul?
1: Ada dua pantun.
0: Silakan.
1: Mai gitar jadi hiburan, diiring pula panduan suara. Telefon pintar jadi pilihan, buku pula jangan dilupa.
0: Betul.
1: Sompan santun si anak dagang, bukti usaha ibu misali. Agar pantul kekal gemilang, perkongsian saya moga disukai.
0: Okey, itu je.
1: Okey ke kakak ni?
0: Okey. Okey, terima kasih Cik Zul.
1: Sama-sama. Assalamualaikum, Kak Eng. Sama konti sampai pukul 6.
0: Ya, sampai pukul 2 je.
1: Pukul 2 je.
0: Kesian kat saya kalau sampai pukul 6. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sama-sama.

0: daripada Buntat Hairi Ulu Tembeling. Okey, pantunnya, terbang burung berkawan-kawan, kawan karib bernama Razak saban masa membaca Al-Quran, itulah teman di alam barzah. Kalau memetik daun mengkudu, pisau tumpul mesti diasah. Bila diserang penyakit rindu, hati pasti rasa gelisah. Menadah tangan tanda berdoa, budak-budak makan bihun. Selepas solat kita berdoa, umpama pokok tegak merimbun. Okey, Pang FM satu pilihan, nombor satu semua. Okey, terima kasih Buntak ya, Amat Hairi Ulu Tembeling. Okey, panggilan seterusnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar?
0: Baik, adanya. Mokju sihat, Mokju?
1: Sihat, Alhamdulillah.
0: Okey, pantun hari ini berapa rangkat ni, Mokju?
1: Dua je.
0: Okey, silakan, Mokju.
1: Dari pau pematang layang, singgah berampat papan kemudi. Dari jauh, abang datang, mengundang adik baik budi. Intan bayi duri di dalam puai, gelang suasa di dalam roga. Bila ku pandang wajahmu tu eh, bagai terpandang pintu surga. Itu dua.
0: Okey, terima kasih Mokju.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okey, seterusnya kita dengarkan daripada kiriman Pak Cu Safri dari Jerantut ni.
1: Assalamualaikum DJ, selamat tengah hari. Jomlah kita berpantun. Hari ini hari Rabu, mari berpantun bersama DJN. Teruk sangat nampaknya Johor. Harap malang garam, biarlahnya hujan.
0: Alhamdulillah, insyaAllah.
1: Pantun kedua daripada Pak Cu ya. Kalau hujan tahanlah sikit, tidaklah Johor teruk sangat. Kalau badan rasa sakit, derah-derahlah makan ubat. Okey, itulah saja pantun daripada Pak Cu untuk kali ini. Sekian, berjumpa lagi lain masa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Itu dia Pak Cu Safri ya. Daripada Jerantut. Makan Jerantut sihat ya.

Okey, seterusnya pantun kiriman daripada Kak Ngah. Ha, orang jerantuk juga ni. Selamat tengah hari Kak Ngah. Semoga Kak Ngah sihat ya. Okey, pergi ke taman memetik melati, melati dipetik di tepi perigi. Sahabatku baik penyejuk hati, sentiasa bersama setiap hari. Burung merpati terbang ke awan, hinggap sebentar di pohon jati. Engkaulah sahabat, teman ketawa, tempat berkongsi suka dan hati. Pagi hari pergi ke pekan, singgah sebentar membeli jamu. Walau berbeza tempat dan zaman, persahabatan kekal bersamamu. Bunga cempaka harum mewangi, tumbuh mekar di tepi halaman. Jika dirimu bersedih hati, aku sentiasa memberi sokongan. Indah berseri cahaya mentari, burung berkicau di pohon sena. Sahabat sejati kekal di hati, semoga persahabatan kekal selamanya. Okey, terima kasih Kak Ngah Jerantut.

0: Okey, dah pun 12.31 minit tengah hari. Masih lagi bersama menerusi Moh Berpantun kita tengah hari ini ya. Terus setia bersama kami. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa gerangan ni?
1: Apa khabar, eh?
0: Alhamdulillah sihat adanya.
1: Orang lama.
0: Orang lama pasti lah pantunnya hebat.
1: Orang jerantuk jugalah.
0: Ramai betul orang jerantuk tengah hari ni ya. Pakcik Nazri kan?
1: Abang Ali.
0: Abang Ali, ya Allah, maafkan saya. Suara hampir-hampir lah.
1: Dia boleh juga menyamar.
0: Betul lah tu. Okey, teruskan pantunnya Abang Ali.
1: Okey, dua rangkap ya, Abang.
0: Silakan.
1: Alright. Sirih Belipat, sirih Pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, selamat datang. Amal bismillah pembukakan bicara. Yang kedua, burung pipit, burung kedidi, hinggap di pokok, di sawah. Jika hidup tidak berbudi, ibarat pokok tidak berbuah.
0: Betul. Okey, terima kasih Wali. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia hebat pantun lama kan? Okey, seterusnya kiriman daripada ini pantun hari lahir Wan ke-43 katanya. Selamat ulang tahun kelahiran Wan Kerayung Bera. Katanya usia bertambah semangat membara. Bagus. Pergi ke taman memetik selasih, selasih disimpan di dalam peti. 43 tahun penuh kasih, semoga bahagia menyinari hati. Burung merpati terbang sekawan, hinggap sebentar di pohon jati. 43 usia Wan, semoga berjaya dunia ukhrawi. Indah berseri cahaya mentari, menyinari bumi di pagi hari. Biar beliku perjalanan diri, semangat membara takkan terhenti. Pohon bidara tumbuh di laman, tempat berteduh si anak rusa. Semoga rezeki melimpah sepanjang zaman, diberkati Allah sepanjang usia. Okey, terima kasih Wang Kerayong Bera. Okey, seterusnya Abang Cik Temeloh. Pagi-pagi kabus tebal macam jerubu, setiap minggu hari Rabu. Segmen pantun paling ditunggu bersama sahabat Pahang FM yang satu. Okey, terima kasih Acik.

0: Okey, dah pun 12.39 minit tengah hari. Okey, di talian kita seterusnya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Salam, Kak En. Allah lembutnya. Dah makan ke belum ni?
1: Baru sudah, Kak En.
0: Ha, macam orang nak makan lagi ni.
1: Tapi dah orang rumah ni, dah orang rumah sikit. Tersesat sama hidung.
0: Itulah musim-musim jerubu sekarang ni kan.
1: Sama hidung bau suara pun tak laju.
0: Aduhai, itulah kena banyak-banyak minum air masak ya. Jangan minum ais pula. Tak apa. Musim-musim sekarang
1: mana
0: ni.
1: Mana? Sebab kita keluar. Tak baru ni dua hari keluar. Kata, gini lah kalau dalam rumah seorang kata tak jadi gini.
0: Betul lah tu. So jadi kena jangan derak orang kabur ya.
1: Laki nak derak.
0: Okey, Mas Pantunya silakan.
1: Okey, ada dua rakat ya.
0: Silakan.
1: Okey. Buah bancang buah bancang lah jadi ni ha. Buah bancang bukan pepaya, nanah berisi bukan berduri. Kalau abang boleh bertanya, apakah adik masih sendiri? Ini pula belarang kita naik. Dilarang kita naik perahu, layar berkembar di udara. Kalau boleh, adik nak tahu apa sah maksud abang bertanya.
0: Tanya apa tu? Tanya benda.
1: Tanya tu suruh jawab tu. Tapi tak lagu sekejap.
0: InsyaAllah kalau sempat ya.
1: Lagu ni, lagu ada. Kalau ada lagu, seni sahuri. Jangan ditinggalkan. Lama tak dengar lagu tu.
0: Okey, insyaAllah.
1: Okey, saya ke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, panggilan seterusnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Hai, Kak
0: En. Hai, Along. Along sihat, Along?
2: Baik, sihat.
0: Baik, hari ini ya. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Okey, pantunya.
2: Ada satu je.
0: Tak apa, silakan.
2: Tak apa. Susun sirih di dalam talam. Air pinang molek di tatang. Pandangan gelap bagaikan malam. Menanti cerah di hari mendatang. Okey, Kak En, happy county. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Itu dia, Alung Gambang. Okey, pantun kiriman seterusnya daripada Aunty Zai. Buah keranji dalam bakul rasanya manis sekali. Hidup jangan takbul, nanti tiada yang suka. Dua tiga kucing berlari main-main di tengah laman. Kita hidup mesti berseri agar hati tidak keruan. Okey, terima kasih Aunty Zai. Seterusnya, Along Cikgu Mi, Bukit Ibam. Selamat tengah hari, Along. Masak lemak, pucuk meranti. Hari-hari asiklah jerebu. Sekolah pula asik nak cuti. Dapat jalan-jalan ke Kuala Kubu. Masak lemak, pucuk meranti. Hari-hari asik jerebu. Sekolah pula asik nak cuti. Okey, pantun kedua. Dapat menantu sado-sado, pakai kalung batu hitam. Anak sekolah tak reti nak bangun, mak pula rasa nak pitau. Okey, terima kasih Along Cikgu Mi dari Bukit Ibam.

Okey, pantun seterusnya. Assalamualaikum. Alamat terputus. Tak apa, cuba lagi. Okey, dah pun 12.44 minit tengah hari. Dan azan zuhur kita di Kuantan hari ini 12.57 minit tengah hari, ya.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Terputus juga lagi. Tak apa, cuba lagi masih ada masa lagi. Kita cuba lagi di talian kita seterusnya. Assalamualaikum.
2: Hello, saya Anne.
1: Ya, waalaikumsalam. Siapa ni?
2: Apa khabar, Anne?
1: Baik, alhamdulillah.
2: Ya, Abang Fadil.
1: Oh, Abang Fadil kemasuk. Lama betul.
2: Yalah.
1: Okey, Abang Fadil, yalah. Silakan pantunya. Yalah. Kita dah hujung-hujung dah ni.
2: Satu ya, Anne. Terbang burung helang terbang melayang. Dengan hingap di dahan dia lalu. Siapa bilang abang tak sayang? Siang dan malam dah sama merenduimu selalu.
1: Okey, terima kasih.
2: Kalau boleh kan?
1: Kalau sempat?
2: Sempat ni lagu siapa ini yang kalau ada?
1: Okey.
2: Dapin kena dengan lalu.
1: Okey, insyaAllah.
2: Okey.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Okey, pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa ni?
3: Saya Rocky Pedasaldong.
1: Okey, Rocky. Silakan, Rocky.
3: Pisang emas bawa walaya masak setinggi di atas peti. Hutang emas harus bayar hutang budi bawa mati.
1: Okey.
3: Lagu tu?
1: InsyaAllah kalau sempat.
3: Memori skuter rindu sepun.
1: Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

Okey dah pun menghampiri 1.30 minit petang. Ya, seperti biasa waktu ini kita bersama menerusi ruangan ceramah pilihan. Dan untuk tengah hari ini, kita ikuti ceramah pilihan yang bertajuk Peranan dan Tanggungjawab Insan kepada Allah. Bahagian pertama bersama dengan Al-Fadil Ustaz Hamdan Yusi Yusof yang telah dirakam di Surau Sri Kemunting, Kuantan, Pahang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan sekalian, kadang-kadang bila hidup di alam dunia sebagai seorang insan, seorang manusia, kita memiliki banyak tanggungjawab dan banyak amanah sebagai tugas. Yang pertama, kita diamanahkan sebagai hamba Allah Subhanahu Taala. Bila kita menjadi hamba, antara tanggungjawab paling utama ialah kita perlu melaksanakan, menunaikan hak. Terutama inna rabbika alaika haqqan wa li nafsika alaika haqqan wa ahlika alaika haqqan fa'ti kullazi haqqan haqqahu. Bermakna dalam melaksanakan hak dan tanggungjawab, yang pertama ialah bagaimana hak kita dan tanggungjawab kita bersiapa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi dan menghidupkan kita. Yang kedua, tanggungjawab pada diri kita sendiri. Bagaimana kita mengawal diri kita, menjaga, melihara diri kita, jangan sampai peringkat kita melakukan sesuatu yang menyebabkan kita dalam kemurkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, kita juga berhak dan bertanggungjawab memelihara, menjaga siapa tuan? Ahli keluarga kita. Jangan sebab kerana kita bagus, beramal baik, tapi kadang-kadang kerana kita tak jaga ahli keluarga kita, tak nasihati mereka, tak tegur mereka, tak bagi tahu perkara-perkara yang betul dan halang daripada melakukan perkara-perkara mungkar dan maksiat, kesan kerana kegagalan kita tidak menjalankan tanggungjawab pada ahli keluarga. Kalau kita sebagai pemimpin keluarga, tapi kalau kita memimpin masyarakat, mungkin hak kita lebih besar dan tanggungjawab kita lebih luas. Dan begitulah, bila kita tak laksanakan, bimbang walaupun amalan kita baik, tapi kerana kegagalan kita mengurus orang di bawah tanggungjawab kita, maka menjadikan kita juga susah. Dan yang akhir tuan, bagaimana kita kena berikan hak dan tanggungjawab kepada semua yang sepatutnya sekadar kemampuan dan keupayaan kita ada. Sebab itu sekalian, bila kita menyedari hakikat hidup ini, kadang-kadang kita kena renung dan fikir, agak-agak kita ni di mana dengan tuntutan agama kan? Bila sebut hak tadi lah, bagaimana hak paling utama, iaitu memelihara hifzuddin, menjaga, memelihara perkara-perkara berkaitan urusan agama. Soal apa tuan? Soal akidah, soal ibadah, soal akhlak, kepribadian. Bagaimana setiap hidup kita, setiap detik kita mesti ada nilai ketundukan, kepatuhan dalam melaksanakan segala ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tuan-tuan, orang tak kisah dah. Orang ramai di kalangan manusia tak ambil peduli soal agama. Dia kata kalau nak fikir sangat agama, teruklah kita ni kan. Hatta orang dah tak jaga dah hubungan-hubungan yang agama suluh pelihara, terutama hubungan silaturahim. Bagaimana hak dan tanggungjawab kita bersama dengan saudara mara kita, dengan hak kejiranan, hak dalam berkaitan dengan tanggungjawab kita, dengan tugas kerja kita. Apatah lagi tuan-tuan, hak menjaga soal kebajikan al-ikhwal orang Islam. Kalau orang Islam sendiri mengkhianati orang Islam, kalau orang Islam tak jaga hak orang Islam, terutama dalam urusan muamalah, urusan makan minum mereka. Hari ini tuan-tuan tak kisah soal halal haram, main tam je. Kerana bila hilang tanggungjawab, hilang hak dan tugas, maka inilah tanda-tanda yang pertama Allah cabut keberkatan. Sebab tuan-tuan sekalian, Allah SWT cabut keberkatan hidup kita dan cabut keberkatan atas apa kita usahakan apabila kita menjauhkan diri, kita melarikan diri daripada urusan agama. Bila kita tak peduli soal agama, yang pertama Allah cabut berkat dari apa yang kita usahakan. Lepas tu kadang-kadang kita tuan berusaha ni siang malam, pagi petang, mencari, tapi tak pernah cukup kan. Kadang-kadang hidup makin hari makin susah, hidup makin hari jiwa tak tenang, hidup tak damai, tak tenteram. Kenapa tuan? Kita tak meletakkan nilai keutamaan hak Allah Subhanahu Taala, hak agama dalam kehidupan kita. Kita banyak menguruskan hak nafsu, hak tujuan kehidupan dunia, sehingga baginda Nabi menjelaskan, iza azzamat ummati dunya yuzi'at minha batu Islam, wa iza tarkatil amra bil ma'ruf wanha 'anil munkar khurimat barakatil wahyi, wa iza tasabat ummati saqatat min 'anil. Tuan-tuan, baginda Nabi sunsal menjelaskan, apabila umatku mengagung dan membesarkan dunia, Allah Subhanahu wa taala akan merentap kehebatan Islam dari hati dan dada mereka. Allahuakbar tuan-tuan, bila agama tak jadi penting dalam hidup, bila agama tak menjadi satu benda yang sangat dominan dalam urusan kehidupan kita, dan kita tak jaga soal halal haram, soal makruh, soal berkaitan lima hukum yang ada bagi kita, yang halalnya halal, yang haramnya haram, yang makruhnya makruh, kita tak ambil kisah pun. Yang penting kita nak, yang penting matlamat menghalaikan cara. Ha, ini mengkarak gitu tuan. Sebab itulah bila manusia meletakkan keduniaan, bukan tak boleh cari dunia. Sebab tu Allah sebut, fa iza qudiyatis solah
1: fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun.
0: Ayat ni biasa kita dengar kan. Bila tengok ayat ini, Allah describe, Allah bagi tahu. Bila kamu selesai menunaikan hak tanggungjawab dengan Allah Ta'ala, apa dia? Sembahyang. Lepas tu, ini tanggungjawab besar ni. Tapi kalau manusia boleh meninggalkan solat, ini merupakan satu jenayah yang paling jijik, yang paling kotor dalam hidup mereka. Kenapa? Mereka menjadi manusia yang engkar dan takabur, dan juga manusia yang tidak mahu tunduk kepada Allah Ta'ala. Kita nampak kerja meninggal sembahyang biasa je, sedangkan Nabi sebut man tarakas solat muta'amidan faqad kafara jahra. Siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka dia akan tergolong dalam golongan orang kafir. Na'udzubillah zalik. Mana kita tak nak bila orang kata pak cik ni orang kafir, marah kita tak. Tapi perbuatan kita, amalan kita, tindakan kita, sebab itulah ayat tadi tuan, Allah sebut fa iza qudiyatis solat. Bila kamu selesai menunaikan hak tanggungjawab, terutama dalam kerja ibadah, ibadah paling utama yang ni akan dikira sebagai yang pertama dihisap di padang mahsyar, itu sembahyang. Selesai sembahyang, ni tengok kualiti sembahyang pula kita bincangkan. Pantashir, bertebaranlah, carilah rezeki. Mana Allah suruh kita keluar cari rezeki. Dalam kita mencari rezeki, Allah berikan peringatan wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingat Allah banyak-banyak. Maksudnya dalam waktu kita mencari rezeki, pastikan rezeki yang kita cari dari sumbernya, pendapatan segala-galanya, mestilah berbentuk halalan tayyibah. Halal lagi bermanfaat, berkualiti. Tapi kalau kita tak kisah soal halal haram tuan-tuan, inilah menyebabkan Allah sempitkan, Allah himpit kehidupan kita, tak pernah senang-senang. Kerja dah berpuluh tahun, tapi duduk macam tu lah, tak meningkat. Ujung bulan habis. Maknanya tak ada keberkahan. Tapi kalau ada keberkahan, Allah buka banyak jalan. Bagaimana bila manusia Allah berikan keberkatan. Sebab tu tuan, kadang-kadang mungkin antara punca tadi, bila kita tunaikan solat, tengok dalam solat. Dalam sembahyang, di antara perkara utama ialah ikrar kita. Perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bila keluar sembahyang, keluar pada solat, kita jadi manusia yang memukir janji, yang mengkhianati janji kita dengan Allah Ta'ala. Mana kalau orang berjanji menipu ni, tuan-tuan, tak tepati janji. Ini di antara sifat golongan. Tuan-tuan jawablah kan. Golongan yang Allah sebut, yang Rasulullah sebut, tiga jenis manusia tu. Bila berjanji, dia berbohong. Kan? Maksudnya, bila dah berjanji, tak taati sedangkan waktu semayang kita ikrar. Kita angkat takbir, kita baca doa iftitah tuan-tuan, kita baca apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan cakap saja. Ini ikrar kita depan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan alam, Allah yang menghidup dan matikan, Allah yang memberikan kita ganjaran balasan amal kita lakukan, dan Allah ini juga tuan-tuan yang akan membalas apa yang kita lakukan di dunia. Kalau kita buat baik, maka tunggulah balasan amalan kita waktu di akhirat nanti. Tapi kalau Allah berikan ruang kehidupan alam dunia, kita melakukan perkara mungkar dan maksiat, maka tunggulah bagaimana keadaan kita nanti. Jangan sampai bila kita berada sentuhan kita menjadi orang menyesal. Minta farji'na nak mansalin ya Allah. Baliklah kami ke dunia Allah. Kami nak beramal soleh. Tak ada peluang dah. Tak ada ruang dah. Maka dengan kesempatan yang ada tuan, bagaimana? Bila kita ikrar inna solati, sesungguhnya sembahyangku. Kan sebut lagi solat. Bila sebut solat ni satu benda yang sangat besar tuan, bukan main-main. Seperti sebut tadi, sebagai ulama mengatakan orang yang meninggalkan sembahyang, kita kena anggap dia sebagai satu jenayah. Jenayah yang paling paling buruk, yang jijik, yang keji bagi seorang hamba Allah Subhanahu taala. Sebab itulah kita tak ada rusah kelemahan suatu benda yang boleh menyebabkan kita boleh meninggalkan sembahyang bagi orang lelaki, kecuali kita boleh kalau musafir dijamakkan atau dikosarkan. Tapi nak tinggal tak boleh, kecuali yang kita boleh tinggal sembahyang bila tuan, kecuali kalau pensan tak sedar tu ada hak lagi, ada tanggungjawab yang kecuali lah bagi orang perempuan yang ada uzur-uzur yang diharuskan, yang dibolehkan dalam syarak. Tapi bagi hari ini tuan, Allah Ta'ala, Allah tengok, kita tengok Allah Akbar. Orang tinggal semayang ni tinggal, tak ada rasa bersalah pun. Sedangkan dia ikrar sesungguhnya semayangku, ibadahku, amal hidup kita dari bangun pagi sampai petang. Kalau kita buat niat kerana Allah, niat kerana nak redha Allah, ikut cara yang ditunjuk oleh baginda Nabi SAW, maka dia dikira sebagai ibadah. Mana setiap amal perbuatan kita, daripada niat kita, iktikad kita, bagaimana gerak-geri kita, perlakuan kita, kalau semua benda urusan kehidupan kita buat kerana Allah, maka tuan-tuan dia menjadi ibadah. Tapi hari ini tengok kita buat kenapa. Tuan sekalian, bukan sekadar wa nusuki wa mahyaya, kita berikrar juga hidupku dan matiku kerana-Mu ya Allah. Tapi hakikat sebenarnya oh berbeza kita. Sebab itulah bila orang yang jaga agama tuan-tuan, di mana keadaan sekalipun dia tak akan terlibat dengan penginayaan, kezaliman, kekejaman, penipuan, boleh menginai orang Islam. Awak gunakan lesen awak, kemudian awak tak kisah soal halal haram umpamanya. Bagi orang makan benda-benda tak betul. Awak buka perniagaan, buka kedai makan, tapi awak tak ambil sumber dari sumber yang halal. Sedangkan awak tahu, bila awak istiharkan kedai awak sebagai seorang Muslim, awak kena jaga. Sebab yang datang makan ialah saudara kita, seagama. Jangan sampai nanti tuan-tuan, bila kita menyediakan makanan yang tak halal, sumber yang tak halal, cara pun yang tak betul, maka tengok, dia akan dituntut di akhirat nanti. Begitu juga tuan-tuan, soal kita tengok dalam bulan Ramadan, umpama tak? Kalau kita tengok orang beli nak buka puasa bulan Ramadan, bayangkan bagaimana ketika dia masuk ke bazar Ramadan. Bayangkan kita menyediakan makanan di bazar-bazar Ramadan. Orang datang beli untuk apa? Untuk berbuka puasa. Tapi kita sanggup tuan-tuan, makanan yang tak habis semalam kita simpan, masak semula. Dan bayangkan bagaimana orang beli benda tu dah basi, dah tak elok, kemudian makan sakit perut sampai mati kadang-kadang. Nak membayangkan tuan-tuan, kita mengkhianati. Sepatutnya kita bawa satu makanan yang sangat berkualiti nak bagi orang buka puasa, dengan kita beri supaya mereka lebih sempurna kesihatannya untuk melakukan ibadah kepada Allah. Tapi dengan sebab makanan yang kita sediakan, yang kita jual tapi basi. Bayangkan bila kita beli tuan-tuan, katalah beli ayam panggang, balik-balik tengok dalam tu berulat lah kan, kemudian nak makan tak boleh. Tuan-tuan, waktu nak buka puasa tak sempat masak dah. Bayangkan sedih nak tengok ayam tak boleh makan, ayah cakap tak boleh, buang. Bayangkan nak makan benda, membayangkan begitu. Kalau kita mengkhianati saudara kita di saat, tapi kalau kita buat yang terbaik, orang makan sedap, nikmat, bersyukur, orang doa pula. Dia kata, minta murah rezeki lah ni, sedap betul makanan dia. Esok kita pun promosi, bagi orang lain, bagus kedai tu, sedap, bagus. Maknanya dengan tanpa sedar, dengan sebab dia menyediakan satu makanan dengan ikhlas, buat yang baik dan terbaik, maka kita tolong promosi, Allah murahkan rezeki, ramai lagi pelanggan dia, dan insyaAllah akan berikan keberkatan rezeki yang didapati. Maka dengan puas hati manusia, maka manusia berdoa supaya Allah berikan kemudahan dan kejayaan dalam perniagaan mereka. Ini yang kita tengok bagaimana sepatutnya kita lakukan. Tapi hari ini tuan-tuan, orang tak kisah, tak kisah soal halal haram ni baru ni. Bagaimana tangkapan terhadap satu gudang pemprosesan untuk packaging semula daging-daging binatang. Jadi wallahualam, kita tengok bagaimana siapa yang terlibat. Dan tak kalah dah dikatakan begitu sampai 40 tahun tapi tak selesai, ada benda yang tak kena, ada something wrong somewhere kan. Jadi kita tuan-tuan sebagai orang awam, mungkin bagi orang kita kat rumah berjaga-jaga, nak jaga makanan, pastikan benda bersemelih. Tapi bila melibatkan makan luar umpamanya, ataupun beli makanan daripada tempat-tempat tentu, kalau orang tu tak jaga, dengan sendiri terlibat dengan benda-benda haram. Dan ialah antara punca yang menyebabkan manusia semakin gelap hatinya, kadang-kadang menjadi anak yang tak reti mentaati mak ayah. Lepas tu tengok bagaimana hadis di mana Sayyidah Aisyah pernah menyebut la takumu sa'ah, tak akan berlaku kiamat. Mana Aisyah pernah menyebut hatta an yakun awwaladun alwaladun ghaidan, maksudnya bila dah dekat nak kiamat, tak akan berlaku kiamat sehingga berlaku apa tuan-tuan, di antara apa, alwaladun ghaidan, mana anak-anak menjadi punca kemarahan ataupun punca tak senang hati mak dan ayah mereka. Hari ini tuan-tuan, kedegilan anak-anak tak dengar cakap, degil tahap kelapan kan, payahnya. Bila cakap sikit, merajuk, lari pada rumah, kemudian berbagai bentuk benda dia ugut mak ayah dia. Kerana bila anak-anak hari ini tuan, bila kesan pemakanan atau cara pendidikan tak betul asas kepada agama, tengok bagaimana sikap dan perangai mereka. Dan bila anak-anak tak reti menghargai, kadang-kadang bila mak dah tua, matu muda okeylah, dah tua berebut-rebut tak nak menjaga, tendang rumah sana, tendang rumah sini, mak tu, ayah tu jadi macam bola dah, masing-masing menolak. Akhirnya tenang ke mana tuan? Tenang ke rumah tu. Tapi bila mak ayah tu meninggal dunia aja, kelang kabut, mana geran tanah, mana geran, berebut harta mak ayah. Tapi nak jaga mak ayah tak mau. Ini penyakit di akhir zaman. Atau kadang-kadang tuan-tuan, bila kita uruskan, bantu memandikan jenazah mak dan ayah mereka dalam rumah mereka sendiri, tadi dah tunggu sebab dia jauh-jauh datang, tunggu sampai nak siap, kerana nak kebumikan, kerana tangguh, kerana tunggu disampai.
1: Bila kita panggil maghrib semayang, tak apa ustaz, saya seluar ni tak bagus, tak bersih. Eh, tadi kita tunggu, kalau tidak, kalau tak nak balik datang semayang jenazah mak awak, kita terus ke buminya. Kalau awak tak bersih sekalipun, ambillah kain batik ke kain pelekat mak awak tu, ayah awak tu, kan, di rumah adik-beradik awak, gunakan. Tapi nunjukkan, takkanlah awak berjalan dari jauh, nak datang balik ziarah mak meninggal, pakai seluar kotor. Ha, ini, tuan-tuan, kenapa tak hendaknya anak mendoakan ibu dan bapa mereka saat sebelum mereka dihantar ke alam, ke alam barzakh. Inilah di antara tanda-tanda tuan-tuan bahawa bila anak-anak dah menjadi punca kemarahan ataupun sesuatu yang benda tidak menyenangkan hati mak ayah, maka ini di antara punca dekat tanda dekat kiamat. Betul tuan-tuan, marilah. Saya sebut tadi, antara pertama kita kena fikirkan di mana kita dengan tuntutan agama Allah Ta'ala. Kalau menyedari bahawa kita memiliki tanggungjawab khas, tanggungjawab dan hak, tanggungjawab dan perkara-perkara yang perlu kita lakukan, maka asas yang perlu kita bina bagaimana kita membuat persiapan diri kita. Contoh, kita nak semayang kan, bukan semayang-semayang terus gitu je. Nak semayang dia ada permulaan dia. Bermulakan kita menyediakan diri kita, memperlengkapkan atau membuat persiapan yang dia kata bersuci daripada hadas dan juga pada najis. Kalau kita hadas dalam keadaan kita kena mandi, mandilah.

dalam syak dan main-main. Setiap perintah Allah, kita anggap benda tu adalah setakat semayang, benda lah sangat kan. Tapi kena ingat tuan-tuan, kalau solat yang kita nak tunaikan, persiapan awal mesti sempurna. Bagaimana kita mempersiapkan diri sebelum kita menunaikan solat. Bila dah bangun untuk qiyam solat, pastikan kita tahu rukun sah dan batalnya. Maksudnya biar kita tahu, menyedari hakikat kita semayang. Sebab itulah para ulama mengkategorikan tuan, kalau nak rasa khusyuk, paling minima dalam solat, kita menyedari hakikat kita semayang. Kita sedang solat. Tapi kalau kita tengah semayang, hati kita, pemikiran kita melayang jauh, sehingga Tok Imam baca, rokat berapa Tok Imam? Kita pun, kita baru menjadi makmum, itu pun kita dah kacau bilau hati kita. Kalau kita semayang jadi, kita jadi imam, atau kita semayang seorang lagi pula tuan, dua rokat ke tiga rokat? Mana dalam semayang masa itulah kita tengok, kita berdialog, kita jumpa orang, jumpa ni, rata ceruk kita pergi. Maknanya, kalaulah manusia tu dalam solat tak menyedari hakikat dia solat, paling minima dia kena sedar aku tengah solat, tahu bagaimana tertib dan adab dan juga perkara-perkara berkaitan sah dan batal waktu menunaikan solat. Tapi untuk kalau ini kita ambil kisah betul sebut tadi, antara perkara yang paling utama kita kena fikir-fikirkan, bagaimana kita, di mana kita dengan tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala dalam agama kita. Itu yang satu. Bila manusia menyedari hakikat bahawa dia ada tanggungjawab, maka dia menyediakan dirinya dengan ilmu pengetahuan. Betul lah Abu Lais As-Samarqandi tuan, dalam bab ini dia menjelaskan ada perkara, beberapa perkara lah yang kita kena tengok, kena buat semakan diri kita. Sebab tu kita bincang dulu kan, diri kita paling tidak kena ada proses. Yang pertama, kita kena jadi orang soleh. Mana pelengkapan diri kita nak jadi orang soleh? Dengan ilmu pengetahuan. Kemudian kita jadi orang musleh. Bila dah muslim, kita kena menjadi orang yang mengajak orang yang buat baik, macam mana kita dah jadi baik. Dan peringkat ketiga, kena rancang cara besar dan global yang dikatakan musallih, iaitu kita kena ada satu perancangan strategi. Mungkin kita dah buat, panggil pula aktiviti program perancangan, membangunkan agama, membentuk jiwa dan hati manusia supaya mereka sama-sama melakukan ketaatan kepada Allah dalam bentuk yang lebih global. Maknanya kalau tengok peringkat kita ni, mungkin kita peringkat soleh, nak bina diri kita. Betul Abu Lais menjelaskan tuan, di antara perkara paling asas untuk jadi orang soleh ni ialah bila kita dah belajar, dapat ilmu, kita kena amal. Betul, alangkah ruginya manusia diberi ilmu tapi tak amal. Amal mana? Tahu halal, tahu haram, tahu benda sah dan batal tapi tak kisah, tak nak buat. Ramai mana anak-anak kita minta amal lah. Hari ni tak kira ustaz ke siapa tuan. Dulu masa suruh mengaji awal ketika kanak-kanak bukan main, bersebab berembat hantar, beria kita hantar ke masjid negeri, hantar suruh mengaji, suruh hatam Quran. Tapi hari ini bila anak dah mengalih ngaji, dah boleh hatam Quran, tak baca pun, dah sibuk dengan handphone je lah. Berjam-jam, berhari-hari tengok, tak ada pegang Quran pun. Tapi kalau dia buka handphone, dalam handphone Quran tak apa, tapi tengok benda lain, nak menunjukkan kadang kita tahu dah baca Quran. Bukan senang-senang tuan nak belajar baca Quran tu, bagaimana bermula mengenal huruf hijaiyah, hijaiyah, sampai kita boleh baca dengan betul. Tapi bila kita tinggalkan adab dan akhlak, kesungguhan untuk baca Quran, akhirnya Quran jauh dari kita dan Quran menjadi orang asing. Sebab itulah wa iza, kalau tengok dalam hadis Nabi, Rasulullah menjelaskan bila manusia meninggalkan kerja, wa iza tarakatul amra bil ma'ruf wanha 'anil munkar khurimat barakatul wahyi. Bila kita meninggalkan kerja dakwah, maksudnya kerja buat baik ni, baca Quran ni baiklah, ajak orang baca Quran. Kemudian bila kita meninggalkan kerja nak betulkan manusia, nak perbaiki manusia, nak cegah macam-macam, maka sebenarnya tuan, di sana nanti Allah akan haramkan keberkatan wahyu. Ada Quran, tapi Quran tak akan menjadi petunjuk, tak akan menjadi pembimbing untuk membentuk jiwa hati manusia ada ketundukan, kepatuhan kepada segala perintah Allah Ta'ala. Ni kita bimbang tuan. Seperti tadi, bila kita dalam rumah tangga, kalau anak-anak dah boleh baca Quran, programkan, suruh, pastikan, mari kita baca. Sebelum tidur malam, akan kita pakat ramai, mari kita baca surah Al-Mulk. Paling tidak amalkan. Paling tidak seminggu sekali, pada hari Khamis malam Jumaat, ataupun pada petangnya kita duduk rimpun pun sebelum tu, kita bersama-sama. Kalau berpuasa hari tu, pada Khamis tu, kita sebelum buka puasa, baca Yasin sama-sama, berdoa, guna buka puasa sama, boleh buat. Kita boleh rancang.
Cuma bagaimana kita membentuk jiwa kita, keluarga kita, sebab kita menentukan hala tuju nak bawa anak-anak kita. Tapi kalau kita tak kisah tuan,

0: Waktu maghrib, tahu hala, masih lagi sibuk dengan keduniaan. Masa itulah kita sibuk waktu orang dah azan, pergi ke pasar malam nak cari makanan, tinggal maghrib. Eh, ramai ni. Orang ambil tak kisah soal, bila kita dari kecil anak kita bawa dengan budaya ni, maka dah besar esok. Dia tak kisah. Maghrib masa itulah nak pergi pasar malam je. Nak cari hanya pun, nak cari pembalik je. Pergi pasar malam nak cari pembalik, hari tak pasar malam pun ada jual pembalik tak? Menunjukkan kita bukanlah marah orang jual pembalik tu, tapi nak membayangkan kerana keperluan perut kita yang sepatutnya kita mengutamakan perintah agama, perintah yang Allah perintahkan kepada kita, tapi bila kita mempersia-siakan agama, Allah akan cabut keberkatan, kerahmatan. Bagaimana kita nak membina jiwa kita, hati kita, anak kita, keluarga kita menjadi orang yang soleh di sisi Allah SWT. Perkara yang kedua, tuan-tuan, kita kena ingat dalam hidup kita, bila Allah Ta'ala berikan ilmu, kena aman. Sebab tu boleh menjelaskan. Yang kedua, jangan sampai peringkat tuan-tuan hidup kita ni, bila Allah berikan kita sahabat, saudara yang baik, peribadinya, akhlaknya, dia menjadikan kita, kita tak mau ikut, tak mau mengambil contoh teladan daripada mereka. Maksudnya, sebab itulah kalau kita baca bagaimana dalam hidup seorang insan, seorang manusia, biasanya kalau hidup kita ni akan menjadi manfaat, akan menjadi suatu benda yang menguntungkan. Bila kita berkawan, dengan sebab kita berkawan dengan dia, mendekatkan hati kita, mendekatkan kita dengan perintah Allah, mendekatkan kita supaya ingat segala hukum berkaitan agama. Tapi kalau kita berkawan dengan orang tu, dia menarik diri kita, meninggalkan agama, tengok dia daripada baik jadi tak elok, maka untuk menyelamatkan diri kita, tuan, kita tinggalkan orang ini. Maksudnya mudah je. Di sinilah dalam gambarkan, bila diberikan sahabat yang baik, sahabat yang berakhlak mulia, orang yang suka melakukan kebaikan-kebaikan, tapi kita tak mengambil contoh teladan daripada apa yang mereka tunjukkan, dan akhirnya kita duk takut lama juga, tak berubah-ubah. Lepas tu kadang-kadang tuan tengok, ada orang datang kelas ilmu, alhamdulillah. Tapi bila tanya, faham tak? Entah. Kau ingat cerita gelak-gelak dia, ketawa-ketawa dia. Yang lain, kita tak mengambil manfaat. Kita menjadi seorang yang suka mendengar hikayat-hikayat dia saja, tapi kita tak mengambil intipati ilmu yang disampaikan. Sedangkan tuan, dengan sebab kita berada di majlis ilmu, Allah akan memberikan kemampuan yang besar. Kan ada satu kisah yang berlaku pada ulama Syria, menceritakan bagaimana seorang penggali kubur, dia menggali kubur, tuan, di saat ketika dia menggali kubur, dan satu hari datang seorang wanita bawa satu jenazah. Yang datang pun tak ramai, hanya beberapa orang saja. Kemudian bila sampai ke tempat pengumuman kubur tersebut, maka penggali kubur tadi diminta untuk menguruskan jenazah. Kemudian bila dia bawa jenazah tersebut ke dalam alam barzah atau tempat kubur, di sana kubur yang jenis-jenis boleh masuk ni. Kemudian dia bila letak sahaja jenazah, dia nampak dengan terang, dengan jelas, yang dia tahu keadaan dia tu dia bukan mimpi, bukan dalam keadaan tak sedar. Dia tengok bagaimana jenazah yang dimasukkan tadi, tempat tu seluasnya macam taman. Kemudian ada dua kuda yang mengambil jenazah dan bawa pergi. Kerana terkejut dan tengok indah sangat pensan dia. Bila pensan, kemudian sehinggalah orang pulih dia, dan benda tu habis begitu saja. Dua bulan berikut, tuan-tuan, perempuan yang sama datang lagi, minta menguruskan jenazah. Dan bila dia nak kebumikan, rupanya pengalaman yang sama ditemui. Dan ketika itu dia cuba kuatkan diri dia, dia tak mau pensan, dan dia tengok apa yang berlaku. Selepas selesai kebumian, maka dia berazam dan bercita nak tanya kepada si perempuan tadi, tanya siapakah jenazah tersebut. Maka perempuan tadi mengatakan bahawa jenazah tu ialah jenazah anak dia. Dan dia tanya, dua bulan lepas jenazah siapa? Pun anak dia. Dan dia tanya, kemudian dia menceritakan apa yang dilalui, yang dilihat waktu ketika dia menguruskan, mengembumikan jenazah tersebut, bagaimana luasnya min riyadat taman, tapi taman syurga. Dan ketika itu ibu tu mengatakan bahawa anak dia tak ada apa, dia yang pertama meninggal dulu ialah anak ni yang menuntut ilmu, yang belajar menuntut ilmu, tapi rupanya kelebihan menuntut ilmu Allah berikan darjat, Allah berikan kemanfaatan, Allah berikan keberkatan. Sebab tu kita, tuan-tuan, dalam apa keadaan nak tabarok dengan ilmu, alhamdulillah, nak menunjukkan bahawa kepentingan menuntut ilmu ni sepatutnya akan menjadi satu benda yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Dan bila tanya anak kedua dia, dia kata anak kedua dia ialah dia sebagai anak yang bertugas bekerja Maksudnya dia mencari pendapatan, menyara keluarga dan membantu abangnya yang belajar. Maksudnya adik yang kedua ni. Rupanya kita mungkin dengan sebab kita gembira, suka kepada orang belajar pun Allah beri kelebihan. Sebab tu Nabi SAW menjelaskan kun aliman au muta'aliman. Kalau tak boleh jadi orang mengajar, pergi jadi orang belajar. Kalau tak boleh jadi orang belajar, jadi orang mendengar. Au mustami'an. Fala takuna rabi'an. Jangan jadi orang yang keempat. Mengajar tak boleh, belajar tak boleh, mendengar tak ada. Patuhlah, maka orang ni akan rosak lebih. Saya menunjukkan tuan bahawa sesungguhnya dalam kehidupan kita, bahawa sesungguhnya nak jadi orang yang baik ni mesti bermula kepada kita duduk dengan orang baik.
1: Demikian saudara, cuma pilihan yang bertajuk peranan dan tanggungjawab insan kepada Allah. Bahagian pertama yang disampaikan oleh Ustaz Hamdan Yusi Yusof yang telah dirakam di Surau Seri Kemunting, Kuantan, Pahang. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya lagi pada waktu yang sama esok. Syamah pilihan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Baiklah, sampai di sini saja pertemuan kita menerusi Zon Pesona untuk hari ini. Selepas ini bersama dengan rakan setugas seterusnya, Ana dan juga Harun menerusi Apa Khabar Weh. Assalamualaikum, sayang semua.

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu berserta ucapan
3: ke nombor WhatsApp Pahang FM 01

keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Obor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang buat semua pendengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Bersama lagi kita di ruangan udara Pahang FM untuk edisi Rabu 14 Oktober 2026 bersama dengan 3 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Ana Emina di sini akan bersama dengan Wakma, insyaAllah. Selama 4 jam kita teman berteman. Hinggalah ke pukul 6 petang nanti. Dan terima kasih banyak-banyaklah kepada DJN yang telah bersama dengan Wakma kemarin pantun hari ini. Okey, 10 pagi 2 petang DJN bersama dengan Wakma. Jadi selamat berehatlah. Selamat menjamu selera buat godong kereta ya DJN. Dan juga kepada Wakma yang sekarang ni mungkin baru saja ambil makan tengah hari. Kayaknya dah petang dah ni. Banyak sangat KJN-nya, busy ya, busy. Biasalah tu kan, dah namanya kerja. Apa-apa pun kerja lah, jangan kata tak busy, memang busy. Ada je tugasan yang perlu diselesaikan ya, tak kira lah meeting ke, ada program lain ke, ada stok baru sampai ke, aha, kan, macam-macam hal. Terima kasih kerana menjadikan Pahang FM sebagai satu-satunya pilihan Wakma di petang hari. Okey, kalau demo tak dengar melalui frekuensi Pahang FM, juga boleh dengar melalui RTM Click. Confirm percuma dek. Tak payah-payah. Download pun secara percuma. Okey. Tulis je dekat situ, RTM Click. Jangan risau, sebabnya Wakma bukan saja boleh dengar 34 siaran radio RTM, tetapi juga boleh tonton TV1, TV2, TV Sukan, TV Berita, TV OK. Semua ada, dek. Mudah-mudah aja. Janji ada internet dekat telefon tu. Kalau tak ada, gonna can, tak boleh nak buka. Kejap lagi di jam yang kedua, pukul 3 hingga 5 petang, kita ada kaunter permintaan lagu dan juga ucapan. Hantar je dekat nombor 010-3207-448 lagu benda yang Wakma nak dengarkan. Dua buah lagu, okey? Jangan lebih-lebih. Dua buah lagu, tapi kau tak mainlah dua buah lagu tu. Main satu je. Kalau lah orang kata yang pertama tu tak ada dalam apa, dalam simpanan kita ni, kita pergi dekat lagu nombor 2, okey? Dan sesiapa lagunya dipilih, akan menerima WhatsApp mengatakan lagu Wakma tu nombor berapa akan dimainkan dan set yang mana. Sebab biasanya kita ada 4 atau 5 set lah mengikut masa, okey? Dan hari ni masuknya waktu solat Fardu Asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah tepat jam 4:11 petang. Jadi jangan ke mana-mana lah. Tetap bersama dengan kau, Budak Ana. Dizan apa khabar weh Pahang FM, okey? Jom kita layan dulu lagu daripada kumpulan Diva. Aku, dia dan kamu. Okoy dan demo lah ya.

0: cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran khususnya di kawasan Beluka, Lalang dan Semak Samon. JBPM Negeri Pahang mengingatkan orang ramai jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar sampah, daun kering atau sisa kebun. Jangan buang puntung rokok sembarangan dan pastikan bara api dipadamkan sepenuhnya. Jangan tunggu api menjadi besar. Jika terlihat kebakaran atau kepulan asap mencurigakan, segera hubungi 999. Cegah sebelum terlambat. Keselamatan tanggungjawab kita bersama. Pesanan ini daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu berserta ucapan
2: ke nombor WhatsApp Pahang FM 010

0: Belanjawan 2027. Hashtag apa kita dapat?
1: Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima Sara Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan

Okey, baik. 2.40 minit petang. Kembali bersama dengan Ana Emina di Konti Utama Pahang FM. Baik, kita masih lagi berada di jam yang pertama. Baru saja tadi kita dengarkan lagu Oh Pria. Itu lagu lama tau tak? Lagu tahun. Kejap ya, nak check dulu. Okey. Lagu yang diterbitkan pada tahun 2000. Dan yang di muat naik dalam filem apa tau? Kahi Piar Nah Jai, lakonan Salman Khan dan juga Rani Mukherjee kalau tak silap Ana lah. Dan lagu tadi dinyanyikan oleh Khamal Khan, Kumar Sanu, Nitin Mukesh dan juga Alka Yagni. Tajuknya Opria. Kalau lah woman ni peminat Bollywood, kejap lagi bolehlah hantarkan WhatsApp, okay, di nombor 0103207448. Lagu yang woman nak dengarkan, mungkin lagu Bollywood. Boleh, tak ada hal pun. Nak dengar lagu apa pun boleh. Permintaan woman. Terpulanglah nak lagu benda pun. Lagu rock ke, lagu dandut ke, lagu joget ke. Tapi kalau boleh, biarlah lagu yang berlainan. Janganlah lagu yang dah minggu sebelum ni minta lagu tu, bulan yang lepas minta lagu tu, 2-3 bulan minggu lepas pun lagu tu. Sakit. Tukar-tukarlah. Kayaknya senama awak itu je lah lagu yang mintanya. Banyak lagi lagu. Tukar-tukar selera, ya. Masa samalah juga kita makan nasi kan. Takkanlah hari-hari jauh nak lauk gulai tempoyak je. Sekali-sekali nak lah juga tukar selera kan. Tiba-tiba hari ni singgang ke, asam pedas ke, gulai serong ke. Tukar kan selera. Okey, baik. Ana juga nak kongsikan dengan anda. Ini berkenaan dengan IPU lah. Okey, Indeks Pencemaran Udara. Kalau ikutkan dekat sini, lebih kurang diupdate 2.39 minit petang. Okey, di mana ada tiga lokasi yang tak berapa cantik lah, tak berapa sihat bacaannya. Antaranya di Indra Mahkota Kuantan. Bacaan IPU 156. Di Rompin 139. Dan di Temerloh 113. Okey, itu bacaan yang tadi tu orang kata warna kuning tau. Tak sihat. Okey, yang sederhana sikit di negeri Pahang ni ada dua lokasi. Di Jerantut bacaannya 89 dan juga Balok Baru Kuantan 76. Ni di update lebih kurang pukul 2.39 minit petang tadi. Jadi diingatkanlah kepada warmer tu, mana yang apa ni, orang kata terlibat dengan pekerjaan di luar kan, ataupun ada aktiviti di luar, sentiasalah jaga kesihatan. Okey, jangan lupa pakai pelitup muka. Dan kalau boleh kita kurangkanlah. Kalau boleh kan, seelok-eloknya kita buatlah aktiviti dalaman je ya. Kalau dah memang pekerjaannya tak ada arah lah. Okey, dan kadang-kadang kalau dekat Kuantan ni belum petangnya hujan. Kalau boleh jangan juga kena hujan tu, yang orang kata hujan sik. Tak bagus, okey. Sebabnya zarah-zarah tu lah. Zarah-zarah jerbu tu yang tak berapa sihat tu, bila duduk dalam hujan tu kan, dia jadi hujan sik. Kadang-kadang tu mungkin jadi apa, allergic pada kulit. Macam tu lah. Nantikan WhatsApp daripada anda di nombor 0103207448. Apa lagu yang woman nak dengar petang ni? Di jam yang kedua, kita ada kaunter permintaan lagu dan juga ucapan. Jadi jangan ke mana-mana, jom terus dengar Pahang FM. Pastinya satu pilihan.

0: untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Siapa tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga Penggal Kelima Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar p-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Hentikan buli, Pahang FM, benci buli.

0: Assalamualaikum semua. Jangan lupa dengarkan Zon Apa Khabar Weh bersama Ana dan Harun di Pahang FM.
1: Satu pilihan.
2: Keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Obor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.

0: Okey, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.
0: Betang belaka-belaka.
1: Mek betang. Meknya. Tak ada.
0: Okey, baik. Kita dah pun masuk ke jam berikutnya, iaitu dalam kaunter peminta lagu.
1: Dan juga ucapan. Kamu orang dah ready nak tunaikan permintaan warma? Dan juga baca ucapan warma?
0: Okey.
1: Tak kira lah wala untuk sesiapa pun yang tersayang. Mungkin yang jauh di mata tetapi dekat di hati.
0: Tadi ada lagu benda tadi.
1: Lagu apa?
0: Ucapan.
1: Harus mencoba. Ini lagu layang-layang terputus talinya. Permintaan daripada godong kita. Kejap kau cari.
0: Siapa namanya? Elekat tadi ya?
1: Haa, betul.
0: Menur-menur ni. Tapi itulah cerita pasal berarak menung kelabu. Ramai kita sedang berdoa sebenarnya untuk merengankan orang kata dugaan kita bersama jerebu ni. Pohon-pohon lah bersama ya. Moga ada hujan lebat berlaku.
1: Dan lagu tadi merupakan permintaan daripada Kak Kiah Romping kita. Dia Kak cakap Kiyo. Assalamualaikum DJ Ana Harun di Konti petang ni. Cik Kiah Romping ni nak minta lagu Ellie Cat Selayang-layang putus talinya. Semoga lagu ini terhiburlah untuk untuk semua yang mendengar Pahang FM ketika ini. Semoga sahabat-sahabat yang mengenali Cik Kiah Rompin juga di Cendrawasih Kuantan, selamat petanglah bersama keluarga tercinta.
0: Selamat petang. Okey, baik, kita nak bergerak untuk set pertama kita hari ini.
1: Okey, set yang
0: pertama.
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan set pertama.
0: Ada Kak Moh Jengke, Kak Ita Rawang, Kak Ita Kampung Seri Damai, Kedit Melo. Ada empat orang ya. Okey, baik. Kita mulakan dengan Kak Moh jeng kelimanya.
1: Okey.
0: Kak Moh kata selamat berkonti DJ kesayangan.
1: Terima kasih.
0: Kak Moh ni dengar lagu boleh? Satu
1: boleh.
0: Nak pesan.
1: Lagu spring ni ha.
0: Melentiam tu spring.
1: Toy, toy.
0: Spring ya, gitu ya. Lagu benda spring ni nak.
1: Lagu pesanan buat kekasih.
0: Okey, baik. Dan juga buat hiburan semua peneroka yang kelima yang sedang mendengar. Semua sahabat Pahang FM dan diri sendiri, selamat terhibur. Thank you Kak Moh. Hidup pasti happy kita dah.
1: Baik.
0: Ni mana ni? Orang Rawang kita.
1: Ni orang Rawang kita. Dia kata assalamualaikum Ana Harun.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Selamat petang lah. Dan salam ceria dari Kak Ita Rawang. Kak Ita nak minta lagu ni. Lagu
0: Ikan Pau.
1: Betul ke lagu tu?
0: Dah
1: tak, betul.
0: Ikan Pau.
1: Lagu Dalam Kenangan.
0: Okay.
1: Daripada kumpulan Wheels. Ditujukan khas untuk The Sekeluarga di Cenoh. Moda Ina, Ateh Linda,
0: yo.
1: Ngoh Liza di Kampung Gali Tengah, serta semualah pendengar Pahang FM. Semoga sihat selalu dan selamat berehat pada petang ini. Salam dari Abang Yul dan Kak Ita di Rawang. Di Rawang.
0: Playground ke benda ni? Ke zoo ke benda ni?
1: Nampak macam ni dekat taman.
0: Macam dekat Kamera Island ke Bukit Tinggi.
1: Tak ada. Tak jumpa.
0: Tak ada. Okey, yang seterusnya Kak Ita Kampung Seri Damai. Kata dia. Assalamualaikum Ana.
1: Waalaikumsalam.
0: Kau doakan Ana sihat-sihat ya.
1: Amin. Thank you Kak Ita.
0: Lagu saya boleh?
1: Boleh.
0: Mana-mana satu dia?
1: Penawar rindu du.
0: Aduh. Okey, daripada where ya lagunya. Dengan ucapan buat semua pendengar, semoga terhibur hendaknya.
1: Amin.
0: Thank you so much.
1: Thank you. Okey, sekarang ni kita nak tunaikan permintaan daripada Kedai Teman Lo. Semengku anak aku
0: Yo, waalaikumsalam.
1: Khabar?
0: Sihat.
1: Kau ni Kedai dari Teman Lo ni.
0: Tahu.
1: Nak minta lagu Jampi. Nak Jampi ke siapa ni?
0: Nyan and Son lagu tu ke? Mata Kaji.
1: Itu bukan Jampi, itu Serapa.
0: Oh, itu Serapa.
1: Okay, lagu daripada Hel Husaini ditujukanlah untuk semua pendengar setiap Pahang FM. Serta DJ-DJ petugas. Sekian, wassalam.
0: Okay. Dan pada demo jangan lupa untuk terus menghantarkan di WhatsApp kita. Kamu tak angkat talian hari ni. Okay, nak order lagu, order di 010
1: 320 7448.

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu berserta ucapan
2: ke nombor WhatsApp Pahang

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Baik, 3:27 minit petang, kembali bersama dengan Koi Budak Ana
2: dan juga Koi Budak Arun untuk bersama dengan demo dalam kaunter permintaan lagu
1: dan juga ucapan. Okey, jangan risau, dekat sini tak ada kaunter ada 7 buka 1.
2: Tak ada.
1: Kan. Ini memang ada satu kaunter je.
2: Ni cakap-cakap ke siapa-siapa tu?
1: Tak ada. Saya dah lama dah tak berurusan di kaunter.
2: Sekarang
1: dah online kan. Nah, mudah.
2: Kalau dulu memang beratur panjang. Sekarang ni alhamdulillah lah ada orang kata method baru ni online ni. Tapi kadang-kadang masalahnya kadang-kadang kita pula.
1: Apa?
2: Internet maintenance lah.
1: Pula dah.
2: Yalah, apps maintenance lah kan. Nak tak nak orang kata
1: fizikal ni. Sekarang dekat rumah dah ada wifi.
2: Yelah, wepel lah kalau kalau benda tu maintenance tak guna juga. Tapi orang kata klasik punya style tak boleh ditinggalkan. Kena ada jugalah kan.
1: Betul, nak wen-wen kita kan. Aki-aki tu memang
2: memudah cara
1: beratur lah kan. Senang, bawa je resik tu ke bil ke.
2: Kalau orang
1: empah ke kaunter
2: jenis-jenis lama ni, dia lagi suka bersemuka.
1: Ya, betul. Senang yang, nak tanya benda-benda terut.
2: Yang strawberry ni je.
0: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan set kedua.
2: Okay. Nama-namanya Wak Manai Skin Chai, Usuk Marai, Kak Long Wati, ada Nizaruddin Jebi. Kita mulakan dengan Wak Manai. Kenapa? Kelahi ke dengan Wak Manai ni? Padahal lah dia semua dah.
1: Kau tak tahu kenapa Wak ni? Kenapa Wak?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Wak nak dengar lagu hari ni.
1: Lagu apa?
2: Lagu mana dia?
1: Lagu ni Angka Satu.
2: Angka Satu Dato' M Dato' Kilau.
1: Boleh, ya, boleh.
2: Okay, selamat petang, Arun.
1: Selamat petang, Wak. Okey, sekarang ni kita nak bersama dengan Abang Usuk Marai. Abang Shop. Assalamualaikum DJ Petugas. Waalaikumsalam. Semoga warma sihat dan ceria selalu, ya. Abang Shop nak minta lagu Siapa Dididu Hatimu. Betul lagu tu? Mencelah.
2: Ramat je.
1: Siapa? Yang tu kot.
2: Okay, betul. Viral juga sekarang ni lagu tu.
1: Okay, lagu ni ditujukan
2: khas merah. Lagu dia?
1: Apa dia?
2: Harum di kamar.
1: Lagu ni ditujukan kepada sahabat Pertis serta peminat setiap Pahang FM dengan ucapan selamat menjalankan tugas harian.
2: Okay. Next, kita ada Kak Long Watinya. Assalamualaikum dan selamat petang, Arun.
1: Waalaikumsalam.
2: Yang cantik manis tu.
1: Masya Allah, thank you Kak Long.
2: Yelah. Terima kasih. Kau tak sebut lain belakang tu. Kak Long Wati dari Jalan tu nak request lagu se.
1: Okay.
2: Yang pertama tu ke?
1: Aku Gembira di Sampingmu.
2: Okey, nyanyian Khatijah Ibrahim ya. Nak ditujukan ke istimewa buat mak tersayang yang comel yang cantik manis bernama Puan Nuraini binti Mak Yasin. Yang berada di Feda Tersang Tiga Rauk tu ha. Dengan ucapan mak tengah galik ke dengar kanan Arun tu.
1: Thank you.
2: Dah lah, kena menombong dengan budak-budak tu. Malulah mak ni peminat setia.
1: Thank you mak.
2: Kata dia dah makan ke belum mak?
1: Mak, dah makan belum?
2: Mak, tolong jawab mak sikit. Balaslah mesej tu. Rindu Kak Long tak? Moga mak dengan Cok. Cok ni siapa dia?
1: Cok anak saudara dia.
2: Anak saudara dia. Siap-siap
1: dan kebira sama. Dia tak tahulah.
2: Terima kasih DJ tersayang sudi putarkan lagu saya.
1: Okey, sama-sama Kak Long. Baik, sekarang ni kita nak tunaikan permintaan daripada Nizaruddin JB. Dia kata, Assalamualaikum Ana Arun. Waalaikumsalam. Selamat bertugas lah di Konti Pahang FM. Ni nak minta lagu Rafa Afar, Damailah Cinta. Saya ingin mengucapkan kepada godong-godong, moga sihat belaka lah. Dipermudahkan segala urusan. Terima kasih ya kepada isteri yang telah selamat melahirkan anak perempuan kedua. Masya Allah. Tahniah Nizaruddin. Anak lelaki dia comel, handsome.
2: Itu ni anak perempuan pula.
1: Anak perempuan juga, alhamdulillah.
2: Sepasang lah ya.
1: Sepasang lah kot.
2: Betul-betul
1: urusan. Itulah kita tunaikan lagu ni untuk isteri tercinta.
2: Damailah cinta.
1: Semoga cepat sihat dan juga semoga baby membesar dengan
2: baik.
1: InsyaAllah jadi anak solehah yang berbakti kepada ibu dan bapa. Amin.

0: Masak sendiri.
1: Yang sendiri itu boleh berteman dengan kita masa ni.
0: Patutlah Wak Manan minta lagu ni.
1: Oh iya ke?
0: Sabarlah Wak, kan?
1: Itulah kena blok. Eh tapi Wak Manan tadi hantar walaupun sendiri.
0: Macam-macam lauk dia. Macam-macam lauk. Itu macam bukan sendiri tu. Segala ulam ada, sambal ada, masya Allah.
1: Okey, baik, kita nak bagi tahu yang mana set berikut ni, set berapa?
0: Set yang ke Eat Sang.
2: Counter permintaan lagu dan juga ucapan set ketiga.
1: Okey, set ketiga ni kita tak boleh nak buat empat. Sebabnya kita nak bagi laluan kepada Azhar. So kita akan masuk 4.11 minit petang
0: bagi kawasan Kuantan Pekan dan juga Muaz Zamsyah.
1: So tiga lagu ini terdiri daripada Kok Siti Hawa Cini, Mokhtar Maran,
0: Matuk
1: Marannya dengan Izwan Pekat.
0: Okey.
1: Yang pertama ni ha, Assalamualaikum, selamat petang Rabu, Ana Arun tu yang cengil.
0: Waalaikumsalam. Thank you Kak Siti.
1: Nak lagu se?
0: Lagu benda.
1: Apa benda tu?
0: Ni lagu Wali Band.
1: Baik-baik sayang. Dia baik, cakap ke kau Wak Manan kau?
0: Baik sayang.
1: Mungkin kan lagu tadi kesinambungan.
0: Baik-baik sayang.
1: Okey, sebab

0: Sendiri baik-baik ya.
1: Betul.
0: Okey, untuk semua sahabat yang setia mendengarkan Radio Pahang ni, selamat berehat di musim jerbu katanya.
1: Okey.
0: Okey, sebab sekarang ni sekolah pun ditutup kan. Ada kan kawasan kita.
1: Okey, betul. Awak cakap pasal awak cakap pasal sekolah tadi ada rodong kita.
0: Nanti saya habiskan dulu.
1: Okey, okey.
0: Untuk anak tu jaga kesihatan. Ceria suamo. Terima kasih Ana.
1: Okey.
0: Sayang Ana.
1: Sama-sama. Sayang juga. Siapa kat Siti? Sayang-sayang, I love you. Mwah.
0: Eh, Wak mana hantar ni?
1: Okay, ni tadi daripada Hanif.
0: Okay.
1: Dia hantar, dia cakap suruhlah share-share. Okay, ini dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Pahang. Okay, pada 14 Oktober 2026, berkenaan dengan kenyataan media pemakluman status pengoperasian sekolah di bawah JPN Pahang.
0: Okay.
1: Okay, dimaklumkan bahawa status pengoperasian sekolah pada 15 Oktober 2026 hari Khamis adalah seperti berikut. Okay, A, sekolah-sekolah di daerah Pekan, Kuantan, Rompin, Temeloh, Maran, Bera dan Bentong beroperasi. Namun semua aktiviti luar ditangguhkan.
0: Okey.
1: Murid yang hadir ke sekolah digalakkan memakai pelitup muka. Ibu bapa yang bimbang akan kesihatan anak-anak semasa jerebu boleh tidak menghantar anak ke sekolah dengan memaklumkan kepada pihak sekolah. Okey, dan B, sekolah-sekolah di daerah Lipis, Jerantut, Cameron Highlands dan Rauk beroperasi seperti biasa.
0: Okey. Tapi saya percayalah, walaupun sekolah ditutup untuk sementara waktu ni, di beberapa kawasan yang telah dikongsikan, tapi masih ada tas-tas yang akan dikongsikan kepada ibu bapa. So kena alert lah dengan telefon, sebab saya difahamkan sekarang ni pembelajaran pun banyak difokuskan di
1: talian
0: telefon
1: lah.
0: Ha, betul. Okay?
1: Okay, baik. Seterusnya kita nak bersama dengan Mak Tok Maran. Assalamualaikum Ana Harun. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Petang ni Mak Tok nak dengar lagu Lamunan Terhenti dari Aris Sariwatan. Buat hiburan lah anak Mak Tok yang sedang bertugas tu. Hati-hati selalu ya. Dan tak lupalah pada semua pendengar Pahang FM, semoga kalian semua dirahmati Allah. Terima kasih. Ana Harun dari Mak Tok Maran.
0: Okey, dan lagu yang akan kita dengar kali ni,
1: okay,
0: datangnya dari orang Pekan ni ha.
1: Izwan.
0: Ha, assalamualaikum Mak Ana.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Puan Izwan Pekan nak minta lagu benda.
1: Fazal Tahir dan juga Datuk Sri Siti Nurhaliza. Okay.
0: Dirgahayu. Lagu ini untuk semua pendengar Pahang FM dengan ucapan selamat petang. Semoga kita hari korang tu baik-baik sahaja. Terima kasih kerana sudi membaca mesej kau ni.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Bye-bye.

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.

sekarang. Maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Satunya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Ibnu Al-Jauzi pernah menyatakan, hukuman yang paling besar sekali ke atas seseorang Muslim itu ialah pelaku dosa itu tidak merasakan dia sedang dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lebih dahsyat daripada itu, orang itu berasa seronok dengan hukuman, iaitu hati mereka dicabut rasa takut akan maksiat, akan dosa, akan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sila dengan rahmati Allah, jumlah kita sama-sama memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita ini sentiasa tidak terlepas daripada melakukan dosa, seringkas ringkas istighfar astaghfirullah, ataupun dalam hati kita kita menyatakan, ya Allah, aku memohon keampunan kepadamu ya Allah atas segala dosa-dosaku. InsyaAllah kita amalkan istighfar, mudah-mudahan diampunkan dosa-dosa kita.
1: Cantiknya iman, faham.

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu berserta ucapan
2: ke nombor WhatsApp Pahang FM

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan 4:27 minit petang.
2: Ya, betul, kembali bersama kamu orang berdua, kau budak Aroy
1: dan kau budak Ana.
2: Kita dah pun orang kata menyelesaikan berapa jam dah kita ni?
1: Dah 2 jam lebih.
2: 2 jam lebih dan kita nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar sebentar tadi. Yang telah pun masuk pukul 4:11 minit petang bagi beberapa kawasan dan kita kira seluruh kawasan negeri Pahang lah ya. Waktu dan juga kita ini.
1: Baik, kita nak teruskan kaunter permintaan lagu dan juga ucapan untuk set yang ke berapa eh?
3: Keempat. Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan set keempat.
1: Kejap je dah set keempat ya.
2: Ya betul ni, Kak Syima punya lagu lepas ni.
1: Ha-ha?
2: Lepas tu Suhaimi Sulaiman. Oi.
1: Mama Rau.
2: Oh, Rau. Bukan Rau. Bukan KL eh. Mama Tina Fraser Hill dan juga Sazali.
1: Ha.
2: Kasih mak lagu awak lepas ni ya.
1: Okey.
2: Assalamualaikum, apa khabar Ana?
1: Khabar baik. Waalaikumsalam.
2: Kasih mak pantai Cenoh. Kampung pantai.
1: Okey.
2: Pantai Cenoh tu. Lagunya?
1: Lagu Sembilu Ella.
2: Okey,
1: ditunggu. Kekasih juga. Lupakan sejarah.
2: Biarlah orang yang betul nyanyi. ditujukan kepada Noraini Matan di Indrapura Kuantan.
1: Okay.
2: Tu. Ucapannya semoga sihat selalu bersama keluarga. Terima kasih selalu balik kampung bawa anak-anak.
1: Oh.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama Kak Syima. Okey, ni kau baca. Daripada Abang Suhaimi Selamat Rauk ni, okay. Dia kata nak minta lagu Merisik Khabar. Nyanyian Sudiman. Risik-risik bila lah hujan nak tua menyapu jerebu ni.
2: Itulah. Doa lah banyak kita ya.
1: InsyaAllah.
2: Siap ke budak sekolah, siap ke yelah orang buat kerja di luar ni.
1: Khususnya godong-godong kita mana tahu, yang semput tu asma.
2: Debu jerebu tu, ha-ha, dia lagi kecil lagi pada bakteria.
1: Oh.
2: Dia punya faktor tu.
1: Okey.
2: Bahayalah untuk
1: yelah,
2: kita punya ni kepernafasan eh. Okey, seterusnya Mama Tina Fraser Hill.
1: Okey.
2: Katanya salam DJ kesayangan.
1: Waalaikumsalam Mama.
2: Cuaca di Fraser Hill ni tak tahulah jerabu ke.
1: Ha.
2: Kabut, tak tahulah. Ha. Ya, itu pergi Fraser Hill tu sejuk tak?
1: Itu tempat yang sama ke?
2: Sejalan lah tu. Sejalan lah
1: tak
2: tu.
1: Tak adalah sejuk sangat.
2: Tak adalah sejuk sangat. Ya. Awak saja mengundang orang marah Fraser Hill ni nanti. Mama nak minta lagu, sir?
1: Boleh.
2: Lagu?
1: Mawar Putih untuk okay. Mama.
2: Lagu tu juga kepada Kak Nan. Abang Husin juga Malak.
1: Okey.
2: Okey, buat apa petang ini mesti anda yang sedang mendengar Radio Pahang FM ya.
1: Mantap.
2: Seperti biasa setiap hari didoakan sihat hendaknya insya-Allah.
1: Amin.
2: Dan selamat berkontilah untuk anak Arun.
1: Thank you mama. Muah. Okey, sekarang ni kita nak tunaikan permintaan daripada Abah Sazali kita. Dia khabar Assalamualaikum, selamat petang Rabu.
2: Ya,
1: waalaikumsalam. Kuih ni Abah Sazali, Sungai Ara mentekak ni ha. Nak minta lagu daripada kumpulan Lantana.
2: Okey, aku tak punya.
1: Ha, untuk hiburan petang bersama isteri tersayang, Junaida, anak-anak dan menantu, Siti Nolaila, Haris Lutfilah, Muhammad Idham, sahabat Pang FM, Siti Mempaga, Ayu Kampung Awal. Come on jengka lima Zola Peh. Semua sekalilah sahabat Pang FM,
2: okay.
1: Semua PPK Dewan Bedah Hospital Temeloh tu, semua team world PPK Hospital Temeloh. Nak buat hebat-hebat kiknya, jangan lupalah pada 24.10 ni satu perlawanan bowling anjuran team world PPK Hospital Temeloh ya. Dekat Mega Mall Mentekak tu, untuk mengeratkan silaturahim okay, antara okay, PPK okay.
2: Gulak-gulak.
1: Jangan lupa tau kita. Katanya baik, jomlah kita layan lagu permintaan daripada Rodong kita.
2: Okay.
1: Untuk set yang keempat dalam kaunter permintaan lagu
2: dan juga
1: ucapan.

0: semakin hari semakin sayang.
1: Jadi Uji Rashid ya. Dan juga pastinya untuk sepupu-sepupunya yang berada di Kuantan dan juga jengka dengan ucapan sihat semuanya.
0: Amin, insyaAllah. Okey, lepas tu kita ada Kak Ismirina Maran. Dia kata, Assalamualaikum DJ Ana dan DJ Harun.
1: Waalaikumsalam.
0: Nak minta lagu. Sebelum Cahaya.
1: Sebelum Cahaya.
0: Dari kumpulan Leto, istimewa untuk Cik Mah Damansara. Kemai, lain Leto. Kak Mah je kelima. Dan untuk pendengar-pendengar Pan FM, semoga terhibur dengan lagu yang diputarkan. Thank you DJ berdua dari Kak Ismirina Maran.
1: Mama Yus Kuantan.
0: Mama Yus.
1: Lagu yang diminta hari ni adalah lagu Hari Jadi.
0: Hari Jadi. Jadi kita nak nyanyikan lah.
1: To the Sandro Fire.
0: Happy birthday to you. Nyanyilah. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy. Happy birthday to you.
1: Ucapan selamat hari lahir buat Muhammad Bismi bin Subau. Semoga sentiasa sihat dan bahagia. Ini siapa ni?
0: Amin. Itulah kau tanya juga mama, siapa tu anak ke? Ya? Dia tak balas. Tak apalah, mungkin busy kan.
1: Semoga panjang umur, murah rezeki, sihat selalu.
0: Amin.
1: Jauh daripada orang kata bahaya-bahaya di dunia ni.
0: Betul-betul. InsyaAllah. Amin. Dan kejap lagi kita akan ikuti utama 5 petang dari Wisma Berita RTM dan juga hari ini dalam sejarah.
1: Kita jumpa jam terakhir nantilah 5 hingga 6 petang kita minggu ini anda.
0: Melodi Antara Bangsa.

0: mengatasi stigma kesehatan mental.
1: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesehatan mental, kita bercakap dengan mengenai kesehatan mental secara bebas, kita didik diri kita sendiri dulu, dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesehatan mental, mengetahui tentang kesehatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain lah. Dan kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mental ataupun sakit-sakit mental, dan jangan pernah segan malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesehatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat penggunaan bahan-bahan yang terlarang. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili atau menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebutlah. Kita cuba untuk bantu orang itu untuk dapatkan rawatan, bukan untuk membetulkan orang tersebut. Kalau kita cuba untuk membetulkan sesuatu yang kita anggap bagi kita itu salah, tapi sebenarnya dia tak membantu orang tersebutlah. Dia hanya akan menerukkan lagi keadaan individu tersebut.
0: Dr. Zainul Arifin Tanjoy, Pegawai Perubatan Unit NCD, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan.
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan set terakhir.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian.
1: Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: Melodi Antarabangsa. Setiap Rabu pukul 5.15 minit petang di Zon Apa Khabar Weh, Pahang FM, satu pilihan.
1: Okay, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan, 5.17 minit petang.
2: Ya, selamat petang kepada anda semua yang terus menerusi siaran kami di seluruh daerah negeri Pahang ini. Mm-hmm. Termasuklah juga yang mendengar kita secara online nun jauh di sana.
1: Di sana. Melalui RTM Klik pun boleh, betul. Frekuensi Pahang FM pun boleh.
2: Terima kasih. Kita dimaklumkan setelah orang kata masuk tahun 2026 ni, mm-hmm, telah pun 2 juta pendengar yang bersama dengan kita.
1: Masya Allah.
2: Di RTM Klik.
1: Terima kasih banyak-banyak.
2: Termasuk yang menonton dan juga semua yang pernah orang kata sign in lah. Okay. Lebih baik anda download secara bercuma. Okay?
1: Betul. Jangan ada internet je.
2: Telefon bukan ada.
1: Ya, betul. Baik, kita dah pun masuk dalam rancangan Melodi Antarabangsa.
2: Okey.
1: Okey, dan lagu pertama ni yang kita nak mainkan merupakan sebuah lagu dari Shakira dan juga Black Eyed Peas.
2: Shakira, okay. Shakira.
1: Yeah. Okey, dengan tajuknya Girl Like Me. Girl Like Me ni, okay, merupakan sebuah lagu yang ada dua bahasa.
2: Dua version.
1: Dua bahasa dalam satu lagu.
2: Okay.
1: Iaitu lagu bahasa Inggeris dan juga Spanish.
2: Okay. Cerita pasal apa?
1: Dan lagu ni tentang nak menunjukkan culture Latina.
2: Macam mana?
1: Wanita Latin.
2: Oh, gadis-gadis Latin.
1: Yang memang confidentnya dengan budaya mereka, okay, dengan keyakinan mereka. Macam itulah eh.
2: Okay.
1: Dan kalau ikut dekat YouTube, ada lebih kurang 951 juta tontonan.
2: Jom kita dengarkan lagu gadis-gadis Litar. Bukan.
1: Gadis-gadis Latin. Okay. Okay, jom kita layan Girl Like Me dalam Melodi
2: Antarabangsa.

keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Obor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Melodi Antarabangsa. Setiap Rabu pukul 5.15 minit petang di Zone Apa Khabar Weh, Pahang FM, satu pilihan.
1: Okey, 5.54 minit petang. Nampaknya sampai di sini sajalah anda dengan Harun dapat teman berteman bersama dengan anda untuk edisi Rabu 14 Oktober 2026.
2: 3 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Kita nak ingatkan kepada anda, pada semua yang sentiasa bersama dengan RTM dan terutamanya Pahang FM, musim jerubu ni sentiasa awasi diri anda dan pastikan kita semua, walaupun sekolah bagi rehat sampai esok.
1: Tidak esok dah start

0: Kan? Ha, so dah start tidak bermakna kita boleh buat aktiviti sesuka hati. Mm-mm. Anda boleh ikuti perkembangan di Pahang FM juga berkaitan dengan indeks pencemaran udara.
1: Betul.
0: Baik atau tidak baik, dan pastinya kita ingatkan kalau keluar untuk hari-hari mendatang ini, pastikan anda bersama dengan pelitup muka.
1: Ya, betul. Dan sentiasa awasilah khususnya anak-anak kecil, kan? Betul. Dan juga mak ayah kita, warga mas.
0: Macam biasalah, 11-12 ni orang kata musim hujan, kan? Tapi belum lagi. Kurangkanlah aktiviti di luar. Bukan tak boleh, boleh.
1: Boleh.
0: Kurangkan dan pastikan kesihatan kita number one lah, okay?
1: Betul. InsyaAllah kejap lagi anda akan bersama dengan rakan setugas. Hari ini hari Rabu. Okay, WAWA akan menemani anda 6 petang hingga... Betul ke? 6 petang hingga 9 malam.
0: Ya, jadi kita akhiri tugasan kita hari ni dengan lagu.
1: Dengan lagu. Hoi Futen Hong.
0: Insyaallah.
1: Cawa.
0: Papaya.
1: Papaya.
0: Assalamualaikum.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pendengar di Mesia Pai FM Satu Pilihan? Okey, Wawa sini bersama dengan anda petang ini di Zon Nurani 6 petang hingga 9 malam untuk edisi hari Rabu 14 Oktober ya 2026, 3 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Tandi ada telah bersama dengan Ana dan Harun yang telah bersama dengan anda di Zon Apa Khabar Weh. Jadi untuk anda dah 6.10 dah sekarang ini. Untuk Zon Nurani, okey, sekejap lagi 6.30 kita ada Salam Rohani. Ya, yeah, jadi untuk anda azan maghrib pula hari ini yang berada di Kuantan, juga di kawasan yang sama waktu dengannya pun semakin awal ya, 6.57 minit petang Irah. Tak andi ada telah bersama dengan Ana dan Harun yang telah bersama dengan anda di Zon Apa Khabar Weh. Jadi untuk anda dah 6.10 dah sekarang ini. Untuk Zon Nurani, okey, sekejap lagi 6.30 kita ada Salam Rohani. Ya, yeah, jadi untuk anda azan maghrib pula hari ini yang berada di Kuantan, juga di kawasan yang sama waktu dengannya pun semakin awal ya, 6.57 minit petang maghrib pula hari ini yang berada di Kuantan, juga di kawasan yang sama waktu dengannya pun semakin awal ya, 6.57 minit petang.

Kane yang berada di Kuantan dan Pekan. Panjang dia punya MD. Okey, 104.1 MHz. Jadi untuk anda, kalau macam ni lah nak tahu manalah frekuensi ni, boleh tengok saja dekat Facebook ataupun muka buku Pahang FM, ada juga dikongsikan di situ ya. Ataupun cari sajalah apa frekuensi Pahang FM gitu. Okey, sebelum kita ke salam rohani, saya nak kongsi dengan anda ini, Jabatan Perpaduan Negara dan juga Integrasi Nasional Negeri Pahang akan mengadakan program madani kita pada 18 Oktober hari Ahad ini, bertempat di Dewan Terbuka Dataran Raub, Trust Raub ya, bermula 7 pagi hingga 6 petang sahaja. Okey, dan ada banyak aktiviti yang menarik, antaranya ada fun walk, okey, pertandingan mewarna keluarga pun ada, jualan rahmah lah biasa ya, guru madani, lepas tu tukar minyak hitam motor percuma, tukar helmet percuma, tukar Al-Quran lama kepada yang baru, okey, gunting rambut pun percuma, pertandingan e-sport, kemudian pameran agensi-agensi dan banyak lagi. Jadi majlis perasmian program madani kita 2026 ini bersama Community Trust Raub ya, akan diadakan pada hari yang sama 18 Oktober itu pukul 3 petang. Orang ramai dijemput hadir bagi beramai-ramai meriahkan program tersebut. Sekali lagi saya ulang, pada hari Ahad ya, 18 Oktober di Dewan Terbuka Dataran Raub Trust. Okey, bermula 7 pagi hingga 6 petang sahaja. Dan program ini merupakan salah satu manifestasi komitmen Kerajaan Madani lah, dengan membawa jentera dan juga perkhidmatan kerajaan secara terus kepada komuniti. Sama-sama kita masuk dalam Salam Rohani.

Bismillah, dari Apis Pasya. Oh, betul saya sebut ya. 6.40 minit petang. Okey, saya nak kongsi juga dengan anda ini daripada kenyataan media Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, pemakluman status pengoperasian sekolah di bawah JPN Pahang, di mana untuk pada hari esok 15 Oktober, hari Khamis, sekolah-sekolah di daerah Pekan, Kuantan, Rompin, Temeluh, Maran, Bera dan Bentong beroperasi, namun semua aktiviti luar ditangguhkan. Okey, murid yang hadir ke sekolah digalakkan memakai pelitup muka. Ibu bapa yang bimbang akan kesihatan anak-anak semasa jerebu boleh tidak menghantar anak ke sekolah dengan memaklumkan kepada pihak sekolah. Dan sekolah-sekolah daerah Lipis, Jerantut, Kemenan Highlands dan Raub beroperasi seperti biasa. Okey, ini yang dikeluarkan petang tadi. Jadi untuk anda sebagai panduan juga, okey, sekali lagi azan maghrib yang berada di Kuantan juga di kawasan yang sama waktu dengannya, 6.57 minit petang nanti. Terus kekal bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Datuk Syirah Majid dulu untuk anda dengan Kumohon. Kumohon.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Ibnu Al-Jauzi pernah menyatakan, hukuman yang paling besar sekali ke atas seseorang Muslim itu ialah pelaku dosa itu tidak merasakan dia sedang dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lebih dahsyat daripada itu, orang itu berasa seronok dengan hukuman, iaitu hati mereka dicabut rasa takut akan maksiat, akan dosa, akan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sila dengan rahmati Allah, jumlah kita sama-sama memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita ini sentiasa tidak terlepas daripada melakukan dosa. Seringkas-ringkas istighfar, astaghfirullah. Ataupun dalam hati kita, kita menyatakan, ya Allah, aku memohon keampunan kepadamu, ya Allah, atas segala dosa-dosaku. InsyaAllah kita amalkan istighfar, mudah-mudahan diampunkan dosa-dosa kita.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Yasin.

والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.

لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.

يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا

أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Tazkirah bersama-sama dengan Ustaz Hamdan Yusius.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam Tazkirah. Mudah-mudahan pertemuan ini akan memberikan keberkatan, keselamatan, dan kita bersyukur karena pada kesempatan ini Allah telah memberikan kita kehidupan yang baik, kehidupan yang sehat, dan mudah-mudahan hari ini lebih baik pada hari semalam. Sedang pendengar yang dirahmati sekalian, dalam menguruskan kehidupan kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang insan, tidak ada contoh terbaik melainkan kita kembali melihat contoh yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Nabi Muhammad merupakan insan yang terpilih. Pribadi, akhlaknya dan segala bentuk yang dilakukan oleh baginda Nabi menjadi contoh teladan terbaik untuk menjadi ikutan kita. Sebab itu Allah SWT menggambarkan antara sifat pribadi bandingan yang hebat yang ada pada Nabi Muhammad yang menjadi contoh selama 24 jam dalam kehidupan harian kita, maka kita perlu melakukan sesuatu yang boleh memberikan kebajikan, kebaikan bukan sekadar untuk kemanfaatan diri, tetapi kita menjadi manusia yang disebut oleh baginda Nabi SAW sebagai manusia khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang boleh memberikan kemanfaatan, kebajikan, kebaikan pada orang lain. Mari kita nilai kita pagi ini. Dari semalam sampai hari ini, agak-agak tentu kalau kita kira lah berapa bentuk kebajikan, berapa bentuk amalan kebaikan, apa benda yang kita lakukan, sumbangan kebaikan kita untuk kemanfaatan orang lain. Jangan kita lah hidup ini menjadi manusia yang tidak disukai oleh manusia. Kalau tengok datang kita, Allah datanglah. Orang kata, datanglah. Kita kena tengok balik. Kenapa kita menjadi manusia yang disayangi? Kenapa kita menjadi manusia yang disukai? Dan kenapa kita menjadi manusia yang beri manfaat pada orang lain? Kenapa? Kerana ada nilai-nilai kebajikan, kebaikan dalam diri kita sendiri. Mungkin besar kemungkinan kita memiliki keistimewaan yang kita tak sedar. Kerana mungkin kita memiliki hati yang bersih, hati yang baik. Dan kita bila orang sebut hati yang baik, hati yang bersih ni mesti bermula nilai dalaman. Sebab kan orang muda cakap, bila dalam clear, maka akan lahir perbuatan, perkataan. Bila hati itu betul, perkataan akan baik. Bila hati betul, perbuatan akan baik. Bila hati betul, seluruh tindakan akan baik. Sebab itulah, nak betulkan hati, kita kembali melihat bagaimana baginda Nabi SAW mengajar kita, mendidik kita. Melainkan kita meletakkan satu asas bahawa nak membersihkan hati, yang pertama, mesti jadi hamba yang sentiasa redha dengan setiap apa yang Allah tentukan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, pastikan hidup kita, walaupun senang mana, susah mana, kita mesti jadi orang yang sabar. Kadang-kadang tuan-tuan, ujian kesabaran, ujian kenikmatan ni kalau tak sabar pun, ramai yang mengkarat. Dengan sebab dia kaya, Allah uji dengan kemewahan kehidupan, akhirnya dia menjadi hamba yang derhaka kepada Allah. Biar setiap amal perbuatan kita, dari perkataan kita, tindakan kita, seluruh hidup kita, dia menjadi ibadah. Dia ada nilai. Kalau nilai baik yang kita lakukan, sebenarnya inilah nilai yang memberikan rangsangan kekuatan pahala kepada hidup kita. Dan memang pahala ni tak nampak tuan. Pahala dosa mana nampak? Kalau dosa dan pahala nampak, senang tak? Satu dosa, satu benjol umpamanya. Dua dosa, dua benjol. Besar dosa, besar benjol. Datang pejabat pagi ni, orang tanya, "Hey bos, nampak besar dosa ni." Tapi dosa dan pahala bukan begitu. Dosa ni ialah satu amal perbuatan kita yang mengundang kemurkaan Allah SWT. Bila Allah murka kita, kita bimbang hidup kita dalam laknat Allah Ta'ala. Sebab itu kita lihat bagaimana. Walaupun Nabi seorang yang maksum, pribadi akhlaknya baik dan tidak ada tolak banding kehebatan yang ada Nabi, dia terpelihara. Tapi bagaimana Nabi setiap detik dan waktu sentiasa menjaga hati, menjaga perkataan dan menjaga perbuatannya. Jangan sampai peringkat tuan-tuan, perbuatannya menyinggung ataupun menjadikan suatu benda yang membimbangkan nanti, dia akan didakwa di sisi Allah SWT. Kita kena rasa begitu. Kalau kita rasa bahawa hidup di alam ini, kita rasa kita sempit sangat, susah sangat dengan kehidupan, tuan-tuan, ini besar kemungkinan ujian Allah. Allah nak naikkan martabat. Sebab itu pengutusan baginda Nabi SAW di alam ini bukan sebab kekayaan. Kalaulah Nabi itu diutuskan kebendaan, kalaulah Nabi diutuskan kekayaan, nasyaya Nabi orang paling kaya dalam masyarakat, dalam dunia. Nasyaya harta Nabi paling banyak. Tapi dah, bagaimana keadaan Nabi? Kalau tuan-tuan pergi ke Masjid Nabawi, tengok rumah Nabi besar mana je. Dan begitulah kehidupan Nabi yang sangat sederhana. Tak ada macam kita ini, rumah Allah aku buat dengan sopanya, dengan segala bentuk kosmetik ada, kalau boleh nak masuk semua rumah kita, dah rumah sempit, nak jalan tak boleh. Tapi tengok bagaimana Nabi, kesederhanaan yang ada pada diri Nabi, tetapi hati Nabi yang sangat mulia. Walaupun baginda Nabi telah lama meninggal, kita bahawa sesungguhnya akhlak yang Nabi tunjukkan inilah tanda-tanda kehebatan, inilah tanda-tanda kemuliaan yang perlu kita ikuti untuk menjadikan diri sebagai umat yang berakhlak. Kenapa? Nabi diutuskan membangunkan akhlak manusia, nak jadikan manusia supaya supaya manusia dalam keadaan hati dan jiwanya ada rasa takut kepada Allah, ada bimbang dan takut dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Bagaimana nanti cuba renung bagi kehidupan kita, bukan sekadar kat dunia, perjalanan hidup kita berikutnya, waktu nanti di alam barzah, kita lepas ke jawapan soalan-soalan yang akan ditanya, soal berkaitan dengan ketuhanan, soal amalan kita dan segala bentuk yang ditanya, apakah kita rasa kita boleh bebas atau boleh jawab? Sebab itulah kita buat preparing ataupun kita buat persediaan dekat dunia untuk apa, tuan-tuan sedang pendengar yang dihormati sekalian? Nak memberikan suatu kemudahan di mana nanti soalan yang akan ditanya kepada kita, soalan yang akan dipersoalkan kepada kita, waktu nanti kita berada di alam barzah, kalau kita tak mampu nak jawab, mengkarak kita. Sebab itu apa yang penting? Di dunialah sebagai amalan, sebagai persiapan, sebagai tempat kita mencari bekalan, dan inilah yang akan kita bawa menemui Allah Ta'ala. Sesungguhnya apa yang kita miliki ini merupakan titipan pinjaman sementara sahaja, dan kita sampai masa nanti Allah akan tarik balik. Tuan-tuan sedang mendengar yang Ustaz, dalam menentukan kehidupan kita nak jadi hamba yang takut dengan Allah Ta'ala ni, ada dua sifat lah. Yang pertama, kita sedar hakikat diri kita, siapa sebenarnya kita. Kalau sedarlah kita ni hamba Allah Subhanahu Ta'ala, kita tak memiliki apa-apa, segala apa yang kita ada kudrat yang Allah tentukan, Allah berikan kepada kita. Kenapa? Kerana kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Ramai mana tentuan orang yang Allah tarik nikmat sedangkan mereka hidup tetapi tak boleh melihat. Bagaimana mereka yang tak boleh bergerak, tak berjalan, kena stroke sebagainya, kita masih lagi ada nikmat kepada Allah Ta'ala. Maka kita gunakan kesempatan ruang hidup ini, lakukanlah segala bentuk kebajikan, biarkan 24 jam hidup kita sentiasa buat benda baik, 24 jam hidup kita berfikir benda baik, 24 jam hidup kita kita sumbangkan perkara-perkara baik, dan kebaikan inilah akan meliputi seluruh amalan, akan menjadi suatu yang memberikan kemanfaatan bukan sekadar kat dunia, tapi nanti waktu kita kembali menghadap Allah Ta'ala, dan rupanya hak baik kita buatlah, sembahyang kita, puasa kita, ibadah kita, zikir kita, kebajikan-kebaikan kita buat, rupanya inilah jadi peneman, akan jadi penghadang, penghalang, sesuatu yang boleh menyelamatkan kita waktu kita berada di hari yang sangat sempit, waktu berada kegelapan kubur, dan waktu itulah amal ini hanya penerang, akan menjadi penyelamat. Dan insyaAllah tuan, kita akan termasuk dalam golongan manusia nanti dibangunkan di padang mahsyar. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kenal kita dan dipanggil kita sebagai manusia, sebagai insan yang boleh mendapat syafaat baginda dan dapat minum air telaga Kausar, dan insyaAllah kita akan tergolong dalam golongan manusia yang akan dimasuk ke dalam syurga Allah Ta'ala, dan tak ada satu benda yang boleh menjadi penghadang, tapi masuk tanpa hisap, dan akhirnya kita akan jadi penghuni tempat yang paling nikmat, suatu tempat yang Allah anugerahkan hanya kepada mereka, hati dan jiwa mereka ikhlas dengan Allah, hati dan jiwa mereka cinta dan kasih Rasulullah, hati dan jiwa mereka lakukan demi untuk mencari redha Allah, dan semua yang mereka lakukan di dunia ini ialah untuk bekalan kehidupan mereka untuk mencari kebajikan, kebaikan sumbangan bila waktu nanti kita berada di alam akhirat. Dan sungguhnya alam akhirat merupakan alam yang kekal abadi, dan dunia ini tempat sementara. Kita jadikanlah dunia sebagai tempat kita bercucuk tanam, mencari bekalan, dan insyaAllah kita akan mendapat nikmat bekalan yang kita cari, dan kita akan mendapat habuan di mana waktu nanti kita kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya kita tahu bahawa sesungguhnya setiap yang hidup akan mati, dan kematian itu satu yang pasti, dan bila kita pasti mati, maka kita akan pasti menemui perkara-perkara yang ditentukan, dijanjikan oleh Allah Ta'ala, iaitu bertemu dengan alam barzahnya, bertemu dengan alam mahsyarnya, dan bertemu titian siratnya, dan bertemu syurga neraka. Jadi kita pilih, sebab cara hidup yang kita lakukan menentukan bagaimana perjalanan berikutnya dan destinasi yang kita akan singgah. Apakah kita mendapat bahagia ataupun kita mendapat sengsara, maka kita sendirilah yang menentukan sama ada kita pilih nak jadi orang bahagia ataupun nak jadi orang derita. Maka orang lain tak boleh bantu kita, melainkan apa yang kita lakukan mesti berdasarkan apa yang kita lakukan di dunia ini, mengikut apa yang diajar oleh baginda Nabi dan apa yang diperintah Allah Ta'ala, dengan hati yang ikhlas, dengan bersungguh, dan menjadikan diri kita sebagai manusia yang bermanfaat di sisi Allah Ta'ala. Sekali itu, insyaAllah bertemu lagi pada sedia kita. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, tadi Ikhwan Fatana dengan Mengikhlaskan Hati, 7.35 minit malam dah sekarang ini. Okey, di jam yang kedua ini, saya nak kongsi juga dengan anda ini Karnival Alam Sekitar Sempena, sambutan Hari Alam Sekitar Negara peringkat Negeri Pahang lah ya. Pada 31 Oktober hingga 1 November, hari Sabtu Ahad 2 hari, 7 pagi hingga 5 petang di Taman Pertanian Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah. Dan tema dia Alam Sekitar Tanggungjawab Bersama. Ada acara kemuncak, okey, dan majlis peresmian Hari Alam Sekitar tu yang akan diadakan di Taman Pertanian Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah berserta Gambut Run pada 8:00 pada 31 Oktober itu. Jadi aktiviti yang ada sepanjang 2 hari itu iaitu tayangan video, kan, ada juga kempen kutipan sisa khas e-waste dan minyak masak terpakai, ruai pameran interaktif, ada 29 agensi ya, NGO, dan juga boleh cop pasport. Okey, Cengal Play School, Mini Zoo, jualan komuniti, aktiviti reruai pameran dan penukaran pasport Eco Hero, cabutan petuah, demonstrasi pengkoposan sisa dan juga tetarium, pertandingan Moana, Astoris dan juga e-sport. Banyak ya sebenarnya, 2 hari itu 31 Oktober hingga 1 November di Taman Pertanian Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah. Okey, kita berhibur dulu dengan lagu seterusnya untuk anda, Ara Johari.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Terma.

0: berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur.
1: Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

Okey, Annie Zakri dengan Gunda bawa kita ke 7.49, 7.50. Dan nanti pukul 8 kita ada kabar ringkas. Dan jam yang terakhir kita masuk maraton hits music tak berhenti. Dan di mana nanti Azan Isyak pula 8.06 malam nanti. Ini dulu Maroon 5 dengan Disco.

0: Malaysia Pahang FM satu pilihan.
1: Tiara kata takdir tak pernah salah. Hakikatnya, semua takdir yang telah berlaku dalam kehidupan kita, walaupun baik atau sebaliknya, sebenarnya adalah untuk kita bahagia dan makin dekat dengan Sang Pencipta. Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.
3: Dengarkan koleksi lagu-lagu nasyid dan ketuhanan
4: Rasul Tusan.
3: Terbaik hanya di Zonorani, Pahang.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Jadinya Iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Ibnu Al-Jauzi pernah menyatakan, hukuman yang paling besar sekali ke atas seseorang Muslim itu ialah pelaku dosa itu tidak merasakan dia sedang dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lebih dahsyat daripada itu, orang itu berasa seronok dengan hukuman, iaitu hati mereka dicabut rasa takut akan maksiat, akan dosa, akan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sila dengan rahmati Allah, jumlah kita sama-sama memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita ini sentiasa tidak terlepas daripada melakukan dosa, seringkan ringkas istighfar astaghfirullah, ataupun dalam hati kita, kita menyatakan, ya Allah, aku memohon keampunan kepadamu ya Allah atas segala dosa-dosaku. InsyaAllah kita amalkan istighfar, mudah-mudahan diampunkan dosa-dosa kita.
1: Cantiknya Iman, Pahang FM.

Nurani sehingga jam 9 malam. Sesungguhnya walau ku kuti, sucikan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Pohon FM, satu pilihan. Marathon Hits Music tak berhenti.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Menggapai di langit, mengakar di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai di keselamatan negara. Sering dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, science data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direncana untuk memastikan data rakyat dan maklumat strategik negara kekal di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya hubungkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun. Alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Hello.
3: Hi, it's me. What's up, baby? I'm sorry. Listen, I'm going to be late tonight.

Okay, Backstreet Boys dengan The Call membawa kita ke 8:44 minit malam. Ah, laju sangat nak ikut lagu tadi kan. Okay lah, nanti pukul 9 kita ada utama 9 malam dari Wisma Beta RTM. Okay, selama 10 minit macam tu. Lepas itu bersama dengan rakan yang seterusnya pula, Riff, ya, bersama dengan anda di Zon Inspirasi 9 hingga 12 tengah malam nanti. Biasalah juga kan, jam yang pertama tu gabungan 3 stesen Kelantan FM, Terengganu FM dan juga Pahang FM. Okay, jumpa saya hari Isnin depan lah pula kita ya, di Zon Nurani 6 petang hingga 9 malam. Kita ada halakha usrati dengan topik yang lain pula, iaitu peranan. Peranan pula, ya, lebih kurang lah berkaitan dengan ibu bapa lah topik kita pada minggu depan. Apa yang kita nak bincang, jumpa pada minggu depan ya, hari Isnin pukul 6 petang. Dan terima kasih juga buat rakan MCR Puan Khairul Baria dan juga Puan Norzi. Saya tengokkan anda lagu gandingan Siti Nordiana dan juga Jacqueline Victor dengan Nisan Cinta. Assalamualaikum, selamat malam semua, bye.

0: Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti belon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke belon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam diucapkan. Alhamdulillah dalam kesyahduan kita di malam-malam hari ini masuk saja hari Rabu dan juga kita dengar je bunyi tune itu tadi menandakan apa? Menandakan maknanya kita akan bergabung. Jadi alhamdulillah hari ini hari Rabu 14 Oktober 2026 bersamaan dengan 4 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Jadi gitulah keadaannya. Apa khabar semuanya? Apa khabar orang Pantai Timur? Sihat belaka? Pakcik, makcik, abang, adik, abang, kakak, apa tu? Dan hari ini juga sebenarnya dalam kita hangat untuk kita bercerita tentang belanjawan 2027 ni juga kan, antara yang diumumkan kerajaan penerima STR bakal menerima bantuan SARA sehingga RM150 sebulan mengikut kelayakan. Molek dah tu. Okey. Jadi dalam kegembiraan, dalam keterujaan kita, jadi untuk itu juga saya CD Isa Mantap Jiwa dari Cengkana FM nak bersama-sama dengan rakan-rakan kita dari Kelantan FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Allah. Suara ni lah mengubah rindu. Dikala malam.
1: Tapi kalau demam dah kena pakai ubat lain juga. Kena kita.
0: Bapaknya nampak macam demam kau?
1: Tidak. Menyedah sikit ya?
0: Ha?
1: Menyedah.
0: Ya tau? Siapa dia?
1: Orang Kelantan kata bunyi dah sikit.
0: Bunyi dah. Siapa dia? Dari Terengganu ke? Oh, ni mungkin ada masalah feather ni.
1: Soalan malam ni saya soalan Mak Daud kalau ada yang belum kenal lagi lah. Cuma nak tanya, penerima STR ke? Penerima STR ke?
0: Saya suka bagi pihak pada orang lain.
1: Sama lah kita. Membuatkan orang lain gembira kita pun tu.
0: Terpalit sama. Sebab kita orang nega.
1: Betul.
0: Okey. Oops, jangan kuat sangat. Cik Su kita tu. Okey.
1: Bertenang ya.
0: Okey. Okey. Jadi di kita nak berkenalan pula lah. Berkenalan teh. Allah galak dia malam ini. Dari Pahang.
1: Farah CD nak berkenalan.
0: Tapi kalau suara ni dia okey. Cuma muncul sekali.
2: Ya, selamat berkenalan. Ya, CD di Terengganu.
0: Selamat berkenalan.
2: Di Kelantan. Rif kat sini. Kenal tau.
1: Selamat berkenalan, Rif.
2: Hai, terharu rasa.
0: Rif okey, Rif di sana?
2: Okey, baik. Alhamdulillah.
1: Tapi jerbu tinggi juga yang di Pahang.
2: Itulah kalau ikutkan di Kuantan khususnya 2 hari lah hari ini dengan semalam sekolah ditutup dan untuk esok sekolah dibuka tapi aktiviti luar ditangguhkan lah. Dan kalau menurut kenyataan
1: aktiviti luar ditutup.
2: Aktiviti luar. Murid-murid pergi sekolah tu masuk dalam kelas je. Duduk diam-diam dalam kelas. Belajar dalam kelas.
0: Belajar dalam kelas diam-diam.
2: Okey, suara okey dari Pahang
0: ada macam tak kena juga ya. Kena ke? Cik Su.
1: Dia macam slow sikit ya.
0: Slow.
2: Okey, kita kuat. Kuat ke?
0: Kuat sangat. Okey je. Pada malam ni sebenarnya dia ada sesuatu macam biasalah. Kita ada perkataan yang kita nak kongsikan bersama-sama dari Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur ni kan.
2: Betul.
0: Jadi kita nak dengarlah dulu ID station dari Pahang lah dulunya.
2: Okey, jom. Boleh. Jom kita dengar ID station Pahang FM.

0: Radio Brescia. Pahang FM.
1: Okey, macam biasa kepada rakan-rakan kita, mana yang nak bersama-sama dalam ruangan Cerita Pantai Timur ni, nak hubungi konti Pahang FM 0951401124 dan juga 0951401125 ataupun talian WhatsApp pun boleh juga 0103207448. Itu nombornya.
2: Okey, bagus Riz. Bagus.
3: Sepatutlah. Baru berkenalan tapi
2: dia baru berkenalan tu. Nampak mesra dia.
3: Mudah mesra rupanya.
2: Mudah mesra kan. Dah lah handsome berkacamata. Oops, yeah. Tahu kat mana? Okey. Okey. Dan apa pun kita nak bersama-sama dengan inilah Kelantan FM pula untuk kita dengar ID stesennya.
3: Alright, Kelantan FM ada sama. Kelantan.

0: Okey, kalau Kelantan FM ada Sokmo, pastinya anda pun ada jugalah. Kalau yang ada dan ada telefon, boleh telefon kami. Di talian 743-3858, 748-8630 ataupun melalui WhatsApp di 014-974-0154.
1: Alhamdulillah.
2: Ya,
1: yeah, bagus. Okeylah. Dan tanpa membuang masa, tuan-tuan dan puan-puan, ikut skrip.
0: Kita ikuti.
1: Ikut skrip.
2: Mana boleh ke?
1: Tak boleh. Kita tak boleh bunyi kertas, kan?
0: Tak boleh. Mengganggu suasana malam.
1: Macam drama radio lah pula. Okeylah, kita dengarkan sekarang ini untuk ID Station Terengganu FM.

0: Jadi adik kakak kata dalam untuk mesra ceria nak hubungi kita macam biasa boleh tembusi talian mesra yang tidak akan berubah setakat ini masih lagi kekal 6235330 ataupun 6238330 dan hantar secara kiriman di WhatsApp 010-344-6632. Jangan ulas apa-apa, jangan tanya apa-apa.
1: Buang ke skrip tadi tu? Ha. Dah buang ke skrip tadi? Berhelai-helai bunyinya tadi.
0: Tadi dah buang, dah duduk dekat sini. Menyemak je depan ni. Jadi, kita guna yang mana ada je lah.
1: Ya. Yeah.
2: Yang mana kita ingat lah ya.
1: Mana terlintas.
0: Mana kita ingat je lah.
1: Okay. Mana terlintas cakap je.
0: Itulah. Okay, sebelum terlupa. Sebelum terlupa. Jadi kita nak berkongsi kita punya perkataan lah.
1: Betul lah.
0: Dan perkataan kita ni dari dialek negeri Kelantan lah. Jadi kita kalau boleh tu Cik Isu lah. Yang sewajarnya kita bagi mandat ni.
1: Ya. Sebab kita nak dengar orang mana nyebutnya tu, bunyinya tu.
2: Tapi Cik Isu sebenarnya bukan orang Kelantan.
0: Mana tu? Mana
2: kota,
0: tu?
2: Orang Kota Baru.
0: Kota Baru dia. Kota Baru dia. Ya.
2: Jadi perkataan yang malam ni ialah
0: okay. Rif.
1: Ya.
0: Selamat berkenalan.
1: Okay.
2: Perkataan kita malam ni ialah cekati.
0: Cekati.
1: Cekati.
2: Ya.
0: Cekati ni. Apa dia cekati ni?
2: Cekati ni kalau orang dulu-dulu makan sigi, dia akan makan pinai. Ada pinai. Cekati tu adalah jenis alat untuk kita nak belah pinai ataupun nak kacik pinai tu. Beradu. Dia macam guting tapi dia bentuknya berbeza sikit lah. Gitu.
1: Dia macam guting
2: kan? Buat daripada besi ya.
0: Jadi dalam terjemahan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur, apa tu cekati?
2: Cekati.
0: Ya. Cekati ni maksudnya dia ke lebih kepada sejenis alat pembelah buah pinang tu lah. Yang dibuat daripada besi. Bentuk macam guting tu.
1: Kacik lah ni. Kita panggil kacik.
0: Okey, baik. Jadi selepas ni kita akan bukalah panggilan kepada tiga buah negeri ni.
1: Ya, buka.
0: Okey. Cuma kita...
2: Tapi tak perlu bidaan ya.
0: Ada bidaan ke?
2: Sebab nak buka.
0: Ya. Kita bukan buka untuk menjual ya. Okay. Kita tak buka lagi malam
2: tak
0: ni.
2: Tak buka lagi malam ni.
0: Okey, jadi semuanya kita dah bersedia untuk kita nak dengar lagu lah dulu ya.
1: Yeah, boleh betul.
0: Takut tak ada kita ni biasa sok-sok sekali kita tak ada. Ambil lagu dia Tiana dulu lah.
1: Boleh.
0: Anak udang.
2: Udang.
0: Cik Su sambung. Anak udang, udanglah udang.

0: no udang. Ya, yeah, betul.
1: Oh, sedapnya. Sedapnya suaranya. Ya, sedapnya.
0: Yang mana penyanyi tadi ya?
1: Oh, tak, yang bau dengar tadi ni. Ha?
0: Ha? Oh, yang itu. Yang itu bayarnya mahal.
1: Oh, mahal.
2: Mahal. Kalau Riff nak tahu, Riff. Yeah. Dulu, kami sengaja pergi majlis bawa dia.
1: Oh.
2: Sebab kalau orang rasa menyanyi, kita pun tolak CD.
1: Oh, dah. Senang. Ya? Oh,
0: senang. Lepas tu, saya pun apa lagi? Collect payment daripada orang-orang yang tolak saya tu.
1: Collect. Tak rasa pula yang pertama tau. Kena kena buat paymentnya tu.
0: Ha. Yelah, siapa suruh kan?
2: Okay, kembali kepada cerita asal kita.
1: Okay. Kembali.
2: Kembali kepada cerita asal kita.
0: Okay, cerita asal kita ni Cikati. Cikati.
1: Ataupun
0: kalau kacik. Di Pahang tu ada tak memanggil yang ni? Nak cerita pasal Cikati.
1: Ada ni nak bersama dengan kita ni. Jom.
0: Sila.
1: Hello.
3: Hello, Cikgu.
1: Waalaikumsalam.
3: Ini Zakaria daripada Kuantan ni.
1: Oh, Cik Zakaria.
0: Abang Zakaria dari Kuantan.
2: Lain macam suara ya, Abang Zakaria. Ya.
1: Okey. Cekah hati ataupun kacip.
3: Pempik lah, pempik pinang lah.
1: Apa tadi?
3: Pempik pinang kata. Bagi pinang tu, belum lama dah dihancurkan pinang. Kata bagi dia boleh kepik.
1: Kepik?
3: Yang mudah waktu. Mudah-mudah makan lah. Mudah dimasukkan ke mulut kata.
1: Ya.
3: Berkaji dulu lah.
2: Alat yang nak kepik itu dipanggil apa?
1: Pengepik.
3: Oh, tadi lah macam
1: gunting
3: kaki tu.
1: Oh,
3: jelah. Kepik
1: pinang lah.
0: Kepik pinang. Kepik pinang.
3: Kacik pinang lah panggil dia.
0: Kacik juga. Kacik pinang.
1: Kacik pinang. Kepik pinang.
3: Sama je betul gunting. Tapi lain sikit lah betul.
1: Betul.
0: Sebab dia ada kepala burung biasanya. Kan? Ataupun ada bentuk-bentuk yang lain juga.
3: Tak ada bekas dalam tempat dia lah.
1: Ya. Kepik pinang.
3: Telah kacik pinang. Apa-apa ada sekali tu. Kepik pinang kata.
1: Kepik pinang.
3: Mudah-mudah untuk mudah dimakan kata.
1: Betul. Tak makan besar-besar tu.
3: Kenapa kita hancurkan bagi kita untuk lembut kan?
1: Ya. Bau jadi.
0: Abang Zakaria pernah makan sirih ke?
3: Ada. Dulu pula nak cuba tengok.
0: Belum lagi lah. Belum pernah makan lagi lah.
1: Okey, baiklah. Okay. Terima kasih Abang Zakaria.
3: Dia makan gambir kan? Betul tak sikit tu. Dia makan gambir adalah lah. Dia dua lama makan kata.
2: Betul. Abang Zakaria.
1: Itu rencah-rencahnya. Okey. Baik, terima kasih Abang Zakaria.
3: Sama-sama.
1: Okey, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Kepik pinang ataupun kacik
0: kepik pinang.
1: Ya.
0: Jadi kalau di Kelantan ni ada pemanggil kita.
2: Terterah dah. Halo, Assalamualaikum.
1: Apa punya tu?
4: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Masuk.
2: Papa Mazli suka juganya.
4: Okey. Kelantan kata.
0: Betul?
2: Mazli panggil ke apa?
4: Tapi bunyi tak ni orang daripada Pahang rasa. Panggil ngepik tau.
0: Ngepik.
2: Ya. Kepik. Kelantan panggil gapo? Pak Suli memang panggil Cikati ya?
4: Panggil Cikati lah.
2: Cikati.
4: Cikati. Cikati. Oyok binai, dua ricis binai. Orang kerja main dulu. Cikati tu comel lah. Palu dia pun comel. Lepas tu dia ada ekor dia ni. Ekor dia wawah ni tak ada mata lah. Atas tak ada mata sekerak.
2: Cikati
4: untuk koyok binai ni.
2: Pak Suli ada ke dok Cikati tu?
4: Hai, zaman dulu tu ada lelo ni dah aduk dah lah dek tu. Tak aduk tu. Barang tu barang antik tu panggil.
0: Biasa tu besi ke bago ke dia buat lagu mana?
2: Dengan gapo.
0: Dengan gapo.
4: Dia buat gapo. Ada yang besi besi mago tu. Apa ni hak zaman dulu tu tak aduk dulu ni. Mungkin tak aduk tu.
2: Tapi biasa jugalah buat dengan temaga dah.
4: Ada
2: atas darjat ke kaya eh.
1: Ke darjat juga ya.
4: Nak tengok dah ni tak ada dah. Memang susuk benar dah tak ada dah. Pung bayuh dah.
2: Sebab orang tak makan sikit.
0: Dah tak look ke kalau kita guna-guting anak sekolah tu?
2: Boleh juga.
0: Boleh.
2: Kalau kita buat dengan pisang-pisang gici-gici tu.
0: Oh, boleh.
4: Dia lambat
1: lah. Lambat lah. Buat pagi malam baru boleh makannya.
0: Malam. Tak makan petang, malam pula baru boleh makan. Basi daun sirih tu.
2: Baik, terima kasih Wasili.
0: Terima kasih Wasili.
4: Tapi Okey, ambil tadi apa suruh. Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Alhamdulillah. Malam ni cik su gembira sangat-sangat.
0: Ha, bapanya.
2: Start dengan siapa? Pemanggil dari Pahang tadi.
1: Ha, Abang Zakaria.
2: Ha, Abang Zakaria. Eh, kita baca. Itu cik su pun. Ni bodoh.
0: Saya Zakaria dari Kota Pahang.
1: Ya, ya, ya.
0: Oh, dia start.
1: Itu start dia tu.
0: Saya Zakaria dari Kota Pahang.
1: Oh, apalah. Janji dia dalam topik je.
0: Okey, kita ada ni ke pemanggil kita ni?
1: Anu ada, Anu.
0: Dia tengah Anu, eh? Hello.
5: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: You.
5: Ya, saya Sidi. Apa khabar Sidi, Kak Su dan juga Riz?
0: Ya, alhamdulillah. Sihatlah gini. Jadi gini dah malam ni.
5: Eh, tapi apa malam ni Cik Su nak makan sirih ke? Main duk. Posi Skati. Tapi kita nak panggil Skati Terganu ni.
0: Kenapa you?
5: Dia pergi je kot belakang.
2: Iti.
5: Dia panggil Celor Kati.
0: Oh. Celor Kati.
2: Celor dulu. Itu.
5: Oh, ye celor dulu. Ye gembur dulu. Dia Celor Kati ni kasih sirih lah yang kita nak kasih pinang tu. Sebab hamba tahu tu Tok Nenek Amba moyang dengan mama kasih sirih. Jadi dia selalu sebut. Dia kata, curi ambil Celor Kati aku buat celor rindu.
0: Oh, Celor Kati. So, ambil celor rindu.
5: Celor kaki tu dia comel tau. Celor kaki ni ada hak betul kepala macam nak kata kan, betul ayam
1: burung.
2: Dia ada macam-macam mentik.
0: Ya, ya.
2: Mentik pada bentuk.
0: Dia macam ke pokok betik? Ada ke?
1: Bukan.
5: Betik.
1: Salah sebut tu.
2: Aku nak kayu. Aku nak kayu.
5: Tapi gitulah bila orang makan sirih dia terlalu ni lokasi. Tapi kalau tanya mereka baru harap
1: tak kenal. Oh, no. Tak kenal.
2: Tak kenal
0: dah. Ayu ada lagi dah sekarang ni si panah Ayu. Asalnya ada lagi tau.
5: Masih ada lagi lah arwah Tok Ringgal Saka lah tu. Panggil Saka hidup dia. Tapi memang ada lah sebab dia makan sirih dulu kan. Tapi kalau hak jenis hak yang tak ada gigi tu, hak tinggal pintu gua saja tu, dia makan dengan gobek.
2: Gobek.
5: Dia makan dengan celor kati tu.
2: Betul.
5: Pakar juga celor kati tu orang gobek ni nak racik pinang. Kalau tak ada celor kati tu rohok lah sikit nak racik pinang tu. Kalau gambir tu dia repih saja. Kalau macam pinang tu lah kerah tu dia nak racik pinang tu.
0: Yelah, nak nyek macam mana kan? Dia kena
2: kerah, putih-putih.
5: Putih kan pinang kan memang kerahnya. Tapi kalau makan pinang juga lagi lah baunya hebatnya bau.
0: Sengsara. Saya pernah sekali makan sirih tu. Tapi itulah kita tak biasa kan, you kan. Jadi neleh gitu. Patekok neleh gitu.
5: Allah patekok. Tapi masalahnya orang India dia makan tu lain sikit dengan orang Melayu kita. Orang Melayu kita ni dia makan sirih dia gonya dengan terbakar tu kan. Dia buat spare terbakar. Tapi orang India dia akan dia
0: puh kiri.
5: Bukan puh kiri. Dia makan sekali dengan pot makan tu. Sebab tu dia nak suruh banyak air tu kan. Lepas tu orang kata kalau kita pergi kat sejik India tu banyak sungguh lah sepuh pinang dia.
2: Sepuh
5: gini. Masalahnya ni sebab dia kunyak dengan tembakau.
0: Yelah. Itu yang air puh kiri puh kanan tu.
5: Kalau dah arwah si dia layak dia memang tapi makan siok suruh dia makan siok kita suruh dia berlawan dengan awak kang tu
0: awak kang nak makan sirih masalahnya dia makan kecok tu tadi.
5: Tapi kamu nak tengok kok demo berdua kok siapa dia kok banyak sekali puik air pinang tu.
0: Apa kata duk ayam menelih patah kok. Okey, baik. Terima kasih Ayu.
5: Sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ni Cik Su ada satu kiriman daripada Kak Ayah Jabi.
0: Cuba.
2: Dia kata kalau kita guna untuk kacik pinang. Tapi kalau Kak Ayah guna cekati tu, Loni buat kacik nisang.
1: Boleh juga.
2: Kalau kita nak buat onde-onde. Kacik-kacik juga. Betul.
1: Jadi juga tu.
0: Nak buat dadu tu tau.
2: Nak buat persegi tu. Masih lagi diguna pakai. Rumah Cik Su pun ada.
0: Rumah Cik Su guna untuk kacik kan eh?
2: Tak ingat Cik Su kacik yang Su guna ya.
0: Dekat bawah. mana you kacik tu baru kita guna.
1: Okey.
0: Ya, kacik aluh ke?
2: Kacik aluh.
0: Kacik aluh. Okey, kalau gitu kita dengar lagu dulu lah.
1: Ya.
0: Dengar dari Kelantan lah pula.
1: Kelantan, okey.
2: Tadi lagu kisah anak udang tak?
0: Anak udang.
2: Cik Sunat ni anak kat anak.
0: Anak kat anak pula.
2: Tapi okay. Hak duduk di kapur cucu teri di Kuala Kerai.
0: Buat apa di situ?
1: Jauh tu.
2: Kita dengar cerita lagu ni dah.
0: Boleh.
2: Alright, sama-sama kita dengarkan.

0: lagu Anak ke Anak Cucu Teri. Lagu ni sebenarnya CD dan juga riff telah pun dihasilkan pada tahun 2000 bulan Oktober 2025. Tapi dia dibagi muzik baru ikut kesesuaian sekarang.
1: 2025?
2: Oh, baru lagi sebenarnya.
0: tahun lepas. Lepas tu dia pun bagi buat lagi baru. Ikut muzik baru, muzik yang lagi segar. Tapi Anak ke Anak tu lah ni jadi isteri lah kepada Putera Amiru.
2: Anak Cikgu Sulizi.
0: Dia kata jadi natu Cikgu Sulizi.
2: Pasal dia orang nyanyi tu, Cik Su?
0: Putera Amirul lah.
2: Putera, oh, dia nyanyi sendiri lah.
0: Dia nyanyi sendiri.
2: Untuk isteri dia lah.
0: Untuk isteri. Cerita pasal dia lah.
2: Wow, sweet.
0: Untuk dia dapat suami pandai nyanyi.
2: Betul lah.
0: Macam kawan saya tu pun suami dia pun pandai menyanyi juga.
1: Siapa tu?
0: Agaknya buat lagu lah.
1: Farah tu ke?
0: Farah tu. Awak kenal ke suami Farah ni?
2: Awak ni direct sangat ni.
1: Apa kita je yang tahu.
2: Tapi kawan Cik Su, Cik Su tu memanglah tidak boleh dinafikan lah. Memang betul lah waktunya. Walaupun Cik Su ni banyak lagi, ramai lagi kawan-kawan dia tu, hot line tu.
0: Tapi kawan Cik Su yang ni je yang boleh nyanyi.
2: Ya, yeah. Hot line tak boleh.
0: Dengan kawan Cik Su tu lebih kurang macam Cik Su juga. Sikit-sikit suka, sikit-sikit suka. Kita kembali kepada cerita asal
1: kembali, kita. Ramai yang nak bersama dengan kita ni.
2: Sebab yelah cerita pasal ni lah kan. Sebenarnya apa yang kita, sebelum kita nak kita sekati tu, saya suka nak sentuh. Sebabnya kalau kata dulu 2025 dia buat lagu, 2026 dia buat lagu pula. Dan ini bulan Jawa yang baru ni 2027 ni. Sikit lah.
0: Okey, baik,
2: berkenaan boleh. Dengan dia tambah lagi peruntukan ni 130 juta kan. Untuk satu perfilman muzik. Lepas tu kandungan-kandungan kreatif hot ni hot kita kita nak terus supaya industri kita akan ada
0: lagi mantap
2: dan ada timbangannya untuk kita fikirkan secara lebih kreatif kepada apa di pendengar dan juga yang ingin dapatkan hiburan dari Malaysia. Tidaklah ambil daripada luar.
0: Hiburan-hiburan yang berkualiti.
2: Betul, saya setuju. Sambil-sambil kita sedang makan sirih.
1: Terus kita pada cekati kita. Ada ni pemanggil nak bersama ni.
2: Ada.
1: Okey, jom. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maju.
3: Ceria dia dengar Cik Su kita.
1: Cik Su memang ceria. Dia
3: terpuntung kumban dua ekor.
2: Itulah api kiri kanan.
3: Itulah ceria bunyinya.
0: Cik Su ni kalau bunga semua pun suka juga Cik Su ni. Cik Su pun dah terhibur.
2: Kalau bunga lain ni jadi buat taman bunga lah. Begitu.
1: Mokju. Perkataannya cekati. Atau apa? Kacik.
3: Mokju ni arwah mok dulu dia panggil kekati.
1: Kekati.
2: Tak jauh beza juga lah.
3: Dia kata dah cik ambil ke ni kekati tu kau ni nak ngupai pinang. Sebab arwah mokju ni dia memang menggunakan gobek. Lepas tu kekati gitu.
1: Gobek tu apa benda pula?
3: Sedap, sikit gobek ni sedap.
0: Orif tak tahu gobek.
3: Tak tahu gobek pula?
1: Saya mewakili yang tak tahu dia.
2: Orif yang dia tahu, bila dah pergi, nak balik, okay, gobek.
3: Gobek tu, dia temaga. Jadi kita dah ambil sirih pinang tu, dah kita kacik-kacik tu. Lepas tu, kita isi kapur, isi gambir. Gulung-gulung masuk dalam gobek tu tumbuh. Tumbuh sampai dia hancur. Lepas tu barulah kita nyolok dia makan. Sedap.
1: Mokju
2: sekarang ni aman lagi ke?
3: Mokju sekarang ni gigi banyak lagi.
2: Maknanya go straight
3: tapi
2: je lah.
3: Tapi sekarang memang lah. Ada orang makan dah. Tak makan. Sebabnya kalau makan tu sekarang giginya kata orang ni rapuh.
2: Rapuh.
3: Hitam. Itu orang makan. Tapi kalau makan sirih ni gigi kuat.
1: Ha. Betul. Hmm. Ha, gitu.
3: Tahan gigi, ulat tak nak.
1: Ulat berlari ya.
3: Ya. Itulah di sini kalau modulah panggil memang kekatilah.
1: Kekati ya, manggilnya ya. Ha.
3: Kekati dia ataupun kacik.
1: Kacik. Dia kacik ya. Jebutan
3: dia. Kacik pun ada juga. Kalau zaman sekarang panggil kacik.
1: Yalah, kacik pina.
3: Sebab sini kau nak kacik pina ni. Tapi kalau dulu memang orang dulu-dulu panggil kekati.
1: Kekati.
0: Kekati itu adalah alat.
1: Alat dia lah.
3: Alat mengupas pina.
1: Ya.
2: Iyalah, betul lah tu.
3: Dia kalau tu tak ada kekati tu payah juga sebab ni kulit pinang tu kan kerat.
1: Yo, kerat.
3: Kalau kita pakai tu dia lawa bulat.
1: Betul. Kena ada. Oh, ada eh.
3: Ada simpan.
1: Itu barang rara tu.
2: Itu kena tengok sekali.
1: Ha. Kena ada. Okey. Okay, baik. Terima kasih Mojo ya.
3: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Kita nak
0: Mojo. Siapa panggil?
2: Memang nak bagi Cik Su pun. Menanya ikut skrip kita ni.
0: Hello.
2: Skrip kita ni betul.
0: Baik ikut skrip.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Apa khabar?
2: Kak Su, dengan
3: Sidi,
2: dengan Riz. Baik.
1: Alhamdulillah. Baik.
0: Kak Shima.
3: Ya.
2: Kak Shima. Allah, semangat lah suara Kak Shima kita ni.
0: Kak Shima, besok guna dek cekati ni.
3: Betul. Ada lagi lah ni. Gembuk kapur. Gembuk pini pada. Gembuk kamer pada.
0: Okay, peralatan dia tadi. Tapi lah ni cekati tu Kak Shima guna ke dek?
3: Ada lah tu. Kau nak guna, nak kacik nisir pun ambil lah.
0: Kacik nisir.
3: Tapi ni tak lah ni tak nak pini. Nak kacik sirih pini pun tak ada.
0: Tak apalah buat kacik nisir.
3: Pasal ada mek ni dulu dia makan lah pini tu sirih tu. Dia alat untuk kacik pini, nak koyok pini. Dia mudah lah lemuk kalau kita kacik ni kacik tu.
0: Kalau kita cekati tajam lah.
2: Dia nak tanya ke Kak Shima. Kak Shima. Masa Kak Shima aje tengok orang makan tu, besar mana dia kerak ke pinai tu?
3: Bukan tengok orang makan lah. Kita
2: rajin
3: makan pinai
2: sini. Apa tak ajuk gitu ni. Berat lagu ni.
3: Kita menepak pinai kalau kita rajin.
2: Wih, memang.
3: Pina jinguk lah kalau berlepak ke kita buk bukun ni sini kapur dia kekoh
2: lah. Rih, besar Rih.
1: Berlepak.
2: Besar kalau berlepak tau.
3: Berlepak sedap lah. Belah dua patut kerak dua.
0: Jangan sampai Kak Shima ajar cara belah dah. Okey, baik. Terima kasih Kak Shima.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Okey, baik.
2: Kita ada dari Terengganu ni. Tapi sebelum tu kita nak baca ni kiriman daripada Pok Su. Pok Su air putih mame kita ni. Dia kata, Pok Su kata orang Terengganu panggil ngacik sirih.
0: Ngacik sirih.
2: Memanggil kita di talian. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya.
2: Ni Umi ke?
4: Saya.
2: Asyuk lho.
4: Saya dah masuk dah.
2: Okey. Umi.
4: Ya, saya.
2: Umi makan sirih dulu. Siapa menana leleh?
4: Bila pula lah, Umi. Memanglah kalau pergi kat rumah orang tua tu ambil jugalah makan. Tapi sana dekat Umi, dekat jauh sana atuk Umi kan. Panggil atuk Umi tu, tok wan tu, dia memang ada gobek, ada kita orang panggil kacik lah. Kacik. Koyak pinang tu, Umi selalulah koyak pinang ke dia. Tapi masa budak-budak kan tak makan lah. Tapi selalulah gobekkan dia sirih tu. Kita buat gobekkan dia. Tak makan.
2: Tapi memang nama dia kita panggil kacik lah. Kalau itu di Johor lah, Mi.
4: Dekat sana pun dia orang panggil kacik jugalah. Memang senang lah kita kacik pinang tu kan. Kolek dia tu. Loh apa semua kan senang.
2: Ya, betul.
4: Kita kacik-kacik dengan nipis pun boleh kan.
0: Ricik halu-halu.
2: Dia buat ricik.
4: Ha? Kasu
2: kita tak tahu sirik ke? Kasu. Kasu. Antara favourite dia sirik.
0: Jangan tanya. Nanti saya ajar cara bungkus dia pula.
4: Yelah kalau ada, ada.
2: Ya. Okey. Baik, terima kasih Umi.
4: Kenapa pahang tu senyap je?
2: Tak ada. Tadi daripada tadi dia cakap Umi.
0: Riff cakap.
1: Kita tukang gelak je.
4: Ada orang pahang ada masuk dah ke belum?
1: Ada. Kita tu mendengar je.
4: Maju kita tak masuk lagi ke?
2: Masuk dah.
1: Masuk dah. Masuk dah.
2: Okey. Ya, okey.
1: Rupanya.
2: Ada je alasan di kedapur lah. Pergi kau lupa kejap lah. Okey, baik. Terima kasih, Umi.
1: Terima kasih, Umi.
0: Okey, Sidi dan juga Rif. Ni daripada Cik Edah, dia kata cekati tu juga boleh kita guna buat kacik kerak. Apa tu? Sipuk.
1: Kan sipuk? Boleh juga.
2: Sipuk seduk tu.
1: Buat belakang dia tu kan. Betul. Boleh juga guna tu.
0: Saya ulang sekali lagi.
1: Macam tu kebalinya.
2: Kedak habis hanya sedapur. Nak kutip pula sesa.
1: Tahu. Ni ada WhatsApp juga ni sebenarnya. Dia bagi voice, jom kita dengar.
5: Okay. Assalamualaikum.
1: Salam.
5: Hai Rif. Hai, salam Pantai Timur.
1: Hai
5: DJ yang lain.
1: Ya, lain.
5: Okeylah, kacip tu selain daripada kita mengacip pinang untuk makan sirih. Betul, orang dulu-dulu kalau kita ada baby, zaman dulu kan macam belum moden, kacip tu diletakkan bawah bantal baby. Itu petua. Untuk mengelakkan daripada benda-benda yang biasalah baby kan. Itulah kegunaan kacip. Sebenarnya banyak. Tapi sebab malam-malam ni Kak Nas tak boleh cerita lebih lah.
0: Jangan.
2: Kak Nas cerita lah. Cerita
5: pasal kacip ni. Okey Rif.
2: Kak Nas.
5: Okey, DJ di Terengganu dan Kelantan.
1: Ini bukan telefon. Kak Nas
5: ada video kat rumah. Ini apa ni? Malam Kak Nas boleh dengar. Salam Pantai Timur.
2: Oh, nampak suara. Okey. Alah, nampaknya bodoh kat DJ.
1: Dia panggil-panggilnya pula orang itu, jangan.
2: Kita ni
0: okey lah.
2: Faham.
0: Kita redakan keadaan seketika.
2: Kita dengar lagu lah daripada Riff.
1: Ni sama-sama itu Mokju dia ada hantar gambar ni. Gambar dia punya kacik ni. Dengan dia panggil ke Kati dengan apa tadi? Go back. Saya je lah boleh tengok ya. Okey dah.
0: Tak apa. Okay, bye.
2: Selamat terhibur lah.
1: Okey, jom kita dengar lagu dah. Okey. Kenalah dengan tajuk kita hari ni. Tajuk lagunya Sirih Pinang. Biduan Nita Negara kita. Jom.

0: Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan lagunya Sirih Pinang. Wah, macam tengah makan kenduri pula rasa ya.
1: Betul lah. Alhamdulillah.
2: Semua datang ya.
0: Ya.
2: Jemputannya.
0: Alhamdulillah.
1: Sampai semuanya sampai.
0: Alhamdulillah. Meriah macam kita.
2: Ada ni kiriman daripada Cik Mahadi kita.
0: Dia
2: kata cekati ni kena ada gobek dan juga cerano.
1: Cerano
2: tu baru dah lengkap berserta dengan gembuk tempat letak kapur dan juga gambir.
0: Dia ada kan dalam set dia tu kan.
2: Set lengkap dia tu.
1: Tapi sekarang ni orang banyak buat hiasan dah kan.
2: Betul.
1: Benda tu.
2: Dia benda ni dulu kan kita buat dengan tembaga.
0: Kalau dulu memang itu kewajipan. Kalau ada tetamu datang ke rumah, kita hidang angkat. Benda tu tak?
2: Betul.
1: Jadi seronok lah, suka lah. Walaupun kita, walaupun sebenarnya nak rasa, tapi tak ada kesempatan lagi.
2: Nak rasa?
0: Pergi rumah kan Cik
1: Suri. Nelek tadi tu dalam mimpi.
2: Dalam mimpi. Cumanya kalau jangan salah pilih apa tu, sirih. Sirih kan ada dua jenis. Kalau sirih hutan tu dia lain sikit rasa dia sirih.
1: Dia tak pedah.
2: Dia rasa macam pahit kia gitu lah yang sikit.
0: Habis tu kena ambil sirih bandar lah.
2: Nanti Kak Su buat kelas lain lah ni.
1: Maknanya kalau makan tu tak racun lah tu.
2: Ada.
1: Dia tak racun juga tak?
2: Ada. Boleh
1: makan. Sirih dia naik tak atas tak? Kalau jalan tu, kenapa?
2: Jalan tu orang.
1: Kan? Daun kadu.
2: Jangan salah tukar
1: pula. Dari
2: jangan sampai kaduk naik jongjong.
0: Lain.
1: Itulah.
0: Channel driver kita, skrip kita macam
1: mana? Dok ni. Habis dok. Dia kata boleh buat penutup.
0: Boleh buat penutup lah. Yalah, buatlah. Kita bagi driver tu.
1: Cari tudung mana? Nak cari tudung. Tudung saji. Jadi insyaAllah yang kita saji, kita sembang santai. Ibaratnya kita sedang berada di Lambo lah ni.
2: Duk sembang.
1: Jadi memberikan manfaat.
2: Rik tak tahu tu lambung tu.
1: Lambung ni ni

0: Pangkin.
1: Betul lah.
0: Lebih kurang.
2: Allah. Yang rumah yang ada atas depan sikit tu.
0: Beranda.
2: Beranda.
0: Ya,
2: gitulah kiranya. Bibi boleh buat dah ni satu lagi ni.
0: Tak apa, nanti kita guna perkataan tu ya.
2: Itulah. Jadi kita dah sampai di hujung-hujung. Sikit lagi, seminit lagi. Alhamdulillah. Sesar, tugasan. Tak apalah buat jadual ni, kena kita.
1: Kita memang dah tahu.
2: Alah.
1: Kita dah bagi tahu. Kalau time Terengganu jadi lead, kita nak sidik.
0: Memang nak. Semua nak.
2: Selamatlah kitanya.
1: Baik.
2: Malam dah ni.
0: Ya. Balik dulu lah ya.
2: Okey,
1: baik.
2: Baliklah ke negeri masing-masing ya.
0: Okey.
2: Selamatlah ya.
1: Minggu depan saya tak datang ya.
0: Kenapa?
2: Minggu depan pun gimana?
1: Saya sibuk sikit.
0: Okey. Baik.
1: Saya
0: baik.
1: Pertandingan pantun ya. Wakil jabatan ya.
0: Hebat.
2: Okey. Tak apa. Pergi ke kedai dulu. Dapatlah idea tu.
0: Pergi ke kedai. Aduh, asyik pergi ke kedai. Okeylah.
2: Baik, terima kasih. Suhaila Mat Daud, satu nama yang cukup besar dan juga kita hargai dengan pelbagai yang disediakan.
0: Nanti share skrip dia.
2: Okey. Terima kasih juga pada Reef yang sentiasa memberikan kami keceriaan di sini. Saya Sidi Isa. Kalau ada salah kurang daripada saya mohon maaf kiranya. InsyaAllah nanti kita akan jumpa lagi lah.
0: InsyaAllah.
2: Mengikut pada penjadualan ni mungkin dalam bulan depan pula lah.
0: Cantik lah tu.
1: Kena.
2: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita bawakan dalam cerita Pantai Timur.

0: hangatkan malam anda bersama Zon Inspirasi. Kamu dan segala
1: kenangan menyatu dalam waktu. Hiburan malar segar sehingga jam 12:30 malam.
2: Kau bertemu aku begini.
0: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.

0: Satu pilihan.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya Rif ketika ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan tenang. Jadi untuk mendapatkan ketenangan bukan sesuatu yang datang sekaligus. Ia dibina perlahan-lahan melalui cara kita mengurus fikiran, emosi dan kehidupan harian. Jadi ada beberapa cara yang praktikal dan juga berkesan yang boleh untuk kita buat untuk mendapatkan ketenangan ini. Yang pertama, kawal pernafasan dan relaksasi. Tarik nafas perlahan 4 saat, tahan 4 saat dan hembus 6 saat. Kemudian ulang beberapa kali bila rasa gelisah. InsyaAllah, ia bantu tenangkan sistem saraf dengan cepat. Seterusnya, susun fikiran. Kadang kita serabut sebab terlalu banyak berfikir. Cuba tulis apa yang bermain di kepala, masalah yang nampak lebih jelas dan mudah diurus. Okey, jadi masalah akan nampak lebih jelas dan mudah diurus. Seterusnya, dekatkan diri dengan Allah SWT, khusyuk, solat dengan khusyuk, berzikir dan membaca Al-Quran. Dan mungkin juga kita boleh rehatkan minda, jalan dengan santai, dengar muzik-muzik yang tenang dan kurangkan media sosial seketika. Luahkan perasaan. Jangan pendam lama-lama, bercerita dengan orang yang dipercayai, insyaAllah boleh untuk ringankan beban hati. Seterusnya, fokus pada yang boleh dikawal. Tak semua benda kita boleh ubah. Fokus pada tindakan kecil yang kita mampu untuk buat pada hari ini. Dan melatih diri untuk menerima. Terima bahawa hidup ada naik dan juga turun. Bila kita berhenti melawan perkara yang tak boleh diubah, hati jadi lebih tenang, insyaAllah. Jadi semoga ketenangan ada pada kita semua. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, Satu Pilihan.

0: Azamşah.
1: ...87.7.
0: Pahang FM, satu pilihan.

Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya Rif ketika ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda info dari pihak Jabatan Pendidikan Negeri Pahang berkenaan dengan pemakluman status pengoperasian sekolah untuk hari esok 15 Oktober 2026 hari Khamis. Sekolah beroperasi dan aktiviti luar ditangguhkan untuk daerah Pekan, Kuantan, Rompin, Temeloh, Maran, Bera dan juga Bentong. Jadi untuk murid-murid digalakkan memakai pelitup muka yang hadir ke sekolah untuk hari esok. Dan sementara itu di Lipis, Jerantut, Canberra Highland dan juga Raub, sekolah beroperasi seperti biasa. Ibu bapa yang bimbang agar kesihatan anak-anak semasa jelebu boleh tidak menghantar anak ke sekolah dengan memaklumkan kepada pihak sekolah. Jadi itu info dari pihak Jabatan Pendidikan Negeri Pahang untuk pemakluman status pengoperasian sekolah untuk hari esok 15 Oktober 2026. Jadi terus setia bersama kami Pahang FM.

0: 97, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Jerantut 92.7 MHz. Yang menandam, cenam
3: nembangi hudir kajun love. Dengarkan Pahang FM, di mana jua anda berada.

Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama sama dengan saya Rif di waktu ini. Jadi sama-sama kita dengar pelbagai lagu haluan telinga yang menarik. Mungkin dapat saya kongsikan bersama dengan anda. Ini berkenaan dengan bahu mungkin di antara kita ada yang mengalami keadaan bahu yang kadang-kadang berada dalam keadaan lengoh ataupun sakit ya. Sebenarnya bahu lengoh adalah masalah biasa dan boleh berpunca daripada banyak faktor, daripada perkara ringan sampai ke masalah kesihatan tertentu. Jadi antara punca berlakunya keadaan bahu kita yang kurang enak ataupun bahu berada dalam keadaan yang lengoh ini, yang pertama postur badan yang tidak betul, antaranya duduk terlalu lama terutama depan komputer ataupun telefon. Seterusnya, sentiasa membongkok atau bahu ke depan, ini menyebabkan otot bahu dan leher jadi tegang. Kemudian otot tegang angkat barang berat, buat kerja yang berulang, contohnya angkat tangan lama ataupun besukan, ini menyebabkan otot jadi terlebih guna ataupun overuse dan lengoh. Antara punca bahu lengoh juga tidur dalam posisi yang salah, antaranya tidur mengiring terlalu lama, bantal terlalu tinggi ataupun rendah yang menyebabkan tekanan pada bahu sepanjang malam. Kemudian mungkin hal ini berkait dengan stres ataupun tekanan emosi. Bila stres, badan akan tegang tanpa sedar. Jadi bahu dan leher antara kawasan yang paling cepat terasa. Kemudian ada faktor lainnya, mungkin masalah sendi ataupun saraf. Frozen shoulder ataupun bahu keras, susah gerak, saraf terhimpit di leher dan juga kecederaan tendon. Kurang pergerakan, jarang bersenam. Jadi anda perlu risau apabila sakit teruk atau lebih 1 hingga 2 minggu, bahu tak boleh angkat tangan, sakit menjala sampai lengan dan juga jari, ataupun ada kebas ataupun lemah. Jadi cara ringkas untuk kurangkan lengoh di bahu ini, buat stretching bahu dan leher, betulkan postur duduk, rehatkan badan ataupun boleh tuam dengan air panas ataupun ais, dan sentiasa ataupun buat urutan ringan. InsyaAllah inilah berkenaan dengan punca bahu lengoh. Jadi okey, terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

0: Jawan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada pengebaru kecil getah, kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga. Pada tahun 2022, IPG hanya RM2.50. IPG pada masa ini RM3 sekilogram. Dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekebun kecil.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Robin 91.9 MHz. Hatiku parah.
3: Hang FM yang terbaik untuk anda.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan Zon Inspirasi edisi hari ini bersama-sama dengan saya Reef. Dan nak beritahu kepada anda, nanti pukul 11 kita akan rehat sekejap untuk sama-sama kita ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM di Angkasa Puri Kota Media. Dan jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda dengar Pahang FM, tak kira apa jua perkara yang sedang anda lakukan ketika ini, kerana insyaAllah nanti kita akan kembali bersiaran, kembali bersama untuk jam terakhir Zon Inspirasi hingga pukul 12.30 malam ini. Jadi terus setia dengar Pahang FM, satu pilihan.

0: Belanjawan 2027. Lesia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Begitulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju turut mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah, dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan.
0: Belanjawan 2027, Lesia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Hangatkan malam anda bersama Zon Inspirasi. Tapi...

0: satu-satunya pilihan anda. Pastinya Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat malam diucapkan kepada anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Masih lagi bersama-sama dengan saya Reef. Alhamdulillah kita dah pun masuk jam yang terakhir Zon Inspirasi edisi hari ini ya. Dan masih lagi bersama-sama dengan saya Reef. Jadi untuk jam yang terakhir ini, banyak lagi lagu-lagu haluan telinga, banyak lagi info yang akan terus saya kongsi dan juga salur kepada anda yang setia bersama-sama dengan kami. Tak kira lah apa jua perkara yang sedang anda lakukan sekarang ini, sedang bekerja, sedang memandu ataupun di rumah, dan ada perkara yang anda sedang buat sambil dengar Pahang FM yang membuatkan anda belum tidur lagi. Terima kasih banyak semuanya. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan.

0: Belanjawan 2027. Hashtag apa kita dapat?
1: Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farma seluruh negara. Setakat ini, rakan niaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
2: Belanjawan 2027 Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakor di bumi. Jerantut 92.7 MHz. Yongonan dam, cengamnen
3: bangi hudin kajun love. Dengarkan Pahang FM, di mana jua anda berada.

biasa untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya Rif ketika ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda info dari pihak Jabatan Pendidikan Negeri Pahang berkenaan dengan pemakluman status pengoperasian sekolah untuk hari esok 15 Oktober 2026 hari Khamis. Sekolah beroperasi dan aktiviti luar ditangguhkan untuk daerah Pekan, Kuantan, Rompin, Temeloh, Maran, Bera dan juga Bentong. Jadi untuk murid-murid digalakkan memakai pelitup muka yang hadir ke sekolah untuk hari esok. Dan sementara itu di Lipis, Jerantut, Canberra Highland dan juga Raub, sekolah beroperasi seperti biasa. Ibu bapa yang bimbang agar kesihatan anak-anak semasa jelebu boleh tidak menghantar anak ke sekolah dengan memaklumkan kepada pihak sekolah. Jadi itu info dari pihak Jabatan Pendidikan Negeri Pahang untuk pemakluman status pengoperasian sekolah untuk hari esok 15 Oktober 2026. Jadi terus setia bersama kami.

0: Nak minum apa bang?
1: Bagi abang coklat ais gelas besar. Coklat lebih, susu lebih.
0: Amboi abang. Bukan main ni order. Ha? Semua nak lebih. Ingat sikit, abang tu kencing manis.
1: Awak ni bah. Jangan kuat-kuat. Malulah saya.
2: Tak apalah dek. Tak jadi. Bagi abang lemon kosong satu.
3: Tahukah anda 84% golongan muda berusia 18 hingga 29 tahun tidak menyedari mereka mengidap diabetes? Kencing manis atau diabetes mellitus adalah salah satu penyakit kronik yang memberi ancaman kepada sosial dan ekonomi di seluruh dunia, termasuk Malaysia. Hentikan pemakanan tidak sihat, lakukan aktiviti fizikal dan lakukan ujian saringan diabetes di klinik kesihatan berhampiran. Sayangi diri anda dan keluarga. Jom bertindak sekarang.
4: Pekan 104.1 Sigas. Dengarkan Pahang FM di mana juga.

Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Masih lagi ditemani saya Reef untuk waktu ini, dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan darah tinggi ataupun hipertensi, yang mana darah tinggi antara penyakit tidak berjangkit NCD yang dianggap pembunuh senyap kerana tidak menunjukkan tanda-tanda awal. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Jalani pemeriksaan awal, dan sekiranya disahkan menghidap darah tinggi, ubahlah gaya hidup seperti makan secara sihat, bersenam setiap hari, dan kurang atau kawal pengambilan garam. Dan lakukan pemeriksaan darah tinggi, yang mana untuk menurunkan tekanan darah dan mengawal darah tinggi, amalkan cara hidup sihat, bersenam secara konsisten sekurang-kurangnya 3 kali seminggu, amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, kurangkan garam dan lemak, dan makan ubat darah tinggi mengikut nasihat doktor. Antara komplikasi tekanan darah tinggi ini adalah penyakit jantung koronari, strok ataupun angin ahmar, dan kegagalan fungsi buah pinggang. Dan antara faktor risiko penyakit darah tinggi ini, berat badan berlebihan ataupun obes, umur semakin meningkat, merokok, tidak bersenam, stres atau tekanan. Jadi sama-samalah ya, untuk kita menghindari penyakit darah tinggi ataupun hipertensi ini. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan. See ya.

Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama dengan kami di Pahang FM. Dan nampaknya saya, Reef, dah sampai ke penghujung untuk bersama-sama dengan anda dalam Zon Inspirasi bagi edisi hari ini. Macam biasa, nanti ada bacaan doa juga penutup siaran. Dan selepas jam 12.30 malam, anda akan dibawa ke siaran Nasional FM. InsyaAllah kita akan bersua lagi lah di lain waktu. Jadi apa-apa pun, terima kasih sekali lagi untuk anda yang semuanya menjadikan Pahang FM teman anda. Jangan lupa ajak ramai lagi orang-orang kita untuk dengar Pahang FM. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum.

sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Radio Malaysia.

0: Persembahan Eliana dengan Tak Tercapai Akalmu memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jauh anda berada. 4 jam yang lalu anda telefon bertemankan dengan Reza. 8 malam hingga 12 malam Nasional Malam. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru Khamis 15 Oktober 2026 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah dengan Nasional Game Burhan tu. Segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara pantai barat ke pantai timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar? Semua jaga makan, jaga kesihatan. Yang paling penting anda sihat. Saya sering doakan semoga semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi ada juga yang tak sihat kan? Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk Nasional Game Burhantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM seluruh negara. Masuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya nampak rakan-rakan saya di RTM Negeri yang baru habis tugasannya di Perlis. Saya nampak kawan saya DJ Shah, DJ Mimi di Mutiara FM, Cik Su di Kelantan FM. Jadi selamat berehat untuk rakan-rakan saya ya. MyTV 701 Astro 869 juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Geng-geng burung hantu. Untuk kita layan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya berikan sepanjang 6 jam saya ke udara bersama dengan anda. Jadi terus kekal setia, stay tune. Ada juga pada waktu ini yang sedang bekerja, sedang bertugas ya. Selamat bekerja, selamat bertugas. Jangan risau, saya temani anda sampai pukul 6 pagi. Ramai yang sedang bekerja, sedang bertugas mencari rezeki. Mereka yang sedang berniaga juga sedang mencari rezeki pada waktu ini. Peniaga-peniaga di warung-warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran terus bersama-sama dengan Nasional FM. Jika mereka yang berada di atas jalanan mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu Grab, apa-apa lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Oh, gitulah. Semangat-semangat terus. 12 malam sampai 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Ini lagu untuk mereka yang sedang bekerja. Mudah-mudahan dapat menghiburkan anda. Semangat terus dengan tugasan yang diberikan. Galas tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya.
1: Potong kayu ke di hutan. Ini tidak. Sampai nak makan pun pinjam orang.

0: penganjuran.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Ya, yang tengah kerja terus semangat ya. Jangan mengulang pula. Siapa mengulang, saya laporkan kepada bos anda. 12.28 minit tengah malam. Hari ini hari Khamis. Pastinya kita lebarkan senyuman yang paling manis. Kita hindarkanlah kata-kata yang sinis. Kita senang, janganlah menangis. Kita ciptakan suasana yang harmonis dan juga romantis. Tapi jangan banyakkan promis. Sentiasa berfikiran optimis. Pasti ceria dan juga sukses di hari Khamis. Setiap minggu kita akan tertanya-tanya. Tertanya-tanya apa dia? Macam mana dengan harga petrol? RON 97-95 diesel. Baik, harga runcit petrol 97 dan juga 95 tanpa subsidi masing-masing turun 5 sen seliter, manakala harga runcit diesel tanpa subsidi turun 10 sen seliter bagi tempoh bermulanya hari ini 15 Oktober hingga 21 Oktober ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga baharu RON 97 tanpa subsidi ditetapkan pada RM5.10 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi RM4.62 seliter dan juga diesel tanpa subsidi RM5.17 seliter. Baik, dalam pada itu juga penerima budi madani RON 95 ataupun budi 95 terus membayar RM1.99 seliter berbanding dengan harga RON 95 tanpa subsidi ya. Dengan kerajaan menanggung subsidi sebanyak RM2.63 seliter ataupun 57% daripada harga tanpa subsidi. Budi madani diesel juga terus membayar RM2.10 seliter. Kerajaan juga akan terus mengambil pendekatan berhemah bagi melindungi rakyat daripada turun naik harga di samping memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi dan juga terjamin. Itu RON 97, 95 dan juga diesel bagi minggu ini ataupun 15 Oktober hingga 21 Oktober nanti. Mana ada geng-geng berhantu dah laporkan diri bersama dengan saya belum? Laporkan diri di Facebook rasmi National FM, Instagram, di live TikTok seketika nanti. Jadi terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Terus semangat. Walaupun dalam hidup kita menerima pelbagai ujian dan juga dugaan kan, yang paling penting semangat kita jangan luntur. Semangat kita yang menentukan jatuh bangun kita. Jadi terus semangat untuk kita terus bangkit dari sebuah kekalahan semalam. Mudah-mudahan hari ini adalah langkah yang baru untuk kita terus melangkah maju. Dato' Ramli Salib dan juga Lafendet, semangat Lamina. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di National FM.

komposer untuk lagu ini adalah Dato' M. Nasir. Bumi Putera Rockers dengan Dajjal, 12.46 minit tengah malam. Malam masih muda. Tapi ada kawasan yang dilanda hujan kan, sejuk je. Di ibu negara pun begitu, cuacanya sejuk je. Ada yang nak tarik selimut ke? Relax-relax, tenang-tenang. Tarik selimut tapi tak boleh nak tidur, tak apa. Terus layan lagu-lagu terbaik yang bakal saya keudarakan sampai pukul 6 pagi nanti. Ribut putih, hujan lebat dan juga air kejang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Pasir Putih, Bacuk dan juga Jeli, Terengganu di Besut dan juga Setiu, Pahang di Bentong, Selangor di Sepang, Hulu Langat, Gombak, Petaling, Kuala Selangor dan juga Hulu Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Johor yang melibatkan daerah Tangkak dan juga Muar sehingga jam 2 pagi nanti. Dan juga di negeri Perlis, seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Gubang, Pasu, Padang Terap, Baling dan juga Sik, dan juga sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Nodiana Nodin melaporkan diri bersama dengan saya dari Miri, Sarawak. Kita ada Elbiana, Rosiliana, Rohatun, Atun, Tibul, Tawa, Abang Jeje, Gemas, Nenek Ani, Bidadari Salju, Iskandar Putri, Johor. Kita ada Itachot dari Ipoh, Mahathir, Muhammad Zain, Khairil Anwar. Kita ada Razak Balangi, Ramli Lee, Fazia G, Cik Ma dari Perlis, Noraini, Noraini dari Kuching, Sarawak, Syahputra Mesin, Johor, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Noah Jali dari Kelapa Sawit, Kulai, Johor, Matahari Bersinar, Murni Saat dan Real Adi juga dari Damansara Damai melaporkan bersama dengan saya. Razak Balangi, Intan Hamid, Akila Melson, Asna Asrani dari Jerantut, UPS Kuala Terengganu, Marfuah Panglan. Kita ada Syah Syaz dari Kuala Lumpur, Juazmizi Abdullah Pucung, Selangor, Ahmad Nurul Amri, Ali Zuhaili, Zana Abbas, Rush Zarina, Syazwan Arif, Marsa Saleh, Dida Wahida, Masnia Sanawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak, Jalatun Gansok hadir dari Kota Kinabalu, Sabah, ya. Mami Zaida, YMC luncur terus, Hamdan Arifin, Jamaah Aloha, Adik Abigail, Astani Patola, Mohd Faizal Mustafa dari JB, Nur Isa, Aniza Samin, Biah-Biah, kita ada siapa lagi, Aniza Samin, Ramlah Din, Nikmas Kota Baru, Ramlah Din, Idah Khairi dari Pasir Mas, Kelantan. Kita siapa lagi, Lin Roslinda, Acik Ki Singa Utara. Dia kata selamat bertugas Abang Manis, luncur sampai pagi. Jadi janji dengan saya, teman berteman, dia terus sampai pagi. Ada yang sedang berjuang dalam hidup, perjuangan kita tidak akan selesai sampailah kita tutup mata di penghujung nyawa kita, kan. Setiap hari kita berjuang. Berjuang apa saja, mencari rezeki juga berjuang. Berjuang untuk hidup. Jadi kekalkan semangat kita, teruslah perjuangan anda. Mudah-mudahan perjuangan anda membuahkan hasil yang baik. Jadi apa yang paling penting, kita terus positif dalam hidup kita. Fikiran positif, hasilnya juga turut positif. Kumpulan Mei, Hakikat Perjuangan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu. Di mana lagi? Di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan.

ekspedisi dengan kita Peng Yu membawa kita ke 1.6 pagi. Selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM yang terus kekal setia. Ada juga yang baru bersama-sama dengan saya kan. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, untuk Nasional Game Berhantu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Saya harapkan anda terus berada dalam keadaan yang baik-baik, sihat-sihat selalu, jaga makan, jaga minum, jaga kesihatan baik-baik. Walaupun negara kita pada ketika ini dilanda jerebu, terutamanya yang melibatkan semenanjung tanah air kan. Jadi walau apa pun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyeru umat Islam untuk mengadakan solat hajat susulan situasi jerebu yang melanda negara kita ketika ini. Dr. Zulkifli mengajak solat hajat dijalankan secara serentak di seluruh masjid dan juga surau di wilayah persekutuan. Jerebu semakin teruk, senjata kita adalah doa sebenarnya. Semoga Allah SWT mencurahkan rahmat dan juga hujan yang bermanfaat, bukan saja di wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya ataupun Labuan, tapi kita juga menyeru umat Islam di seluruh negara untuk sama-sama mengadakan solat hajat. Dan semoga hujan yang turun adalah hujan yang menghilangkan jerebu. Okay, berhantu, terima kasih hadir di live TikTok pada ketika ini. Rozila Ramli antaranya, Zaini Omar, Intan Abdul Kadir, Nadira Nista Leo, Lavender Girl, Noraini Nurjiz, ada juga Mesara Wawab Nel, kita ada Azmi Rina Dayah, Azlan Abdul Wahid, Farid Abdullah, Mat Din Adida 80, Idah Kerry Pasir Mas Kelantan, Antoi Jirat, kita ada Kubu-Kubu Beracun, Nur Cahaya Perlis, Amy Bob Parker, Fiza Riza, kita juga ada Fikri 92, Saima Isa, Acuniza, Yo Kalang, Fankilia, Izora, Nur Safa Marwah, Azli, ada Joe Putri, Dalisha, Syekh Bani Bunga Mawar, Hayati Ahmad, siapa lagi, Jan Pak Ejan, Jun JR, Fainiza Yayang, Zabidah Yaya, Wiranti, Mat Yusri, Nur Pika, Nizam Omar, Faizal JB, Zaliah Ahmad Saleh, Ita John. Ada juga Nur Nesrol Ramli, Kio Kusanagi, itu antara yang hadir. Cinta Hati juga, Lina Ina, Bunga Salju. Okey, ramai-ramai yang hadir dekat live TikTok. Jangan lupa yang hadir, tapping-tapping layarnya ataupun tap-tap like-nya. Kasih banyak hari ni boleh tak? Kata kita tapi like-nya kasih semangat semua Tika Tiki Taka. Okey, ramai yang hadir. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini kali ini hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda. Tadi kita dah layan lagu-lagu angguk kepala kan. Katanya tak ada ke warung joget? Ada. Kita buka seketika warung joget melalui lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Herman Tino, persembahan Raja Emma dengan Jejaka Idaman. Siapa jejaka idaman anda? Anda je yang tahu kan?

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

Ini lagu dalam filem Dil Hai Tumhara. Kepaduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagunya Muhabbat Dil Kasukun. Membawa kita ke 1.27 minit pagi waktu ini. Baik, semua sekolah di negeri Sarawak, semua sekolah ataupun institusi pendidikan di bawah seliaan Kementerian Pendidikan di Sarawak akan beroperasi seperti biasa hari ini. Dan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan sebarang perubahan ataupun maklumat terkini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Jadi pelajar yang hadir ke sekolah ataupun institusi pendidikan digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah penjagaan kesihatan susulan keadaan jerebu semasa. Jadi ibu bapa ataupun penjaga dibenarkan untuk tidak menghantar anak bawah jagaan masing-masing ke sekolah sekiranya terdapat kebimbangan terhadap kesihatan mereka susulan keadaan jerebu yang masih lagi melanda beberapa lokasi di Sarawak. Okey, kalau ada anak kita yang memang ada asma semput kan, yang suka bernafas apabila ketika jerebu, boleh tak payah hantar anak ke sekolah, tapi maklumkan dengan pihak sekolah. Itu yang paling penting. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi. Ada Ina melaporkan diri antara yang terbarunya, Abdul Muiz, Ida Comel, PN94, Budak Felda, ada Remy 78, Roy, RS Charles dari Tenom. Oh, Tenom, lama saya tak pergi Tenom tau. Saya suka minum kopi Tenom. Alan Yan, Ismi, Yaya, Azlan, Adnan, Linda Rizkullah. Kita ada Ajib 8189, Aris dari Kuching Sarawak, Aib 69, Azami Abu Bakar, Norizan Rahman, ada Nur Pineng, ada Marayati, Ibunda 79, Kiwani, Anak Utara Channel, Zuzana Ahmad, Shazwan, ada Kirol, ada Rukia 65, Zahiran Ismail. Lagi siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ramai-ramai sebenarnya. Napi, Abalori, Bar SB dari Bintulu, Sarawak, Mat Yusri Batu Pahan Adir. Okey, Alan Burger Penang, Drive Penang, Alan Burger Geni Drive Penang, ataupun Syafiq Azrin I juga melaporkan diri bersama dengan saya. Macam mana peniaga-peniaga burger se-Malaysia? Semua okey hari ini? Ada kawasan yang dilanda hujan, katanya jualan agak kurang sikit bang. Tak apa, itulah namanya rezeki. Kadang-kadang rezeki ni datang tanpa diduga tau. Ada rezeki hari ni banyak, ada esok kurang. Begitulah. Apapun yang paling penting kita syukur dengan rezeki yang kita perolehi. Kena selalu bersyukur. Ainon Putih juga turut bersama-sama. Zima Paris juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, jom kita bertukar mood kita. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak dari jam 12 malam tadi sampailah ke lagu Hindustan kan. Hiburan berbagai rentak, ada rock hentak-hentak kepala, ada dangdut, ada Hindustan yang saya berikan untuk anda. Dan kini tibalah masanya menepasi 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk hati, lagu-lagu kenangan lah. Yang indah itu pertemuan, yang manis itu kemesraan, yang pahit itu perpisahan, dan yang tinggal hanyalah kenangan. Saya harapkan kenangan yang manis saja yang kata orang tu anda kenang-kenangkan lah. Yang pahit kita letak ke tepi. Sebab takut bila kita kenang kenangan yang pahit tu, luka lama berdarah kembali. Apapun kenangan banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan adalah menjadi pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman itulah cikgu yang terbaik untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Hashtagnya Saharu Mawar Dahulu, menerusi lagu dan lirik ciptaan Azizan. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya Cinta Azali. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Johor, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Ini tiba masanya Zone.

sebuah lagu ciptaan Cam, lirik oleh Lan Lager. Ero dengan Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. 1.56 minit pagi waktu ini. Ada yang dah terimbau kenangan? Ada, saya tahu. Hidup ini tak selalunya indah kan? Namun yang indah itu hidup dalam kenangan. Tak semua perkara yang kita inginkan kita akan dapat, dan tak semua yang kita dapat itu kita inginkan.

Negeri Selangor di daerah Sepang, Kuala Langat dan juga Kelang, Negeri Sembilan di Port Dickson, Melaka sehingga jam 4 pagi nanti. Juga di Negeri Terengganu, di Besut Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Kemaman dan juga Dungun, Sarawak di Kapit, Seri Aman, Lubuk Antu dan juga Bukit Mabung termasuklah di Song juga sehingga jam 4 pagi. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia ya. Baik, dalam belanjawan 2027, kita sebenarnya nak ucap terima kasih lah. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang merangkap Menteri Kewangan. Sebab apa? Sebab pada belanjawan 2027, Perdana Menteri mengumumkan perluasan pelaksanaan program Dapur Siswa Madani ke semua politeknik dan juga IPG di seluruh negara menerusi peruntukan sebanyak RM20 juta kan. Jadi ianya akan menyediakan peralatan memasak, sumbangan bahan makanan serta menu kasih siswa pada harga serendah RM5. Dan ini sebenarnya sekaligus kita melihatkan ataupun menoktahkan isu pelajar institusi pengajian tinggi berlapar akibat kekangan kewangan, terutamanya bagi pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan kan. Betul, ada pelajar kita kalau kita lihatkan mereka makan sehari sekali je sebelum ini, nak berjimat punya pasal demi mengejar cita-cita segulung ijazah, mereka sanggup berlapar. Tapi kalau boleh lah kita jangan biarkan anak-anak kita berlapar. Maka sebab itulah peruntukan Dapur Madani ini diperluaskan kepada politeknik dan juga institut pendidikan guru IPG. Jadi keperluan asas seperti makanan dalam kalangan pelajar yang kurang berkemampuan supaya dapat ditangani dengan lebih menyeluruh. Dan kita harap juga masalah pelajar berlapar ini dapat diselesaikan menerusi inisiatif ini. Okey, selamat pagi. Saya nak ucapkan bagi mereka yang baru melaporkan diri bersama dengan saya, Ismi Azhar, antaranya Ani 83, kita ada Harimau Borneo, Mizi 85 dari Puchong, ada Asang, ada Julie T, Ketupat Palas, Azaz Noor dari Kampar, Ibra Angles, Jaja 83, Ita 85, Mirza Asam Pedas, Warisan Pak Tunggal, Teluk Mas Melaka. Kita ada Jamal juga, Syukri, Mat Yasin, Muslim, ada Ketupat, ada Chris Patih, Syaril, Zaid Abdul Kadir, Nolida 24, ada Zura, Nagos Burger, Yuswan Yusof, Pak In Burger, Sabin Ibaling, Yati Salim, ramai lagi. Yung Izzah katanya salam, selamat pagi semua. Ya, selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan. Okay, kita memasuki tepat jam 2 pagi. Kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Berhantu. Terus beribun lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azam Dungun, kumpulan Kapila. Menerusi lagunya, Merindu Tanpa Kata. Ada yang sedang merindukan seseorang tapi tanpa kata, diam seribu bahasa. Terus layan Game Berhantu.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Afika MS. Budak Kacamata dengan Tiada Lagi Lagu Rindu. Tapi pemilik suara ini tetap ada terus sampai pukul 6 pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. 2.25 minit pagi waktu ini, ada yang melaporkan pada saya kawasannya hujan lebat kan. Alhamdulillah, syukur. Sekurang-kurangnya hujan itu dapat kata orang tu mengurangkan jerbu yang ada. Baik, kita tahu setiap tahun, setiap tahun sebenarnya hampir kira-kira 5,000 angkatan tentera Malaysia yang bersara . Namun selepas bersara, apa yang mereka lakukan? Dan pelbagai inisiatif sebenarnya diambil oleh kerajaan ataupun Kementerian Pertahanan, dan yang terbaru lebih 15,000 anggota dan juga veteran Angkatan Tentera Malaysia disasarkan memperolehi peluang kerjaya kedua menerusi My Bakat Veteran menjelang 2030 selepas menamatkan perkhidmatan. Dana Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Ramanan menyatakan sasaran itu disokong menerusi kerjasama antara Kementerian Sumber Manusia dan juga Kementerian Pertahanan bagi memperluaskan peluang kerjaya berkenaan. Dan kerjasama Talent Corporation Malaysia Berhad bertujuan memadankan kepakaran ketenteraan dengan keperluan industri dan juga peluang pekerjaan awam. Dan setiap veteran Angkatan Tentera yang bersara akan menjalani penilaian kemahiran 2 tahun sebelum bersara bagi membolehkan mereka memperolehi sekurang-kurangnya kelayakan diploma sekaligus meningkatkan peluang mendapat pekerjaan dengan gaji lebih baik selepas tamat perkhidmatan. Ya. Betul. Sebab Angkatan Tentera biasanya bersara lebih awal kan? Umur 41, 42 dah bersara. Lepas bersara, gaji pun dah tinggal sikit kan? Dah tinggal separuh. Anak-anak masih lagi memerlukan kata orang tu pelajaran, nak melanjutkan pelajaran. Ada yang bekerja sebagai pengawal keselamatan selepas itu. Macam-macam lagi pekerjaan yang dilakukan. Tapi sekurang-kurangnya inisiatif terbaru ini dapat membantu mereka, pesara-pesara tentera. Habibah Azman, selamat pagi untuk anda. Cinta hati Chef Z dari Nilai Negeri Sembilan, katanya hujan lebat di sana. Alhamdulillah. Ahmad Nurul Amri, hamba Allah. Kita ada Azri Aziz, Ayu Syamnurin, Syamnurin dari Langkawi, Ali dari Alustar, Hazri Zabahar juga hadir. Kasudah Buruk menghala ke Pucung, Pampapan Abang Lori kita, Atira Abang Long Awang dari Bintulu. Lagi siapa lagi, siapa? Ramai tu, ramai tu. Mastura hadir, Ati Azriati hadir, supporters GBH. Mantap. Ada Nani juga, Mr. ZH, Nadia Jurawat Cinta. Hai Nadia, tak tidur lagi. Abang Tanker hadir, pom-pom-pom. Lela Lady hadir. Okay, yang hadir terus hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Bart SB juga, Abang Lori. Mantap, hari ini ramai pilot-pilot darat melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Teruntuk Cinta Hati berusi lagu seterusnya, lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika, persembahan Sonia dengan Luruh Cintaku. Terus bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Menerusi Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Kasu Sukan. Dan ini boleh dimula dengan dia yang buat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Berhari-hari wadah dengan lamunan terhenti. Tidak mudah kita melupakan masa yang lalu kan. Bukan mudah untuk kita lupakan ketika kenangan yang selalu dalam ingatan kita. Tapi sebenarnya akan terasa kata orang tu indah jika kita menyedari pengalaman yang kita lalu itu boleh dijadikan sebagai satu pelajaran yang sangat berharga untuk masa depan yang lebih baik. Baik, 2.55 minit pagi. Buat anda yang baru bertemankan National Game Berhantu, selamat pagi. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Tentunya sampai pukul 6 pagi nanti. Yang tengah bekerja, jangan pergi mengular pula eh. Saya nampak ada yang mengular tu. Saya ada mangkuk ajaib. Kata nak pergi toilet, nak pergi ke tandas dia. 5 minit je dengan kawan-kawan. Tapi dah dekat setengah jam tak muncul-muncul. Wahai kawan-kawan, pergi cari kawan anda yang hilang tu. Saya percaya ada yang sedang mengular pada waktu ini. Jangan mengular lah. Kalau boleh kita datang kerja sama-sama, kita mulakan kerja sama-sama, siap sama-sama, kita balik pun sama-sama tau. Kesian kawan-kawan kita. Pemandu-pemandu semasa, diharapkan anda terus fokus pada pemanduan anda. Ada banyak kawasan yang dilaporkan hujan, jadi jalan raya licin, jangan laju-laju, ikut peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Baik, Kementerian Luar Negara menggesa rakyat Malaysia supaya menangguhkan sebarang urusan tidak mendesak ke Arab Saudi susulan situasi keselamatan di negara itu yang dilaporkan masih lagi belum reda sepenuhnya. Menterinya Dato' Sri Mohamad Hassan menyatakan langkah berjaga-jaga itu diambil susulan serangan terbaru ke atas kompleks penabisan minyak Saudi Aramco di Dahran semalam. Selain pada insiden letupan di lapangan terbang Riyadh yang mengorbankan 13 nyawa serta mencederakan ratusan yang lain. Jadi nampaknya keadaan di sana masih belum reda. Kementerian Luar memberikan nasihat perjalanan supaya mana-mana rakyat Malaysia yang tiada keperluan mendesak menjadualkan semula perjalanan mereka ke Arab Saudi. Dan Dato' Sri Mohamad memberi jaminan bahawa kesemua warga Malaysia termasuklah pekerja dan juga pelajar di Riyadh dan juga Jeddah berada dalam keadaan selamat berdasarkan laporan harian yang diterima daripada Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh serta Konsulat Jeneral di Jeddah melalui sistem e-konsular. Selamat pagi untuk perindu yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Lina Marina juga hadir, Darmina, Nel Hamdan,

Ria Saleha Muhammad juga turut bersama-sama. Fiza Hafiza Fitri Muhammad Nur Rahman Abang Luri Pampampun Fadli Zainal Roslida juga hadir. Mala Acik katanya jom makan. Oh, ada yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Dimulakan dengan Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah ya. Zumi Jaima Abdullah kata Roslida kemas kedai sambil layan lagu dekat GBH. Mantap. Ada yang dah nak tutup kedai ke? Semoga perjalanan ataupun perniagaan anda semakin hari semakin maju eh. Peniaga-peniaga se-Malaysia, saya sering doakan. Walaupun ada kalanya cabaran ekonomi ketika ini kan, tapi apapun, semua itu bergantung pada rezeki kita. Sikit ataupun banyak, kita kena bersyukur selalu. Syukur itulah yang akan membuatkan kita tenang je rasanya. Zamawi Saliman Jaimah Abdullah katanya tengah bungkus nasi lemak sambil layan GBH. Sambil-sambil itu, sambil tepi-tepi like ya. Asmadi Madi juga terus bersama-sama. Okey, jom terus layan lagi hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Kita layan lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air kita, Ella dengan Sembilu. Ini lagu tahun 1992. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Puan, puan, abang, kakak.
1: Ya.
0: Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

persembahan Kumpulan Search dengan lagu Isabella, lagu yang sangat-sangat popular tahun 1989 sehingga ada filem Isabella. Siapa masih ingat lagi filem Isabella, lakonan Amy Search dan juga Kumpulan Search bersama dengan heroinnya pada waktu itu adalah Nia Zulkarnain dari Indonesia. Lagu itu membawa kita ke 3.25 minit pagi waktu ini. Yang baru bangun, selamat pagi. Ada yang baru bangun, ada yang teringatkan masa lalu. Seperti biasalah, masa lalu itu adalah kenangan. Walaupun tak indah, tapi tetap menjadi kenangan. Esok pula adalah impian kita bersama, dengan harapan moga langkah kita tak kembali lagi salah. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Hujan lagi? Masih lagi hujan. Ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan Negeri Sembilan di Sepang, Kuala Langat dan juga Kelang, Negeri Sembilan di Port Dickson, seluruh Negeri Melaka, di Negeri Terengganu, Kuala Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Kemaman dan juga Dungun, Sarawak, di Kapit, Bukit Mabun dan juga Song, Sri Aman. Dan sehingga jam 4 pagi nanti, itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Ramai pemandu-pemandu teksi, pemandu kereta sewa, pemandu bas sekolah melahirkan rasa gembira sebab bantuan khas kewangan sebanyak RM1,000 secara sekali bayar ataupun one off kepada mereka semua yang telah pun mula disalurkan semalam, dan insyaAllah akan digunakan bagi menampung keperluan harian keluarga serta membiayai pembaikan kenderaan yang mungkin sekian lama tertangguh akibat kekangan kewangan. Jadi ramai jugalah yang katanya bantuan ini amat besar nilainya kerana pendapatan harian pemandu teksi terutamanya pada masa ini sangat-sangat sedikit. Betul. Saya pernah juga tanya kan kepada kawan-kawan saya yang bawa teksi. Ada yang katanya sehari dapat RM20 je. Ada yang keluar kerja pulang dengan tangan kosong pun ramai juga. Inilah nasib sekarang kan. Tetapi apa boleh buat, kadang-kadang itu je kerja yang mereka tahu. Lagi, mudah-mudahan bantuan RM1,000 itu dapat memberikan atau ataupun meredakan sedikit tekanan untuk kelangsungan hidup ya. Ada juga yang katanya bantuan itu digunakan untuk menukar tayar kereta dan juga membeli sedikit barangan dapur. Alhamdulillah, syukur. Banyak lagi lah bantuan-bantuan yang akan disalurkan kepada kerajaan, khususnya kepada mereka yang memerlukan. Golongan B40, M40 juga turut mendapat bantuan. Apa yang paling penting, kita doakan dan kita sama-sama bangunkan Malaysia. Semoga ekonomi negara kita bertambah maju. Kalau ekonomi kita bertambah baik, insyaAllah banyak lagi bantuan-bantuan yang akan disalurkan, akan dikeluarkan, akan diberikan, akan dipulangkan kepada kita semua. Nas Amirul dari Manjung, selamat pagi. Mona Rahim, Pak Sulan, Prozen, Azrina Mansur, Zaitun Syari. Kita juga ada Wangi, Azrin Ahmad 86 memberikan salam. Kita ada siapa lagi? Linda Kitchen, Syarul 36, Puna Memerindu, Zulaika Azurin, Jamila Ahmad, Hana dari JB, Zombie USJ pun hadir, Mama Mira, Zailah Rose, Iris Chomel, Ismi Pal dari Taiping. Lagi siapa lagi? Ramailah yang baru berteman dengan saya. Mungkin ada dari tadi dengarkan radio je, sekarang baru nak melaporkan diri di live TikTok. Noliana Lia juga hadir. Yang mana saya nampak, saya akan keudarakan namanya. Virginia Vanessa Alung Fuso 96 Kedah hadir, bos Rasida Halidi, saya juga terus hadir. Okey, alhamdulillah ramai yang hadir. Waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti, saya berikan saya hentikan seketika menangis tapi bujuk hati sebab kita nak berikan laluan untuk setengah jam ini, hiburan tanpa henti menerusi koleksi 80-an, lagu-lagu 80-an yang terbaik yang akan saya siarkan untuk setengah jam ini. Mudah-mudahan anda juga terhibur dengan hashtag ini adalah kenangan lalu. Dan lagu koleksi 80-an saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada ciptaan Surya Buti, lirik oleh YZ Ismail. Persembahan Dato' Sheila Majid menerusi lagunya Pengemis Muda. Lagu pertama.
tahun 1985. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Jom dengarkan Nasab FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

lagu ciptaan A. Ali Hedwin dengan berakhirnya satu percintaan. Untuk koleksi lagu 80-an, berakhir satu percintaan. Nak buat macam mana kalau dah berakhir kan? Kadang-kadang bukan itu yang kita pinta. Pertemuan yang memberikan kebahagiaan, kita mengharapkan sehingga ke akhir hayat, tapi akhirnya kecundang di tengah jalan.

4 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Oh ya, kita lupa nak ucap mereka yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi bagi mereka yang menyambut hari lahir hari ini, selamat hari lahir buat anda semua. Semoga ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga hari lahir tahun ini memberikan kebahagiaan, 1000 kebahagiaan buat diri anda. Ada yang sedih semalam. Semalam dah tinggal kenangan. Hari ini kita mulakan langkah baru ya. Jadi bangun pagi ni ataupun awal pagi ini, kita berikan senyuman yang manis je. Walaupun dalam hati kita menanggung 1000 kedukaan, jangan ditunjukkan. Tunjukkanlah wajah yang manis supaya mereka tak boleh meneka hati kita, bagaimana hati kita. Baik, setakat ini Suruhanjaya Perkhidmatan Awam masih lagi menunggu pekeliling sempena dengan pengumuman gaji permulaan RM2,500 sebulan bagi graduan baru dan juga pekerja separa mahir menerusi Belanjawan 2027. Dan sememangnya disambut baik oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA. Dan Pengerusi SPA Dato' Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus menyatakan pelaksanaannya perlu diperincikan melalui pekeliling bagi menjelaskan mekanisme, tempoh berkuat kuasa dan juga kumpulan yang layak menerima kadar berkenaan. Dan pelaksanaan dasar itu sebenarnya memerlukan penelitian terperinci sebelum dapat dilaksanakan, khususnya membabitkan implikasi kewangan dan juga kumpulan penerima manfaat. Gaji baru minimum juga telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri menerusi Belanjawan 2027 juga akan dilaksanakan bermulanya Jun tahun 2027 . Ramai yang menyambut baik, ada juga yang mengatakan ianya melihat bagaimana ekonomi negara kita. Ya, betul, saya setuju bagaimana ekonomi negara kita kan. Tetapi apa yang paling penting, kita bersatu padu lah. Bersatu padu dalam membangunkan Malaysia. Ramai yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Zura Fairuz, Mama Ayu. Siapa lagi? Cumi, ada Snow Seperti Salju, ada Tia juga yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Dila juga. Kasut dah buruk juga menyatakan pada saya, katanya anaknya baru saja kemalangan jalan raya, baru dapat tahu ni bang. Semoga dipermudahkan dan doa sama-sama semoga anak itu selamat ya. Azhar, ada Mona Rahim Muslim, Muhammad Syafizam juga hadir, pam-pam-pam, Wati. Terima kasih banyak-banyak. Putri 01, Cikgu Ainul juga turut hadir. Ramai-ramai yang hadir. Ramai juga yang hadir sebab tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur buat kuih. Tak boleh nak tidur nak cari rezeki. Dekat rumah pun cari rezeki. Ada yang nak buka warung sekejap lagi. Semuanya dah bangun dah. Siap-siapkan sarapan pagi kan untuk jualan. Ada yang tengah masak lontong, masak apa lagi, nasi lemak, selain daripada itu mi goreng, mi hun goreng, macam-macam lagi ya. Ada juga yang buat nasi berlauk kan. Kalau di Pantai Timur memang terkenal dengan nasi berlauk, nasi dagang dan sebagainya, nasi air dingin, macam-macam nama nasi lah, nasi tomato. Ada yang tengah buat laksa Kedah, laksa Penang, laksa Johor, macam-macam lagi. Selamat berniaga untuk anda. Mudah-mudahan perniagaan semakin hari semakin maju. Okey, sambung lagi menangis tapi bucu katil. Tapi sebelum itu, saya seperti biasa pada waktu ini, macam biasalah, kita bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu paduan suara Udit Narayan, Hema Sardesai dan juga Hari Haran, ABCDEFGHI, I Love You.

Lukis dengan rhythm si jantung hati. 4.30 minit pagi waktu ini. Ada juga ibu bapa yang baru bangun di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Pahang. Dia orang bertanya, sekolah ke tidak sekolah anak kita ni? Sekolah-sekolah. Institusi pendidikan di bawah kementerian, Kementerian Pendidikan di Selangor, Negeri Sembilan, Pahang dan juga Melaka kembali dibuka dan juga beroperasi seperti biasa mulanya hari ini. Namun begitu, bagi sekolah-sekolah yang dibuka ni, kita galakkanlah anak-anak kita, pelajar-pelajar kita pakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga. Jadi ibu bapa ataupun penjaga yang bimbang akan tahap kesihatan anak-anak untuk adik ke sekolah berikutan keadaan jerebu, boleh memilih untuk tidak menghantar anak ke sekolah. Jadi maklumkan kepada pihak sekolah, cakap dengan pihak sekolah, cikgu, anak saya ni ada asma, ada semput, bila terkena jerebu, menghirup udara yang berjerebu boleh mendatangkan bahaya. Jadi maklumkan kepada pihak sekolah. Yang tak sihat, maklumkan juga kepada pihak sekolah. Maklumlah jerebu ni, kadang-kadang bila jerebu je boleh batuk-batuk, sesema dan sebagainya, boleh menyebabkan demam dan sebagainya. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan jerebu ini segera berlalu. Jangan lupa, mulai hari ini kita lakukanlah solat hajat di seluruh negara, memohon Allah SWT menurunkan hujan, hujan yang memberikan rahmat, manfaat untuk menghilangkan segala jerebu yang ada. KL jerebu teruk, kata Patih 74. Ya, KL jerebu teruk. Mazna Abdullah, Diana Bakawali, ada Mak Ella, Hana dari JB, Mariana Zinon, Mrs. Barrio, Hati J, Cik Na, Mak Ii, Lina Adam, Siti Khadijah, Isa, selamat pagi. Okay, jom tersambung lagi ya, lagu-lagu terbaik. Menangis tapi bujuk kata dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Harry Khalifah, lirik oleh Afiq Hamid, lontaran suara Damia. Menerusi lagunya, Pasrah. Kita pasrahlah dengan apa yang berlaku. Mamik Sabalori juga hadir, baru nak luncur dari Bandar Enstek ke Singapura.

0: type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik

ciptaan Wanzul, lirik oleh Sisal, Samudra dengan Mutiara Kaca. Dan lagu ini menutup tirai Menangis Tapi Bujuk Hati untuk pertemuan hari ini. 5.06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Pagi ini kita bangun dengan rasa semangat. Pagi ini kita jalankan hidup kita dengan semangat. Kita belajar sesuatu, kita belajar mengikhlaskan, kita mensyukuri kesempatan yang ada lah ya. Mensyukuri waktu yang Allah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi ikhlas dalam hidup kita, sabar apa yang kita lalui. Memang betul, ikhlas itu pahit, sabar itu sangatlah pahit. Tetapi yang pahit itu adalah penawarnya. Mana ada ubat yang manis kan? Ubat semua pahit. Jadi yang pahit itu adalah penawar. Kerana kalau kita lihatkan orang yang paling bahagia, siapa dia? Orang yang paling bahagia itu adalah orang yang melupakan keburukan orang lain terhadap dirinya. Dan kita juga melupakan kebaikan diri kita terhadap orang lain. Itulah orang yang yang bahagia. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Khamis 15 Oktober 2026, 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu Palu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.53 minit pagi. Labuan 4.56 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.16 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi. Kuala Terengganu 5.45. Kuantan Pahang 5.44. Kota Baru Kelantan 5.49. Johor Bahru Johor 5.41. Bandaraya Melaka 5.47. Seremban 9.48. Shah Alam Selangor pula 5.50 minit pagi. Ipoh Perak 5.53 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Polis 5.56 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa di jam yang terakhir, ramai yang ternanti-nantikan raudah untuk pagi ini. Raudah akan saya siarkan 5.15 minit pagi, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nia Aida Wati Yusof, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Muhammad Ridwan Muhammad Yunus, iaitu dengan tajuknya Akhlak Nabi Dalam Berkeluarga, bagian yang terakhir. Dan rakaman raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jom, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa ataupun tanda pagarnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir juga akan dapat menghiburkan anda. Kerana banyak lagu di jam yang terakhir adalah lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu memberikan nasihat, lagu-lagu mendamaikan. Mudah-mudahan. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak putarkan lagu ini. Kita nak melihat keindahan alam. Dan kita berterima kasih kepada Allah SWT kerana menciptakan alam yang cukup indah untuk diri kita. Hijau Bumi Tuhan, persembahan ekspedisi daripada komposernya Izo Ekspedisi. Terus layan, terus luncur bersama dengan National Game Burhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: subhanahu wa ta'ala berfirman, auzubillahi minasyaitanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang bermaksud, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah contoh tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan ya berjumpa dengan Allah dan juga hari akhirat, serta banyak mengingati ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan bahawasanya ya akhlak Nabi hanya di masjid saja, tidak, tapi fi rasulillahi uswatun hasanah, dalam diri Rasulullah itu terdapat contoh tauladan yang terbaik ya, bagaimana nak memimpin kena ikut ya akhlak dan juga kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak berdakwah, kita nak berkeluarga, kita nak bersahabat, dan bagaimana kita berhadapan dengan musuh, itu semua ya mengikut akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Nabi kata sebaik-baik kamu, kalau kita nak tahu kita ni orang baik ke ataupun orang tak baik, ialah orang yang paling baik dengan ahli keluarga dia, orang yang paling baik dengan isteri dan anak-anak dia. Itu baru betul orang baik. Dan Nabi kata, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluarga aku. Nabi orang yang paling baik menyantuni ahli keluarga dia. Tapi kalau kita nak kenal kita ni orang baik ke tidak, balik rumah ni kita tanya pada bini kita, macam mana abang dengan kamu, baik ke tidak? Kalau bini kata, entahlah, daripada tak ada kira okey lah tu. Ha, kalau dia pun ragu-ragu nak jawab dia, kita yang baik, ha, terbaik bagi dia, maka kena cek balik tuan-tuan. Kena cek balik perhubungan kita. Yeah? Ha. Sebab apa Nabi kata, kalau kamu nak tengok orang yang paling baik, dia mesti baik dengan ahli keluarga dia. Jadi sekarang ni orang ni dia nak nampakkan kebaikan tu, baik tu pada orang lain, pada member dia, pada orang taman dia, pada bos dia, pada kawan sekerja dia, tapi dia tak usaha untuk melakukan kebaikan pada ahli keluarga dia. Sedangkan Nabi kata orang yang paling baik, orang yang baik dengan ahli keluarga dia. Itu baru betul orang baik. Jadi cuba kita tanya, kita tanya isteri kita ni selamat ke dengan kita? Selamat ke dia tu daripada azab api neraka Allah? Kita ya, jalan ke tidak tanggungjawab kita? Anak-anak kita, ya, bagaimana agama dia? Selamat ke tidak di dunia dan juga di akhirat? Maka di sinilah medan akhlak kita untuk mencontohi Nabi SAW. Suatu cerita, Al-Aswad bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat Nabi Al-Aswad ni, dia dah tengok akhlak Nabi di luar, tapi bagaimana akhlak Nabi SAW bersama ahli keluarga dia? Maka ditanya kepada isteri Nabi SAW, makana Nabi SAW yasna'u fi baitihi, apakah yang Nabi lakukan di rumah? Dia tanya, wahai Aisyah, Nabi di rumah buat apa je? Maka Nabi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana yakunu fi mihnati ahlihi fa idza hadaratis salatu kharaja ila salati. Ya, Sayyidatina Aisyah kata baginda membantu menguruskan pekerjaan keluarganya. Nabi buat kerja rumah, Nabi buat. Kita pernah ke tidak kita tanya pada diri kita, pernah ke tidak kita bantu keluarga kita? Sedangkan Nabi SAW dibuat kerja rumah, Nabi dia bantu ahli keluarga di mana dibuat kerja rumah. Kalau patut mengelap-ngelap lah. Itu Nabi SAW, pemimpin umat, orang seorang tubuh yang mulia di bumi dan juga di langit pun bantu isteri. Kita baru ketua bahagian dah tak nak tolong isteri lah. Baru ketua unit ya. Nah, dia punya timing bukan main. Eh, tak boleh ni. Oh, dekat ofis orang sikit ni hormat aku. Takkan tiba-tiba nak buang sampah pula? Buang sampah pun tak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tak bantu isteri kita, bagaimana kita nak mencontohi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi kita ni perasan isteri kita penat, tapi kita tak bantu pun. Kadang-kadang kita dengar anak kita minta tolong ya, untuk bantu kerja dia, tapi kita tak buat pun. Jadi sepatutnya kalau rumah tu perlu dikemas, maka kita sama-sama kemas. Di rumah tu bukan isteri kita seorang je yang tinggal, ramai yang tinggal. Tapi kenapa isteri kita seorang yang mengemas kerja rumah tu? Tambah sekarang perempuan ya, berkerjaya, ya, bekerja juga. Patut lebih-lebih lagi kita bersama-sama menguruskan rumah tangga. Inilah akhlak yang Nabi SAW lakukan di dalam rumah. Kita kadang-kadang kita tolong juga isteri kita. Bila kita tolong? Waktu dia demam. Dah tunggu kawan tu terlantar baru nak tolong. Bila dia nak berubah daripada tak membantu kepada membantu isteri dia, bila berlaku keretakan rumah tangga, bini dia dah fed up duduk dengan dia, penat nak. Apa tu mulalah dia beranggapan orang ketiga ke orang keempat ke, macam-macam lah dia. Nak cari salah isteri. Sedangkan dalam masa yang sama, dia tidak menunjukkan akhlak Nabi SAW dia bersama dengan ahli keluarga dia. Kita ada ya, kadang-kadang buat seminar suami qawam. Oh, itu dia. Ar-rijalu qawamuna 'ala nisa. Lelaki itu lagi kuat daripada perempuan. Suami qawam ni suami yang kuat lah. Jadi kadang-kadang orang salah tafsir. Qawam ni dinamakan ketua ya, pemimpin tu, bukan maknanya bila suami tu ketua keluarga dia boleh menjerit-jerit, dia boleh memaki hamun, dia boleh menghina ahli keluarga dia. Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan mereka yakni isteri kamu ya, dengan cara yang baik. Allah Taala suruh kita ni bergaul dengan isteri kita dengan cara yang baik. Cara yang baik ni bukan sekadar memberikan nafkah, bukan sekadar menyediakan rumah ataupun tempat kediaman, bukan sekadar menyediakan pakaian, tapi bil ma'ruf ni, dengan cara yang baik ni, cara cakapnya, cara cakap yang baik, cara menegur kalau isteri kita ada salah, tegur cara yang baik. Lepas tu cara marah pun pastikan marah tu beradab. Kadang-kadang kita nak marah pada isteri kita disebabkan kesalahan yang mungkin dia lakukan, kadang-kadang sehingga mengaibkan diri dia. Ha, itu tak ada adab tu. Memang betul kita ketua keluarga umpama dia, tapi pastikan kita mengikut akhlak Nabi SAW. Ya, daripada Sayyidina Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, inni la amzahu wa la aqulu illa haqqan. Nabi kata, sesungguhnya aku juga bergurau dan aku tidak mengatakan di dalam gurauku melainkan perkara yang sebenar. Maknanya Nabi kata dia pun bukan jenis serik aja. Tidak, Nabi pun bergurau, dan gurauan Nabi itu betul. Ha, walaupun nampak bergurau tapi betul lah. Seperti Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata ajuzun, tak masuk syurga orang yang tua. Eh, satu ketika ada orang tua tu tengah bersembang dengan Sayyidatina Aisyah. Maka Nabi pun masuk rumah tu sambil berkata, la yadkhulul jannata ajuzun, orang tua tak masuk syurga. Lepas tu Nabi tak tengok dah orang tua tu duduk petang-petang dah bersama dengan Sayyidatina Aisyah. Maka Nabi tanya, mana pergi makcik ni? Tak selalu ada petang-petang ni. Maka Sayyidatina Aisyah beritahulah bahawa sendiri terasa. Dia rasa sedih sebab dia tu tak ada harapan masuk syurga. Sedangkan dia dalam syurga ini, yang masuk tu di antara yang umur yang dikatakan gagah. Mungkin dalam 30 ke 35 begitulah. Walaupun kita ni mati tua. Sebab bila muda tu baru boleh makan banyak nikmat syurga tu. Kalau orang yang umur yang tua 60, 70 masuk syurga, habis kuat segegam nasi je, betul dah tak lalu lah. Tapi kalau orang muda ni, tak. Setakat sepinggan, dua pinggan tu saya senang je. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Nabi SAW juga, yang dia bergurau dengan isteri dia juga. Kita jangan jadi ya, suami yang orang kata serai tak tentu punca, nak bergurau. Bergurau. Ini kadang-kadang kita dengan isteri kita tu tak bergurau, straight aja. Tapi kalau dengan isteri orang lain, beria sangat bergurau. Bila berjumpa dekat ya, event-event, kawan satu ofis kata, suami awak ni dekat ofis kelakar lah. Dalam bini, hati bini dia, dia tak tahu lagi kat rumah macam mana kan. Dah macam gajah pun keluar, singa pun keluar jenis perangai itu. Ha, tapi kita ni selalu kalau di luar tu elok je. Nabi kata itu bukan orang yang baik, orang yang baik pada ahli keluarga dia. Sayyidatina Aisyah berkata, sabakni Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fasabaktuhu ala rijlaya falamma hamiltu lahma sabakni faqala hadhihi bitilka. Ya, satu ketika Sayyidatina Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berlumba denganku, lalu aku mengalahkan baginda. Kemudian apabila badanku bertambah, baginda mengalahkanku, lalu bersabda, ini sebagai balasan yang terdahulu. Maknanya Sayyidatina ya, Aisyah Nabi ni dia ingat, oh hari itu kamu mengalahkan aku. Ha, sekarang ni aku balik-balik lah. Ha, jadi maknanya Nabi juga bergurau dengan isteri dia. Maknanya yang kita dengan isteri kita ni kena ada kasih sayang. Kerana anak dia memerlukan kasih sayang. Dia kita kena ada momen kita. Kena ada pengalaman, kata memori kita dengan anak kita. Sebab anak kita akan bersama kita sampai darjah 6 je, tuan-tuan. Kadang-kadang darjah 6 tu kalau boleh dia nak lari daripada kita. Lepas daripada darjah 6 tu dah kurang dah dia dengan kita. Dah masuk asrama dan sebagainya, dah payah dah kita. Tak ada kenangan-kenangan indah kita bersama dengan anak-anak kita, tak ada. Sesudah dia dah besar. Jadi anak dia perlukan kasih sayang. Tapi kadang-kadang sekarang ni yang peliknya ni, kita gantikan kasih sayang anak-anak tu kepada telefon. Bila anak tu menangis, kita bagi telefon. Tengok anak tu menangis, buka di DM friend, bagi kan. Kita tak ada ni usahakan untuk bagi anak tu berhenti nangis dengan, tak kira lah kita bercanda ke apa ke kan. Kita bergurau ke. Kita gantikan kasih sayang tu dengan telefon. Siapa yang buat benda tu? Kita juga yang usahakan benda tu. Yang gantikan kasih sayang, kita yang merosaknya. Bila tengok anak tu bosan, tak menung je, pergi ambil telefon. Kalau tak ada internet, ambil hotspot ayah. Kita yang bagi benda tu. Bila kita tak ada buat satu aktiviti yang bagi anak tu hilang kebosanan dia tu. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dia, tuan-tuan. Jadi benda ni Nabi sallallahu alaihi wasallam dah tunjuk dah contoh akhlak dia dengan ahli keluarga dia. Bagaimana Nabi bersama dengan ahli keluarga dia. Sampaikan perubahan pada riak wajah isteri dia tu pun dia tahu. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Inni la'lamu idza kunti anni radiyatan wa idza kunti alayya ghadba." Maknanya sesungguhnya aku mengetahui apabila engkau redha, maknanya suka dengan aku, dan apabila engkau marah dengan aku. Ya, Sayyidatina Aisyah ni kalau dia nak marah kepada Nabi, ya, dia kata demi Tuhan Ibrahim. Tapi kalau dia suka dengan Nabi, demi Tuhan Muhammad. Maka perbezaan itu pun Nabi perasan. Kita perasan ke tidak perubahan pada isi kita? Kita tak ada tahu. Kita tahu balik tu makan dah siap. Kita tahu gitu je. Kita tak baca perubahan pada isi kita. Jadi hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, yang kita kena perlu ubah diri kita supaya mengikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana firman Allah taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi bila kita tu usaha untuk mengubah diri kita menjadi yang baik, maka sudah pastilah Allah Ta'ala akan berkehendak kita menjadi seorang yang baik dan juga suami yang baik. Moga-moga ya, perkongsian kita pada hari ini tuan-tuan ya, memberi manfaat untuk kita bersama dan kita dapat mengubah diri kita menjadi suami yang menjalankan mengikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah, perbaikilah akhlak kami sebagaimana Engkau memperindahkan kejadian kami. Jadikanlah kami orang yang mengikut petunjuk Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satukanlah hati kami, perbaiki hubungan kami dan jadikanlah rumah tangga kami dipenuhi kasih sayang, rahmat dan ketenangan. Kurniakanlah kami tutur kata yang lembut, kesabaran dan akhlak yang baik terhadap keluarga dan anak-anak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Sebuah lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Ehsan Syahab, Datuk Jamal Abdillah dengan Kekasih Awal dan Akhir. 5.38 minit pagi waktu ini. Saya hampir sampai ke penghujungnya kerana pukul 6 pagi Nasional Game Buruhantu akan berakhir, dan 6 pagi tepat jam 6 pagi nanti maka bermulalah Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi bersama dengan kawan-kawan saya menerusi tiga suara pula ya. Tiga suara untuk pertemuan hari Khamis 15 Oktober 2026. Jadi, terima kasih untuk anda yang terus teman berteman sampai ke saat ini. Dari jam 12 malam tadi sampailah sekarang ni. Ramai yang teman saya di seantero Malaysia, seantero dunia. Terima kasih banyak-banyak menerusi semua frekuensi Nasional FM. Terima kasih atas sokongan anda kepada kami di Nasional FM. Jadi terus kekal setia bertemankan kami walau di mana jua anda berada. Yang nak ke tempat kerja tu di awal pagi ini berhati-hati. Kebanyakan jalan raya dilaporkan hujan, licin dan sebagainya. Jadi jangan laju-lajulah. Yang paling penting jangan laju-laju. Sebab kita nak mencari rezeki, bukan nak cari maut ya. Buat pilot-pilot darat se-Malaysia, ada yang dah sampai ke destinasi, alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai itu terus fokus pada pemanduan. Ada juga yang mengantuk sangat-sangat tu, cari kawasan dan kawasan rehat dan rawat R&R, berehatlah seketika. Ada yang baru bangun tidur, ada yang baru bangun tidur diulit mimpi yang indah, alhamdulillah. Kalau mimpi yang ngeri macam mana, jangan salahkan saya ya. Kalau mimpi yang ngeri, kalau mimpi yang indah tu alhamdulillah. Ada yang bangun tidur katanya kejap lagi nak kejut anak-anak pergi sekolah kan. Maklumlah sesi persekolahan di kebanyakan negeri telah pun dibuka. Meskipun berada dalam keadaan jerebu pada waktu ini, kita nasihatkan anak-anak kita, kita bekalkan anak-anak kita dengan pelitup separuh muka lah. Pakai mask, kalau boleh pakai yang N95 tu. Tapi bagi ada anak-anak kita yang ada asma, ada sakit, ada demam, maklumkan kepada pihak sekolah bahawa anak kita tak dapat hadir ke sekolah akibat tak sihat dan sebagainya. Buat rakan-rakan RTM Negeri, pukul 6 pagi juga saya kembalikan siaran mereka yang saya pinjam untuk 6 jam. Ramai kawan-kawan saya dekat di seluruh negara tak sabar nak untuk bersama-sama dengan anda, bersama dengan pendengar-pendengarnya. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jua anda berada, kerana kami menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, kerana hiburannya terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Maksudnya waktu yang penting bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu waktu subuh 5.50 minit pagi. Pantai memutih di kunjung Dayang Sipu-Sipuan tuju ke Bagan. Andai kasih berpisah sayang, niscaya tuan mati beragan. Batang belidah kayu lempung, benang suasa tenun sendiri. 6 jam sudah kita berkampung, tibalah masa saya mengundurkan diri. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Malaysia. Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah.

Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberianmu dengan perlindunganmu, ya Allah yang Maha Menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: 6:10 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi.
1: Yes, seperti biasa di hari Khamis ini, Hezri dan juga Ucup temankan anda untuk hari ini 15 Oktober 2026 bersamaan dengan 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah.
0: Baik, alhamdulillah dapat kita semua untuk pagi ini, pagi yang indah untuk kita semua. Dan seperti biasa Hezri, untuk panduan kita bersama telah pun masuk waktu solat fardu subuh pagi ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 5.44 pagi sebentar tadi.
1: Ya, jadi selamat menunaikan solat fardu subuh kami ucapkan kepada anda.
0: Ya.
1: Seperti biasalah selepas ini kita akan ikuti ruangan bacaan Al-Quran.
0: Dan diikuti pula ruangan tazkirah pada pukul 6.30 minit pagi.
1: Ya, dan seterusnya 6.45 minit pagi nanti kita akan bersama dalam ruangan tajuk utama akhbar.
0: Baik, kepada anda terus kesetiaan bersama kami berdua dalam Zone Aktif di Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Nuri Ali dari surah Al-Kahfi bermula ayat 1 hingga ayat 20.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإن

من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد

أما فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه فليأتكم

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Nuri Ali dari surah Al-Kahfi bermula ayat 1 hingga ayat 20.
2: Dari Abu Zar lagi katanya, Rasulullah SAW berkata kepadaku, jangan merendahkan walaupun sedikit dari kebaikan itu, walaupun hanya menyambut temanmu dengan wajah yang manis. Hadis riwayat Muslim. Maka hadis ini Nabi SAW menjelaskan, jangan dipandang remeh kebaikan itu, walaupun dengan sebuah senyuman, walaupun dengan menampakkan wajah yang manis kepada teman kita, senyum kepada teman kita, itu adalah kebaikan dan itu adalah sedekah.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Tazkirah bersama-sama dengan Ustaz Hamdan Yusius.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang mendengar rahmat sekalian, setiap detik dan waktu kita sedar bahawa hidup kita ini sentiasa berada dalam pandangan dan pemerintah Allah. Apa yang penting dalam hidup yang sesingkat ini, kita tak tahu bila masa kita akan kembali mengenal Allah Ta'ala. Sebab itu dalam Al-Quran, setiap kali kita menunaikan solat, biasanya kita akan baca surah Al-Fatihah dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin dan segala puji Allah, dan sesungguhnya Allah yang maha berkuasa memiliki Rabbil Alam ini, pemilik dan pentadbir pengurus alam. Dan sebenarnya kalau tengok dalam tafsir, Allah Subhanahu Wa Taala memiliki 80 ribu alam. Mari kita renung sedikit. Kalau kita hidup di alam dunia ini, kita lebih kuranglah masyarakat dunia 1.5 bilion umat Islam. Dan biasanya umat Islam ni dalam setiap waktu detik mereka akan melakukan ibadah solat. Dan dalam solat kita, kita akan bacakan surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah, di antara ungkapan yang pertama selepas kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah, pentadbir, pengurus, pemilik alam ini. Maka kalau kita renungkan dalam konteks kehidupan kita, bahawa menyedari hakikat kehidupan alam ini, kita berada di bawah penguasaan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita lihat bahawa sesungguhnya inilah merupakan satu keistimewaan. Alam ini Allah berikan kepada kita dengan keistimewaan kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallam itu merupakan hadiah yang paling istimewa dari Allah Taala kepada kita sebagai manusia. Sebab itulah Allah Taala menjelaskan Rasulullah rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad sebagai rahmat seluruh alam. Apabila kita lihat dalam rahmat, bagaimana Nabi dalam detik hidupnya berdiri Nabi sebagai seorang suami, berdiri Nabi sebagai seorang rasul, berdiri Nabi sebagai seorang bapa, berdiri Nabi sebagai seorang sahabat, panglima perang, dan seluruh dimensi kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sepatutnya kita merenung dan melihat betapa istimewa dan hebatnya. Bagaimana Nabi bangun sebagai insan yang memberikan contoh teladan terbaik. Tengok dalam keluarga umpamanya, baginda Nabi dengan isteri-isteri baginda, seorang yang sangat penyayang, seorang yang sentiasa menjaga hati, dan kalau boleh dalam membina rumah tangga, baginda Nabi SAW menjadikan seorang yang sangat adil dalam pelakuan, dalam apa tindakan. Dan begitulah kalau boleh kita sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, bagaimana peranan kita, kena kembali melihat contoh teladan yang ditunjukkan sebagai rahmatan lil alamin. Tuan-tuan sedang mendengar muslan, dalam kesempatan kehidupan kita nak menjadikan diri kita sebagai hamba atau orang yang mengikut baginda Nabi SAW, kita nak cek balik, kita ni benarkah menjadi hamba yang dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah? Benarkah kita termasuk hamba yang cintakan Allah, cintakan Rasulullah? Sebab tu Imam Al-Ghazali tuan-tuan menjelaskan ada tiga syarat, ada tiga prasyarat. Maksudnya kalau kita nak cek ni kita jauh atau dekat dengan baginda Nabi, jauh atau dekat Allah, tengok pada tiga keadaan. Di mana keadaannya? Yang pertama, kita kena tengok waktu kita menunaikan solat. Di saat ketika mula kita mengangkat takbir sampai salam, agak-agak tuan-tuan, apakah solat yang kita lakukan mengikut cara yang ditunjukkan oleh baginda Nabi, solat cara Rasulullah? Dan yang kedua, apakah waktu kita menunaikan solat, apakah kita telah mempersiapkan diri benar-benar menyucikan hati kita daripada segala sifat-sifat kotor? Dan apakah kita solat dalam saat kita mula mengangkat takbir sampai salam, sejauh mana hati kita benar-benar ingat Allah Ta'ala? Jadi kalau kita sembahyang, kita tak rasa cintakan Nabi, kita tak rasa bahawa kita buat sebagaimana diajar oleh baginda Nabi, kita tak rasa bahawa sembahyang tadi sebagai tanda kita menggantungkan diri dengan Allah Ta'ala, tentu ada something wrong somewhere lah dalam hati kita. Yang kedua, Imam Al-Ghazali menjelaskan kalau kita nak check ialah bila waktu kita baca Quran. Dan Quran tahu, di mana baginda Nabi SAW menjelaskan taraktu fikum amran, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kalau kamu pegang kepada keduanya, lan tadillu abadah, kamu tak akan sesat sampai bila-bila. Cek balik, kalau kita baca Quran, kita rasa seronok tak? Kalau rasa tak seronok, cek ada benda tak kena. Yang ketiga, Imam Al-Ghazali menjelaskan nak tahu kita dekat atau tidak Allah dengan Rasulullah, iaitu tengok waktu kematian. Tengok mati, ingat tak yang kita nak mati, kita akan kembali kepada Allah. Jadi sebab itulah kita baca innalillah wa inna ilaihi rajiun, kena ingat yang aku ni Allah nak mati, akan kembali kepada Allah. Jadi kalau ada tiga perkara ni check betul, kita sentiasa ingat Allah, maka orang yang banyak ingat mati ini orang cerdik. Dan kecerdikan ini menyebabkan kita sentiasa mawas diri, jaga, jangan lakukan perkara-perkara menyebabkan kita dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sekali itu, wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan temu lagi
2: di Radio Malaysia Pahang FM. Jom kita istiqamah buat baik walaupun kadarnya sedikit, insyaallah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
3: dari sebatang kamar.
4: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Kenapa?
1: Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
2: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada.
0: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
4: Belanjawan 2027. Hashtag apa kita dapat?

0: Radio Malaysia Pahang FM. Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: tajuk utama akhbar.
2: Okey, balas darah sudah pun 6.45 minit pagi ketika ini.
3: Okey, kita nak tinjau antara tajuk utama akhbar untuk edisi hari ini, 15 Oktober 2026.
2: Okey.
3: Berita dalam negara, yang mana pengesahan pelbagai faktor antara ciri keselamatan My Digital ID. Yang mana sistem My Digital ID menggunakan pengesahan pelbagai faktor MFA yang mewajibkan pengguna melalui lebih satu tapisan pengesahan sebelum sebarang akses diberikan. Yang mana Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ini bertujuan memperkukuh keselamatan identiti digital pengguna serta mengurangkan risiko kebocoran, penipuan, penyamaran dan juga kecurian identiti semasa mengakses perkhidmatan dalam talian yang diintegrasikan dengan My Digital ID. Dan beliau berkata kerajaan kekal tegas dan juga komited dalam memastikan keselamatan serta perlindungan identiti digital rakyat sentiasa terpelihara.
2: Okey, baik. Seterusnya ni, di mana berita saya ikut naluri. Apa ceritanya? Di mana selepas hampir 2 bulan suaminya gagal dihubungi susulan bencana banjir dan juga tanah runtuh di Nepal, Hani Osman sekali lagi ke negara itu bagi meneruskan usaha mencari pegawai bomba kanan 2, Muhammad Fakhrul Munir Muhammad Isa atau lebih dikenali sebagai Lo. Di mana Hani sebelum ini berangkat ke Kathmandu pada 28 Ogos lalu, 2 hari selepas suaminya dilaporkan hilang atas inisiatifnya sendiri bagi mendapatkan perkembangan secara langsung mengenai operasi pencarian. Kini Hani kembali ke Nepal dengan merancang melakukan pencarian di sekitar Trishuli dan Shi dan juga Shaburash Besi menggunakan kereta. Katanya beliau melakukan pencarian bersama seorang lagi waris mangsa, namun mereka bergerak secara berasingan di kawasan berbeza. Itu kisahnya Hani.
3: Semoga bertemulah dengan suaminya di sana, insyaAllah. Semoga dipermudahkan urusan.
2: Amin.
3: Dan seterusnya, lebih 35 rumah rosak akibat ribut di daerah Larut, Matang dan juga Selamar.
2: Okey.
3: Yang mana lebih 35 rumah dilaporkan terjejas akibat ribut yang berlaku di beberapa kawasan sekitar daerah Larut, Matang dan juga Selamar pada semalam. Yang mana pegawai Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Larut, Matang dan juga Selamar, Kapten Pertahanan Awam Ahmad Fakhrul Razi Matnol berkata pihaknya mendapat maklumat berhubung kejadian terbabit pada pukul 3.30 petang melalui aduan yang dikemukakan oleh pejabat penghulu Mukim Matang. Dan hasil siasatan awal mendapati kejadian berpunca daripada hujan lebat berserta angin kencang dan juga berlarutan sehingga kira-kira sejam bermula 3 petang semalam. Dan cuaca buruk itu telah pun menyebabkan bumbung beberapa rumah penduduk diterbangkan angin selain kejadian pokok tumbang di beberapa kampung sekitar Mukim Matang. Itu kata beliau ketika ditemui oleh pemberita pada semalam.
2: Okey, baik. Seterusnya ni berita yang kita ingin kongsikan, di mana RON 95-97 tanpa subsidi turun 5 sen, diesel kurang 10 sen. Di mana harga runcit RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 5 sen seliter berkuat kuasa mulai tengah malam tadi hingga Rabu depan. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataannya malam semalam berkata harga runcit diesel tanpa subsidi juga turun 10 sen seliter bagi tempoh yang sama. Dan selain itu katanya harga runcit bahan api bersubsidi membabitkan RON 95 kekal RM1.99 seliter, diikuti diesel RM2.10 seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter dan juga sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Walaupun harga minyak mentah Brent kekal melebihi $100 setong, bekalan produk petroleum bertapis di pasaran serantau mula menunjukkan tanda pemulihan.
3: Okey. Dan kita beralih pula ke berita luar negara, yang mana Trump dijangka hadiri sidang kemuncak ASEAN di Filipina pada November depan. Yang mana Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dijangka akan menghadiri sidang kemuncak ASEAN di Manila pada November, itu menurut akhbar tempatan. Yang mana perkara itu disahkan jurucakap Presiden Filipina Claire Castro pada semalam, yang mana ia telah disahkan, dan kata Castro pada taklimat media semalam. Dan sidang kemuncak ASEAN ke-49 dan juga mesyuarat berkaitan akan berlangsung di Manila, ibu negara Filipina, dari 16 hingga 18 November depan.
2: Okey, baik. Seterusnya ni, di mana Arab Saudi pintas peluru berpandu balistik Houthi yang sasarkan Riyadh. Di mana Pakatan Diketuai Arab Saudi di Yaman berjaya memintas dan memusnahkan satu peluru berpandu balistik yang dilancarkan kumpulan Houthi ke arah ibu negara Arab Saudi, Riyadh, sejurus selepas amaran keselamatan diaktifkan di bandar itu dan juga di wilayah Al-Harj yang berhampiran pada Rabu, laporan agensi tempatan. Di mana dalam kenyataan menerusi platform ad, jurucakap pakatan itu Major General Turki Al-Maliki berkata peluru berpandu berkenaan dilancarkan oleh kumpulan Houthi ke arah Riyadh. Terdahulu, Pertahanan Awam Arab Saudi memaklumkan bahawa amaran telah dikeluarkan di Riyadh dan juga wilayah Al-Harj di tenggara ibu negara itu bagi memberi peringatan kepada penduduk mengenai kemungkinan bahaya. Dan dalam pemberitahuan susulan, agensi itu mengumumkan bahawa ancaman di kedua-dua lokasi berkenaan telah berakhir.
3: Okey, kita beralih pula ke ruangan sukan. Yang mana Sabalenka tersingkir di Cipta Kejutan di Wuhan. Yang mana kemerosotan prestasi Arena Sabalenka berterusan apabila pemain nombor satu pilihan itu tersingkir pada pusingan 32 terakhir terbuka Wuhan selepas tewas kepada pemain Amerika Syarikat Ann Lee pada semalam. Yang mana Sabalenka yang juga bekas pemain nombor satu dunia terpaksa akur dengan kekalahan 6-3, 4-6, 6-7 kepada Lee yang tidak diletakkan sebagai pemain pilihan dalam kejohanan berkenaan. Dan kekalahan itu melanjutkan kemarau gelaran pemain Belarus berusia 28 tahun berkenaan yang kali terakhir menjulang trofi menerusi kejayaan memenangi terbuka Indian Wells dan juga terbuka Miami untuk melengkapkan gelaran Sunshine Double pada awal tahun ini. Dan Sabalenka sebelum ini marah ke final terbuka Amerika Syarikat bulan lalu namun tewas kepada Elena Rybakina sekaligus menyaksikan beliau menamatkan musim tanpa gelaran Grand Slam buat kali pertama sejak 2022.
2: Okey, baik. Dan akhir sekali, berita sukan yang ingin kita kongsikan, di mana konflik memuncak, tiga aksi Liga Pro Saudi ditunda. Di mana Liga Bola Sepak Arab Saudi SPL menangguhkan tiga perlawanan Liga Pro Saudi termasuk aksi membabitkan kelab Cristiano Ronaldo Al Nassr susulan peningkatan ketegangan konflik antara gabungan pemimpin Arab Saudi dan juga kumpulan Houthi di Yaman. Di mana penangguhan itu membabitkan perlawanan minggu ke-9 yang dijadualkan berlangsung mengikut kalender asal dengan SPL memaklumkan keputusan berkenaan dibuat atas faktor logistik serta bagi memastikan tempoh rehat minimum antara perlawanan dipatuhi. Dan menerusi kenyataan di laman web rasminya pada Selasa, SPL mengesahkan pertembungan dahulu Liga Al-Hilal menentang Al-Riyad serta aksi Al-Ihtihad bertemu dengan Al-Sahab ditunda ke 19 Disember ini. Dan sementara itu perlawanan antara Al-Ahli dan juga Al-Nassr yang dibarisi Ronaldo dijadual semula pada 6 Mac 2027.
3: Okey, itu dia antara beberapa tajuk utama akhbar untuk hari ini. Jadi pastinya banyak lagi berita akan dikongsikan untuk anda semua dalam utama 7 pagi dari Wisma Berita RTM.
2: Dan kita berjumpa nanti selepas berita nanti terus bersama kami berdua dalam Zone Aktif di Pahang FM.
3: Satu pilihan.

0: Hai, kami kumpulan Khalifah. Dengarkan Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Pahang
1: FM 104.1 Kuantan. Pahang Barat. Jerantut. Rompin. Cameron Highland.
2: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
1: Dan 92.0 Mar.

0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Biar ku jalan dulu.
3: Hai, saya Kakak Azraf. Dengarkan Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
2: Aku tak free, aku tak free. Kerja uti hari-hari.
4: Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
2: Jantungku berdebar.
5: Dapatkan info terkini yang soheh dan hiburan yang terbaik.
4: Hanya di Zon Aktif Pahang FM. Satu pilihan.
6: Okey, balas dara 7.15 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi.
7: Ya, kami berdua masih lagi temankan anda Hezri dan juga Ucup untuk hari ini Khamis 15 Oktober 2026 bersama dengan 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah.
6: Ya, dan pastinya yang pagi yang sibuk sebegini ya, kalau tadi hujan Hezri ya.
7: Ya,
6: seawal 6 pagi lebih tadi hujan. Dan diharapkan sekarang ni cuaca okeylah bagi nak pergi ke pejabat, nak hantar anak ke sekolah kan.
7: Ya, hari ni mula sekolah untuk Kuantan
6: dan rompin pekan. Tetapi ada SOP-nya lah, memakai pelitup muka bagi anak-anak kita lah untuk ke sekolah.
7: Betul. Jadi gelap lagi dekat luar sana. Jadi kita harapkan supaya dia pemudahkan urusan lah hari ni.
6: Ya, betul tu kepada anda. Baik, seperti biasa untuk jam yang kedua ini pada pukul 7.30 minit pagi, kita ada terapi jiwa.
7: Ya, dan seterusnya 7.45 minit pagi nanti kita akan bersama dalam ruangan khabar Pahang edisi pagi.
6: Baik, kepada anda terus bersama kami berdua dalam Zon Aktif pagi ini.
7: Pahang FM.
6: Satu pilihan.

0: TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda. Radio Malaysia.
1: Pahang FM. Kau.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah topik yang kita nak bincang pada pagi ini adalah tentang kebaikan kerjasama di dalam kumpulan. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan maklum, jika kita melakukan sesuatu kerja itu secara berkumpulan, sudah tentu ia akan meringankan beban kerja ataupun mengurangkan beban kerja di kalangan ahli kumpulan. Kerana apa? Sesuatu kerja itu jika dilakukan bersama-sama akan meringankan tugasan yang telah diberikan. Sebagai contoh, jika kita mengadakan sesuatu hari keluarga ataupun sukaneka di peringkat jabatan ataupun syarikat, kita akan memasang kemah, menyusun kerusi, meja dan sebagainya. Jika kita melakukannya dalam satu kumpulan yang agak kecil, dua atau tiga orang, sudah tentu ia akan menjadi beban yang sangat berat. Kerana apa? Tenaga tiga orang untuk memasang kemah, untuk menyusun kerusi dan meja sudah tentu akan menyebabkan kita berasa sangat penat. Namun, jika kerja tersebut dilakukan secara kerjasama dalam bilangan yang lebih besar, sebagai contoh mungkin 30 orang ataupun 40 orang, sudah tentu kerja memasang kemah, kerja menyusun kerusi akan menjadi ringan. Jadi itu adalah salah satu kebaikan jika kita melakukan kerja tersebut ataupun sesuatu kerja di dalam kumpulan ataupun secara berkumpulan. Jadi itulah yang kita nak bincang pada pagi ini. Semoga ia dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sehingga kita berjumpa lagi di waktu yang sama esok. Assalamualaikum dan terima kasih.
1: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Embala.

0: Belanjawan 2027. Hashtag apa kita dapat.
1: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik pekerja, kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027.
2: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Radio.